0: mulai tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di Desa Nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
1: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
2: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
5: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
4: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Yang nyari padahal banyak ya, Mas. Hari ini masih langka ya, Mas?
4: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Tersemudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
7: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8:30 waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MR Kan Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
8: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alam-alam, ya, itu dia sudah berniat, ya, berniat ihram. Dan kalau yang tidak sempat, sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambil niat. Ya.
7: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu, jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Kru 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami akan coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktek perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah ditemukan.
3: Kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombespol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
4: Tender untuk joki ini sudah mewanti-wanti pada joki yang bernama HIR ini untuk menghafalkan nama klien atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
3: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
2: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
3: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
5: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
6: Ya, indikator, sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Bu Ina ya.
5: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, masa ini.
6: Betul.
5: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
3: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal gitu.
0: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
7: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos, maka yang masuk kampus bukan yang paling layak, tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
1: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih nggak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatih, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, Kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan

0: yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar, apa kabar Anda di hari Senin yang cerah ini? Semoga pagi ini membawa semangat baru untuk Anda semua. Dan ya, semangat untuk Anda yang mungkin pagi ini sedang bersiap ke kantor atau yang sudah tiba di kantor, sedang beraktivitas mungkin, yang lagi di sekolah, yang lagi beraktivitas di rumah, ataupun yang lagi di pasar ya, sambil mendengarkan RRI yang mana. Hari Senin ini memang identik dengan awal perjuangan setelah libur akhir pekan peringatan, tapi jangan menjadikan Senin ini sebagai beban. Justru ini adalah kesempatan baru untuk memulai hal-hal yang baik. Dan kami akan temani Anda semua dengan pilihan musik hiburan untuk lebih membuat Anda semangat di pagi hari ini dalam menjalin aktivitas. Dan juga di pukul 9 nanti ya, beberapa saat lagi peringatan, akan hadir program acara Halo RRI di ruang dengar Anda.

Satu buah lagu dari Dewa 19 pendengar yang tentunya selalu punya tempat di hati penikmat musik Indonesia. Semoga lagu yang baru saja kita dengarkan menambah semangat pagi dan tentunya menemani aktivitas Anda semua pendengar di hari Senin yang bisa terbilang cukup cerah ya di luar pagi hari ini. Dan sekali lagi selamat beraktivitas untuk Anda semua dimanapun berada, yang sedang menuju ke tempat kerja mungkin, yang lagi berjualan di pasar, mungkin ada yang sedang mengantar anak ke sekolah, maupun yang sudah mulai sibuk sejak pagi tadi ya. Semoga semuanya diberikan kelancaran, kesehatan dan juga rezeki yang baik hari ini. Kita masih akan menikmati pilihan musik hiburan ceria bersama RDI Ampana. Selagi ada Sela on 7.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Ya, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami pagi ini di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana. Semoga saya jumpai Anda semua dalam kondisi yang sehat, bugar, dan tentunya siap untuk memulai hari ini dengan senyum tentunya dan juga semangat yang baru, karena ini adalah hari Senin ya, yang merupakan awal pekan, dan tentunya ini menjadi langkah pertama untuk Anda menata rencana dan juga mengejar target yang ingin dicapai. Karena biasanya hari Senin ini dianggap cukup berat ya, tapi ini adalah sebuah tantangan, sebuah challenge. Jika kita mampu melewati Senin dengan semangat tentunya, maka insya Allah hari-hari berikutnya akan terasa lebih ringan. Karena ya, setiap awal pekan peringar tentunya membawa kesempatan yang baru dan juga harapan yang baru. Baik, mulai itu kan kebersamaan kita pagi ini. Kami hadir di program interaktif ya, program Halo RRI, hingga jalan pukul 10 nanti. Dan Anda bisa menyampaikan beragam keluhan, aduan, saran maupun pertanyaan ataupun informasi ya, terkait dengan pelayanan publik maupun persoalan sehari-hari yang Anda rasakan di sekitar lingkungan tempat tinggal Anda. Ataupun mungkin Anda yang mempunyai informasi-informasi menarik pendengar di sekitar tempat tinggal Anda, di lingkungan Anda, bisa berbagi informasi bersama kami di Halo RRI pagi ini lewat 0821 2850 2652. Dan kami juga akan hadirkan beragam informasi-informasi menarik ya, dan juga terupdate di ruang dengar Anda yang sudah kami siapkan dikutip dari situs rri.co.id.

Baik, pendengar untuk Halo RRI pagi ini kami lanjutkan ya, dan menantikan Anda untuk bergabung. Kami hadirkan informasi menarik pendengar pagi ini terkait dengan Zero Halinar ya, ini dari Lapas Ampar yang menggelar razia mendadak blok hunian warga binaan dalam upaya memperkuat komitmen mewujudkan lingkungan permasyarakatan yang aman, tertib dan bersih dari handphone ilegal, narkoba serta penipuan atau disebut dengan Halinar. Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2B Ampar melaksanakan razia dan penggeledahan mendadak di blok hunian warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Kegiatan razia tersebut merupakan rangkaian sekaligus tindak lanjut dari pelaksanaan ikrar bersama pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba dan penipuan yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran Lapas Ampana. Dan pendengar, razia ini menjadi bukti nyata keseriusan Lapas Ampana dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih, aman serta bebas dari berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Lapas Ampana menegaskan komitmennya dalam melaksanakan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bahwa tidak ada ruang toleransi bagi penyalahgunaan handphone, narkoba maupun praktik penipuan di dalam lapas. Sebagaimana ditegaskan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bahwa zero narkoba dan HP adalah harga mati bagi seluruh lingkungan pemasyarakatan.

Baik, informasi lainnya pendengar, ini terkait dengan revitalisasi sekolah yang menjadi prioritas nasional untuk pemerataan pendidikan, di mana Presiden Prabowo Subianto menargetkan pada tahun 2008 seluruh sekolah di Indonesia akan rampung diperbaiki. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai meninjau progres renovasi bangunan SMA Negeri 1 Cilacap, Jawa Tengah. Pembangunan dan perbaikan sekolah di seluruh Indonesia ini merupakan salah satu program prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo. Berdasarkan data yang dimiliki Kepala Negara, setidaknya terdapat 288.000 sekolah yang membutuhkan perbaikan dan pembangunan infrastruktur. Kepala Negara lebih lanjut menuturkan bahwa program tersebut saat ini telah berjalan terus menunjukkan proses yang signifikan, di mana dalam realisasi program itu hingga saat ini pendengar pelaksanaan perbaikan dan pembangunan terus berjalan. Bahkan Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah siap melakukan percepatan pembangunan dan perbaikan sekolah di seluruh Indonesia. Dengan percepatan ini, Presiden meyakini seluruh sekolah se-Indonesia akan rampung dilakukan perbaikan dan pembangunannya. Sehingga dalam percepatan peningkatan kualitas pendidikan, pemerintah akan meningkatkan target jangkauan perbaikan dan pembangunan sekolah, sebab ditegaskan Kepala Negara bahwa sarana prasarana sekolah tidak terlepas dari peningkatan kualitas pendidikan.

Mendengar masih dengan beragam informasi ya, kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan kali ini kita akan lanjut untuk informasi terkait dengan nasib guru honorer di tahun 2027. Di mana para guru honorer di seluruh Indonesia penyiar saat ini sedang harap-harap cemas ya, tepatnya setelah pemerintah melalui Kemendikdasmen mengeluarkan surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Beredar kabar pada tahun 2027 para guru honorer di Indonesia tidak akan bisa lagi mengajar, dan isu tersebut hingga saat ini menjadi sorotan penuh pemerintah, terutama Kemendikdasmen. Kemendikdasmen menjelaskan guru non ASN tetap atau alias honorer dapat mengajar sementara. Kepastian itu tertuang dalam surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengungkapkan surat edaran melindungi guru non ASN. Pemerintah daerah juga mendapat kepastian memperpanjang penugasan guru sementara. Menurutnya, banyak pemerintah daerah sempat ragu memperpanjang penugasan guru honorer. Keraguan muncul setelah aturan penghapusan status non ASN diterapkan pemerintah pusat. Meski demikian, lanjut dia, Mendikdasmen kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Pan-RB terkait kebutuhan guru sekolah negeri. Langkah itu dilakukan agar proses pembelajaran ini tidak terganggu kekurangan tenaga pengajar. Surat edaran juga mengatur skema pembiayaan bagi guru non-ASN di sekolah negeri. Guru bersertifikat pendidik ini tetap bisa menerima tunjangan profesi. Sementara guru lainnya dapat dibantu melalui dana bos sekolah. Jadi guru non-ASN tetap memiliki kepastian bekerja, ujarnya. Nunuk menilai anggapan guru non-ASN tidak dapat digaji merupakan tafsir yang keliru. Surat edaran justru diterbitkan agar guru tetap bekerja dengan penghasilan yang jelas. Kemendikdasmen menyebut kebutuhan guru nasional ini masih sangat tinggi hingga saat ini, dan tahun ini pendengar kebutuhan guru nasional mencapai sekitar 496 ribu tenaga pendidik. Pemerintah kini menyiapkan mekanisme seleksi ASN mengisi kekurangan guru sekolah negeri. Setiap tahun, puluhan ribu guru pensiun dan harus segera digantikan.

Kita lanjut peringatan, Kemendik Daksmen memastikan koordinasi dilakukan bersama Kementerian Pan-RB terkait persoalan kebijakan penghentian guru honorer di sekolah negeri. Langkah ini menyusul terbitnya Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026. Aturan itu menyebut guru non-SN tidak lagi mengajar di sekolah negeri. Kebijakan direncanakan mulai berlaku pada 1 Januari tahun 2027. Sekretaris Jenderal Kemendik Daksmen Soeharti mengatakan, pembahasan solusi ini masih berlangsung intensif. Pemerintah berupaya menjaga keberlangsungan pembelajaran di sekolah. Ia menyebut pemerintah daerah sempat kesulitan membiayai guru non-ASN. Status kepegawaian ini menjadi kendala utama dalam penganggaran gaji. Karena itu, pemerintah menyiapkan sejumlah skenario untuk masa transisi kebijakan. Pembiayaan honorarium masih dibahas bersama kementerian terkait.

0: masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: bermakna tanpa narkoba.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutu sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
2: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
2: Astaga, kopi aja dulu, Pade, beling gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
3: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
4: Pendengar, kita jumpa di siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Kami berharap Anda dan seluruh keluarga dalam keadaan baik-baik saja. Tentunya tidak lepas dari banyak masalah. Ya, rutinitas yang seringkali membuat orang tua menjadi emosi karena menghadapi anak-anak zaman now. Kemudian mungkin relasi Anda dan pasangan atau anggota keluarga lainnya. Hadir bersama saya Bapak Sukamdi. Salam jumpa Pak Kamdi.
5: Salam jumpa buat Bapak Ibu. Saya senang tentu suasana siaran ini bisa mendatangkan semangat hidup dan menjadi pribadi yang sangat luar biasa.
4: Luar biasa. Luar biasa semangat. Keyword yang selalu memberikan semangat bagi Anda. Saya Adriano Usmani akan bersama Anda sehingga kita tuntaskan acara ini. Dan perbincangan kali ini kita akan bicara tentang hidup adalah kesempatan. Tetaplah bersama kami dalam siaran ini, Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.

0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pak Kamdi, hidup adalah kesempatan. Hanya sayangnya, banyak orang menggunakan kesempatan untuk hal-hal yang negatif. Gitu ya, Pak. Jadi menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan makna hidup? Saya mulai dengan makna hidup dulu, Pak.
2: Iya.
1: Dan bagaimana caranya agar seseorang dapat menemukan makna itu?
2: Iya. Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik, tentu agar dalam kehidupan kita yang ada di dunia ini tentu selalu dimaknai dengan sesuatu yang baik. Dan setiap pribadi selalu ingin menjadikan dirinya itu berarti, ya. Bisa dimaknai sebagai sesuatu yang bahwa saya ada dan harus diakui keberadaannya. Lalu apa yang dimaksud dengan makna hidup itu? Jadi makna hidup itu adalah sebuah pemahaman tentang seseorang atau pemahaman seseorang tentang tujuan, nilai, dan alasan keberadaannya di dunia. Ini bukan hanya tentang kesuksesan atau kebahagiaan, tetapi tentang merasa bahwa hidup itu memiliki arti yang mendalam dan berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar. Jadi makna hidup itu bisa bersifat subjektif atau berbeda bagi setiap orang, tentu bergantung pada keyakinannya, pengalamannya, dan tujuannya untuk apa arti kehidupan dia.
1: Nah, menurut Bapak, apakah setiap orang yang hadir di muka bumi ini langsung dapat menemukan makna hidup atau memahami tentang makna hidup ini?
2: Iya, jadi makna hidup itu karena itu berhubungan dengan tujuan, dengan nilai, dengan alasan tentang keberadaan atau kehadiran dia dalam kenyataan di masyarakat sosial, maka setiap pribadi harus sanggup menemukan. Ketika orang gagal menemukan makna hidupnya, dia merasa dirinya tersisi, terbuang, terisolasi, atau justru dalam bahasa lainnya itu yang sering kita maknai sebagai orang yang kehilangan atau orang yang sedang mengalami krisis identitas. Lalu bagaimana cara kita bisa menemukan makna hidup itu? Ya, pertama kita belajar mengenali diri sendiri. Kenalilah kelemahan, kekurangan, kemampuan, kelebihan, ya kehebatannya dan keunggulannya dan seterusnya itu. Yang kedua, belajar menjalani pengalaman yang bermakna. Kira-kira apa sih yang saya bisa lakukan supaya saya punya nilai di dalam masyarakat sosial atau di mana kita berada? Pengalaman apa? Ya bisa jadi, oh mungkin saya memaknai menjadi orang yang sangat sosial di lingkungan masyarakat dengan cara membuat satu kegiatan yang bisa memberikan nilai tambah di lingkungan saya. Bisa membangun sesuatu kegiatan yang bisa memberikan nilai tambah ekonomi dalam satu masyarakat, ya. Dan berbuat baik dan memberikan manfaat, ya. Saya hadir itu manfaatnya apa? Oh, saya bermanfaat karena saya bisa mengumpulkan anak-anak taruna muda untuk membuat tim voli atau bulu tangkis atau olahraga, ya, seperti itu. Kedua, kita harus bisa mencari hubungan yang bermakna. Hubungan yang bermakna ini tentu kita nak membangun satu komunitas yang produktif, ya. Bukan komunitas yang hanya hura-hura semata, ya. kita harus menemukan passion kita, tujuan kita itu apa. Kalau kita melakukan sesuatu itu tujuannya sebagai hobi atau memang akan mendatangkan suatu prospek keuntungan ke depan. Dan yang terakhir itu, kita harus bisa berdamai dengan kesulitan dan kegagalan yang kita ada, bahwa itu hanyalah sebuah proses hidup yang secara pengalaman itu menjadi sebuah pembelajaran yang penting tentang bagaimana memaknai dan memberikan nilai dalam hidup kita yang berarti itu.
1: Ya, Pak, berdamai dengan kesulitan dan kegagalan. Ada banyak orang menolak untuk menghadapi kesulitan.
2: Iya.
1: Ya, caranya juga macam-macam. Ada yang hanya mengeluh, ada yang kebingungan, tapi ada juga yang mencari jalan pintas. Ketika dia mungkin punya kesempatan, ya, untuk melakukan sesuatu, apakah di komunitasnya, apakah di karirnya, kesulitan juga tentu terbagi dalam beberapa hal. Tetapi kesulitan dalam hal ini yang saya ingin katakan adalah orang-orang yang sebenarnya sudah cukup dalam tanda petik mapan lah ya, tapi dia kesulitan ketika kepingin mau beli mobil 3 misalnya. Kalau punya sepeda motor seharusnya bersyukur amat gitu ya Pak. Apalagi nanti bisa punya satu mobil. Nah ini enggak. Dia kesulitan karena dia pengen punya rumah 3, mau bangun rumah kos 100 kamar. Pengen beli mobil lagi, istri 1, anak 2 gitu ya, begitu-begitu. Ini kan kesulitan bagi dia. Lalu dia mempunyai peluang mencuri yang dikenal dengan korupsi. Gimana Pak orang-orang seperti ini?
2: Ya, jadi ada banyak orang memiliki ide dan obsesi ya tentang target-target yang biasanya sebagai suatu keinginan dan harapan agar semua itu menjadi kenyataan. Nah, kalau hidup ini sebuah pilihan, nah ketika kita ingin memenuhi, memberi jawaban, merealisasikan harapan itu supaya bisa menjadi sebuah kenyataan, nah hidup kita ini kan pilihan, apakah kita sudah berhitung dengan potensi kemampuan finansial kita untuk mengadakan harapan itu menjadi satu kenyataan, atau kita ingin menjalankan ya jalur pintas atau instan. Dengan cara apa? Yaitu tadi, akhirnya kita mengambil kesempatan lewat fungsi jabatan kita, kekuasaan kita, dengan cara kita belajar tidak jujur atau mencuri atau mengkorupsi dan ini dan seperti kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah tentu kesempatan ini kan dalam hidup kita ini ada banyak pilihan, ingin menjalankan hidup yang benar dan baik atau kita menjalankan hidup yang penuh dengan manuver politik atau manuver penipuan dianggap sebagai satu ukuran sukses karena kita bisa membuat satu kenyataan-kenyataan dari pengharapan itu. Tapi kan yang menjadi problem seringkali kita itu nanti kalau sudah kejebak, kan ada istilah penyesalan itu selalu datang terlambat. Ya, makanya itu yang harus hati-hati di dalam mengambil sebuah kesempatan untuk memilih supaya keputusan kita itu baik.
1: Oke, Pak, tadi bagus banget ya yang Bapak jelaskan gitu loh. Tetapi orang-orang ini menurut saya memaknai hidup ini lebih kepada materi. Kalau Anda punya keuangan baik, punya materi baik dan sebagainya, itu Anda akan dihormati gitu ya. Sehingga sepertinya mereka kehilangan memaknai makna hidup sendiri. Nah, ada pendapat yang mengatakan bahwa makna hidup itu bila berhasil ditemukan dan dipenuhi akan menyebabkan kehidupan ini berarti, dan biasanya individu yang menemukan dan mengembangkan akan terhindar dari keputusasaan. Banyak orang gak perlu dengan makna hidup juga putus asa. Apa pendapat Bapak tentang hal ini?
2: Iya, memang menarik ya dalam perjalanan hidup kita ini, bahwa memang tidak selamanya dalam kehidupan kita itu berhadapan dengan sesuatu keberhasilan atau kita tidak bisa bangkit dari semua keterpurukan atau keputusasaan itu. Tetapi yang jelas bahwa kita harus belajar menemukan makna hidup itu bagaimana bisa membantu seseorang lebih kuat untuk menghadapi keputusasaan itu. Makna hidup memberikan arah atau alasan untuk bagaimana kita bisa bertahan untuk bisa memiliki nilai atau arti yang terbaik, ya. Nah, mengapa makna hidup itu bisa mengurangi keputusasaan? Itu kan yang perlu kita bahas, ya. Nah, yang pertama, karena itu memberi tujuan dan harapan, ya. Makanya kenapa orang putus asa? Jadi begini, kalau di dalam konstruksi kehidupan seseorang, apa yang membuat orang itu sampai kepada keputusasaan atau kepada frustasi? Yang pertama, ketidakmampuan dia di dalam mengelola stres, ya. Stres itu adalah gangguan di dalam alam berpikir yang melampaui batas kemampuan berpikirnya sehingga orang stres. Nah, ciri orang stres itu kan selalu mudah paling sering memukul-mukul kepalanya, gitu ya.
1: Stres.
2: Nah, stres itu kalau nggak bisa dikelola dan dikontrol, maka dia mengendap.
1: Ada orang yang diem-diem stres loh, Pak.
2: Nah, ya itu. Makanya karena stres itu didiemkan, dia tidak berhasil mengontrol dan mengelola, maka dia mengendap ke gangguan mental yang disebut depresi. Nah, depresi itu adalah gangguan mental yang membuat orang kehilangan semangat dan kegairahan hidup. Nah, depresi itu kalau juga tidak bisa dikontrol dan dikendalikan, maka dia sampai kepada yang disebut frustasi atau keputusasaan. Dia kehilangan satu potensi kekuatan yang seharusnya dia bisa melakukan, menghadapi dan memaknai hidup. Nah, makanya kalau frustasi itu tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dikontrol, maka sampailah pada satu titik keputusan seorang itu bahwa bunuh diri adalah sebuah solusi makna hidupnya itu karena sudah tidak bermakna.
1: Menurut Bapak, tadi Bapak bilang bahwa itu kan ada tahap-tahap, ada stres, depresi,
2: frustrasi,
1: lalu
2: bunuh diri terakhir biasanya.
1: Putus asa, bunuh diri. Saya itu kok ya lebih ingin orang-orang yang istilahnya tidak dapat memaknai hidup itu, lalu kalau sudah mencuri triliunan, lalu putus asa, ini itu lebih baik bunuh diri aja, gitu ya. Bunuh diri karena toh dia sebenarnya sudah melakukan hal-hal di luar batas moral.
2: Nah,
1: menurut Bapak, apakah setiap orang itu memaknai makna hidup itu sama?
2: Biasanya berbeda-beda bergantung kepada harapan atau impian atau obsesi yang mereka patok sendiri, gitu ya. Mereka patok sendiri. Nah, contohnya kan semua orang punya harapan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Antara suami istri saja itu harapannya bisa berbeda. Ya, hanya karena mimpi bisa jadi itu menjadi masalah dalam memaknai sebuah impian itu. Contoh, ya. Satu suami bilang begini, "Ma, nanti kalau kita ini punya uang 1 miliar, saya akan beli mobil, beli rumah, dan kita akan membeli ladang untuk pertanak dan sebagainya." Itu kan harapan dan obsesi yang dimiliki oleh seorang suami jikalau punya satu uang 1 miliar.
1: Padahal di kantongnya cuman.
2: Ya, istrinya bilang, "Wah, aku enggak setuju itu semua. Saya mau menjadi pengusaha ini dan itu." Nah, akhirnya mereka ribut karena perbedaan harapan. Padahal itu hanya masalah jikalau. Ya, jadi kita harus pahami ya, kadang-kadang obsesi yang menjadi harapan itu, kadang-kadang kalau kita sikapi dengan satu realita yang berbeda dan harapan yang tidak sama, sering justru menimbulkan keputusasaan. Apalagi ini hanya sebuah mimpi yang didiskusikan, ya. Nah, makanya penting bagi kita ketika kita membangun satu harapan atau satu obsesi diri tentang bagaimana hidup saya ini ingin jadi seperti apa dan harus bagaimana caranya, maka kita harus membangun pertimbangan-pertimbangan dari batas kemampuan kita itu, pada aspek mana kita senang, pada aspek mana kita tidak mampu, gitu ya. Contoh, saya terobsesi punya harapan saya ingin menjadi petinju mengalahkan Mike Tyson.
1: Wow,
2: padahal saya ini kurus kering, ya, nggak pernah latihan tinju. Wah, kita baru lihat bodinya saja mungkin kita sudah pingsan di atas ring tinju itu ya. Kenapa? Ya itu bukan satu kenyataan yang realistis yang kita miliki dan sebagainya.
1: Jadi memaknai makna hidup itu seharusnya kita
2: melihat
1: sesuatu itu realistis.
2: Realistis gitu ya.
1: Jadi orang itu tadi Bapak bicara tentang jikalau. Apakah orang juga sebaiknya jangan punya jikalau atau nggak apa-apa jikalaunya?
2: Lebih baik walaupun.
1: Walaupun, contohnya.
2: Nah, walaupun miskin, yang penting kita tetap bisa makan. Tapi kalau kita miskin, mati kita. Ya, jadi walaupun itu kayak semacam bisa menerima satu realita hidup tanpa kita terobsesi dengan sesuatu yang membuat kita justru mengalami tekanan yang berat.
1: Nah, bagaimana kalau walaupun kita miskin, kita makan sepiring berdua, yang penting kita happy. Ini menurut saya, sepiring berdua walaupun ya nggak mungkin dong, walaupun begitu pergi cari gado-gado sama nasi.
2: Karena orang lebih suka berpikir jikalau daripada walaupun. Jikalau itu kan sebuah mimpi, tapi seringkali itu membangun beban mental yang kuat karena belum tentu bisa direalisasikan. Tapi kalau walaupun itu realitanya kita sudah hadapi dan bagaimana kita bisa menyikapi dengan makna hidup yang benar.
1: Oke. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika kita mempunyai pertanyaan tentang jikalau dan walaupun memaknai hidup ini, mari hubungi kami di 0818-790-5829 atau 0813-1571-811. Dan kami percaya bahwa apa yang tengah Anda pikirkan, Anda hadapi seringkali mungkin juga ada walaupun atau jikalau atau sama sekali nggak ada. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, ada banyak permasalahan ketika seseorang tidak dapat menemukan makna hidup. Ini masalah besar. Kadang-kadang orang hidup nggak perlu makna-maknaan. Yang penting hidup itu mengalir seperti air. Bagaimana pendapat Bapak?
3: Ketika seseorang itu kehilangan makna hidup, maka sebenarnya perjalanan hidupnya itu kan tidak ada kompas ya, tidak ada arah. Dalam bahasa yang lebih halus itu, hidup itu penuh dengan kehampaan. Ya. Tidak ada motivasi, karena tidak ada memiliki suatu arah yang jelas. Ya. Biasanya orang-orang seperti ini mudah terseret dalam tekanan sosial, ya, mengikuti apa yang dianggap benar oleh orang lain tanpa merasa dia bisa mendapatkan kepuasan. Nah, biasanya juga rentan terhadap keputusasaan. Orang begini itu sangat mudah galau, ya, mudah kehilangan arah dan tujuan hidup. Nah, biasanya orang begini karena memang dia orang-orang yang tidak sanggup mengalami tekanan yang berat. Dia tidak sanggup mengendalikan kondisi mentalnya yang harus stabil, yang begitu kuat, ya, sampai kepada aspek goncangan jiwanya. Dan orang seperti ini cenderung mengalami keraguan sebagai identitas dirinya. Orang kayak begini selalu cenderung

0: dia hanya berpikir pada proses tujuan hidup yang pragmatis saja. Ya jangka pendek istilahnya, ya sudah begini dan sebagainya. Nanti ke depan-depan ada mikir kembali. Nah itulah yang akan memunculkan orang-orang yang disebut bahwa penyesalan itu selalu datang terlambat. Tapi orang yang bisa memanage hidup itu selalu dia belajar dari setiap proses yang dia hadapi. Ya, kalau dia mengatakan kalau saya kenapa saya menghadapi situasi seperti ini. Nah kalau orang itu instan, ketika dia menghadapi masalah pasti dia ingin cepat mengakhiri hidupnya, karena apa? Ternyata hidupnya tidak punya makna. Saya untuk apa saya hidup kalau cuma seperti ini? Ya karena itu tadi, hidupnya sudah hampa, dia sudah kehilangan konsentrasi diri, dia sudah krisis identitas. Tapi orang yang menghadapi proses selalu dia belajar. Setiap peristiwa, setiap problem yang dia hadapi itu adalah sebagai cara dia belajar untuk mematangkan dan melatih keterampilan dirinya.
1: Oke. Ini Pak, jika seseorang itu sudah menemukan makna hidup, wah makna hidup aja, walaupun saya punya satu rumah tapi gedongan, kemudian timbullah komitmen ini, bagaimana dia memaknai hidup ini sehingga dia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik supaya nanti di alam baka yang abadi itu dia gak sengsara, tapi itu bukan urusan kita sebagai manusia. Nah, menemukan makna hidup tetapi mengalami kegagalan. Gagal, saya sudah menemukan makna hidup, tapi kok ya saya gagal untuk mencapai apa yang saya cita-citakan.
0: Iya, benar. Iya. Nah, itu banyak dirasakan oleh pengalaman-pengalaman hidup masing-masing orang ya. Tetapi ada satu moto yang saya selalu ingat begini. Orang yang sukses itu tidak berarti dia tidak pernah gagal. Tetapi karena ia tidak pernah berhenti untuk mencoba.
1: Tidak pernah gagal.
0: Jadi orang yang sukses tidak berarti dia tidak pernah gagal.
1: Oh, tidak pernah gagal.
0: Tetapi karena ia tidak pernah berhenti untuk mencoba.
1: Berarti jangan berhenti mencoba.
0: Mencoba. Nah, pertanyaannya kan tadi, ada orang yang sudah menemukan makna hidup, tetapi kenapa bisa gagal? Gitu ya. Contohnya, dia ingin memaknai hidup sebagai seorang istri, bagaimana membangun harmonis rumah tangga, bagaimana ia bisa mengelola keluarganya, sebagai istri atau sebagai suami, bagaimana bisa mencukupi, bagaimana di kehadirannya itu bisa menjadi sebagai sumber kebahagiaan dalam keluarganya. Itu kan makna-makna yang penting. Nah, tapi kenyataannya kok gagal ya? Kenapa ya?
1: Gagal,
0: nah,
1: kegagalan suaminya, itu. Gagalnya tuh suaminya selingkuh.
0: Nah.
1: Cari wanita lain.
0: Nah, jadi artinya bahwa ada sesuatu yang membuat kita kadang kehilangan arah, karena dibenturkan dengan harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Harapan saya nanti kalau saya punya makna hidup seperti ini, nanti kalau saya keluarga, berarti suami saya harus seperti begini-begini. Tapi kenyataannya tidak. Sehingga itu bisa membuat kita kehilangan arah, karena merasa tujuan hidupnya itu hancur. Dihancurkan oleh pasangan kita. Ya. Nah yang kedua, kadang kita sendiri meragukan keyakinan kita, dan sering bertanya apakah makna yang saya temukan itu benar-benar berharga apa tidak. Nah itu ya. Nah seringkali juga keputusasaan itu lebih mengintimidasi kita di dalam merasakan semua usaha kita dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia.
1: Ya. Oh, jadi orang itu merasa bahwa wah saya udah melakukan semua tapi kok sia-sia. Nah untuk gak sia-sia itu bagaimana Pak?
0: Nah itulah sebabnya kita tidak boleh ada dalam situasi di mana kita kalah dengan tekanan dan persoalan yang ada.
1: Oh gitu.
0: Makanya saya selalu katakan, kalau hidup itu kita maknai dengan baik, maka belajarlah menikmati setiap proses. Karena itu sudah melewati suatu kesempatan yang kita pilih untuk kita putuskan, ya. Kan kita tadi kan punya, saya akan memaknai keluarga saya ini dengan keadaan saya bahagia, saya bisa membangun sesuatu, pokoknya satu mimpi harapan yang baik gitu ya. Tapi kenyataannya tekanan tidak. Yang begitu berat, mungkin karena kelakuan suaminya atau itu dan sebagainya. Nah, kita juga

0: Akhirnya kita harusnya jangan sampai kehilangan arah. Jangan sampai kita meragukan komitmen kita bahwa memaknai hidup itu tidak harus selalu kita didukung sesuatu yang baik, yang benar, dan semua mendukung saya. Tapi mungkin justru kita harus membuat terobosan-terobosan bagaimana mengalahkan dan menghadapi dan menikmati setiap keadaan yang ada.
1: Oke, pendengar, makna hidup ini kalau dibicarakan tuh panjang banget. Tetapi ada hal-hal yang penting dalam penyampaian di acara pesan hari ini untuk membangun keluarga. Jika Anda mempunyai pertanyaan atau belum mampu atau sudah memaknai hidup, tetapi kok ya saya biasa-biasa aja, jangan sampai ke tingkat putus asa. Kami ajak Anda untuk melakukan konsultasi lewat WhatsApp 0818 7905822 9 dan 0813 157 11811. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, ada banyak masalah-masalah yang sebenarnya ketika disadari dengan baik, tentu setiap orang dapat memaknai hidup ini dengan baik. Tentu setiap orang akan menyadari bahwa apa yang dilakukan ini adalah hal yang salah, misalnya menyusahkan orang lain, berselingkuh, pengkhianatan, itu kan sebenarnya dia tahu gitu, tapi dia melakukannya. Tapi ada juga yang memaknai hidup ini dia sudah melakukan semua yang terbaik. Tetapi sepertinya dia biasa-biasa saja dan gagal. Mari kita ikuti perbincangan berikut ini. Pak Kamdi, ini bicara tentang relasi antar pasangan dan anggota keluarga. Apakah memaknai hidup itu terbagi-bagi dalam macam-macam hal? Misalnya, bagaimana saya sebagai istri, sebagai suami memaknai pernikahan ini? Ataukah sebagai karyawan atau orang bekerja memaknai pekerjaan ini? Dan banyak hal. Apa pendapat Bapak tentang ini?
2: Ya, memang memaknai hidup itu memiliki fokus kerja yang luas di mana kita ditempatkan. Contoh, ada orang yang memaknai hidup di dalam pekerjaan itu dengan cara supaya saya mendapatkan upah. Jadi ada orang yang bekerja memaknainya, ya saya bekerja itu supaya saya dapat upah. Tapi ada orang yang bekerja dimaknai sebagai cara mengucap syukur kepada sang pencipta. Kan beda ya. Tapi juga ada yang memaknai sebagai cara dia untuk mengembangkan profesi dirinya. Gitu. Jadi dia tidak memikirkan dapat upah berapa, tapi sebagai rasa syukur bahwa ia bisa melakukan sesuatu perbuatan untuk kepentingan orang lain. Atau juga memaknainya sebagai syarat bahwa dia sedang mengembangkan sebuah profesinya, ya keterampilannya supaya nanti dia bisa mandiri. Tapi juga meserti di dalam keluarga, apa makna pernikahan yang kita pandang di dalam diri kita? Ada yang pengen karena tuntutan orang tua cepat pengen momong cucu. Ada yang karena kecelakaan sosial
1: lalu lintas
2: akhirnya terpaksa gitu ya.
1: Mereka ada berdua tubrukan, Pak.
2: Ya, jadi sebenarnya makna hidup itu sangat dipengaruhi terhadap tujuan hidup kita itu untuk apa. Ya. Makanya antara makna hidup dan tujuan hidup itu sering memaknai sesuatu yang ya ini tujuan hidup, ini makna hidup gitu ya. Padahal itu sedikit ya
1: berbeda.
2: Ya, kalau makna hidup itu sebagai sebuah alasan mendasar mengapa seseorang merasa hidupnya berharga dan berarti. Tetapi kalau tujuan hidup itu sesuatu yang lebih konkret dan spesifik, yaitu apa yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya. Makanya orang dalam makna hidup itu sangat ditentukan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Kenapa? Karena sifat makna hidup itu lebih abstrak. Sementara sifat daripada tujuan hidup itu lebih spesifik atau lebih konkret, ya. Nah, dinamikanya atau pergerakannya makna itu bisa tetap sama sepanjang hidupnya, enggak berubah. Tapi tujuan hidup itu bisa mengalami perubahan. Tetapi keduanya merupakan satu makna hidup maupun tujuan hidup itu sebagai satu fondasi dan bagaimana merealisasikan nilai-nilai hidup itu atau fondasi hidup itu sebagai satu dasar bangunan terhadap tujuan yang akan kita bangun.
1: Okay.
2: Jadi makna hidup itu fondasi. Nah, fondasi itu kan punya tujuan. Nanti bangunannya itu bentuknya kayak apa? Itu tergantung daripada fondasi itu dibangun.
1: Begitu. Pandangan tentang makna dan tujuan mungkin tadi sudah dijelaskan bahwa makna itu menjadi fondasi sehingga di atas fondasi itu kita tahu tujuan kita akan membangun model rumah seperti apa, gedung seperti apa, kira-kira seperti itu ya Pak?
2: Iya benar.
1: Oke, kami akan mengakhiri perjumpaan ini. Ada pesan yang ingin Bapak sampaikan
2: iya,
1: kepada pendengar kami?
2: Bapak Ibu pendengar yang sangat luar biasa, tentu kita dalam menjalani hidup itu harus bisa menemukan nilai makna hidup yang disebut kesempatan agar tujuan kita itu jelas ya. Nah, pesan yang pertama, pastikan bahwa kita itu punya tujuan hidupnya yang kuat, bahwa tujuan itulah yang akan kita capai. Yang kedua, maknailah hidup kita ini bermakna seperti apa ya. Kemudian jalanilah kehidupan kita itu dengan satu kenikmatan setiap kejadian, jadikan sebagai satu proses yang baik. Dan kita belajar juga pentingnya mengevaluasi hidup kita. Mana makna hidup yang bisa kita gapai sebagai tujuan, mana yang terhambat atau mana yang tertunda atau mana yang gagal. Nah, itu kita mesti coba evaluasi ya. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang berjalan dalam kehambaan arah dan tujuan hidup itu.
1: Hampa, tidak bisa hampa, harus semangat.
2: Iya.
1: Ya. Pendengar, demikian perjumpaan kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan makna dan tujuan bagi Anda. Jika Anda memerlukan informasi pelayanan atau konsultasi, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0818-790-58229 atau 0813-157-11811. Pak Sukamdi sebagai narasumber saat ini, saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran ini, pesan hari ini untuk membangun keluarga. Kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali di Maiko Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang hari Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona
2: sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian mengandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga, saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
4: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan tinggal menyisakan dua laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada dua laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dão 19 kali kita tembak,
3: contra apenas 7 no nosso gol.
2: Dão mereca tudo o Bandung.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
2: Jadi kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Nah,
2: itu yang jadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Aqui ainda vem a kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, untuk kerja keras untuk ke depan ini buat pertandingan depan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Maluk United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Zay Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Maluk United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Aleksandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat ini komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PPIBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.

0: dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
1: Maraden Lumban Toruan menambahkan saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami, dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
4: We do have a federal coordination.
5: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM.
6: RRI Ampan FM
5: 93 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM
6: 93
5: MHz.

0: prosesnya itu dari dokumen itu beratus-ratus. Butuh perencanaan, harus lihat musyawarah, musyawarah desa.
1: ND Tona pukul 14.30 di RRI Ampana FM 93 MHz Radio Kita Sampriang. Sesaat lagi Anda ikuti ND Tona.
2: Menginventarisir seluruh bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah melalui anggaran desa

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jawab.
1: Kom dua. Ah, dulu sini ini.
0: Baik. Oh, ada pendengar di luar sana dan. Bagaimana Kareba ini? Sehat? Kalau sehat komiu, artinya dalei ini jalan terus. Iya, jadi ini orang bilang pendengar santong matin, dia bilang karena situasi panas, hujan, kemudian bapakat orang bilang ini anu apa ini situasi. Yang bapakat itu paria. Itu kalau ini kehidupan ini tidak bapakat, alhamdulillah ya. Yang penting tangki bensin masih full. Masih ada gas di rumah, orang tidak ambil DP tabung. Masih ada waktu untuk pergi baratu durian. Jadi ini ada dua persoalan yang kita orang mau bahas. Ya ini siang ini. Iya, yang apa nam? Aduh, yo, tunggu daeng ya. Saya lagi dia soal minta foto GSM, dia bilang. Gas, ya. Terima kasih untuk pendengar setia RRI Ampana. Jadi alhamdulillah RRI Ampana orang bilang sasadiki dialog. Jadi RRI Ampana memberikan ruang dan waktu bagi masyarakat. Ya, apalagi rekan-rekan penyiarin sobanya dialog, ya. Ini memberikan ruang dan waktu untuk pendengar untuk sifatnya ada program edukasi, ya. Ada untuk kegiatan dialog terkait dengan pengembangan usaha dan lain-lain sebagainya. Oke. Nah, pendengar, ini ada keluhan. Ada keluhannya pendengar. Bung Ende, bukan main ini orang yang ambil gas ini. Ya. Saya ini dia bilang saya punya tabung. Saya jatuh sampai tabung jatuh di jalan waktu saya pergi baca di tabung. Begitu dia mau putar motor, tiba-tiba orang sosliu itu tabung itu. Hama. Kajoli nyavu. Ini jadi ini yang perlu barangkali diantisipasi. Ya. Perlu diantisipasi. Ini perlu diantisipasi, ya. Antisipasinya apa? Harus ada kegiatan bagaimana menjaga Kamtipmas? Ya. Menjaga Kamtipmas itu bukan hanya tugasnya Om Babinsa, Om Babin Kamtipmas, bukan cuma tugasnya beliau-beliau itu. Tapi tugas masyarakat juga warga turut menjaga Kamtipmas. Ya, salah satunya anere barangkali dilihat orang kelalaing datang kamari ditanya, "Komi, ada perlu apa di sini?" Saling mengontrol, saling menjaga. Karena kalau cuma itu gas ditaruh di

0: di muka pintu rumah, timan tahu tiada orang, mungkin itu ya karena lengah. Tapi ini di dalam rumah banuan tahu. Nah, pengangkan sira ini yang masalah. Berapa waktu lalu doja uye malingku batelpon. Ende tahu na? Hah? Sandupa, aku sih gete, saya punya tabung gas hilang. Sementima, sesetan akres korom atau ngantan korom si autahe, saya tidak tahu juga. Saya tidak tahu juga barangkali siapa yang ambil itu tabung gas. Dia tanya, kira-kira apa namanya, apa solusinya? Saya jawab solusinya dibeli ulang itu tabung. Tapi selain beli ulang itu tabung, kalau keluar rumah doja, kami kunci pintu. Dapur dikunci, pintu dapur dikunci, jendela dikunci, dipakroso, dipastikan tidak ada yang masuk. Begitu kikira. Tapi yang selanjutnya adalah soal Kamtipmas. Nah, so ada di situ di desa ada yang namanya Babin Kamtipmas, ada Babinsa. Tapi beliau berdua ini juga tidak akan maksimal beliau berdua petugas kalau tidak ada dukungan dari masyarakat. Ah, begitu kira-kira. Jadi ada Babinsa, ada Babin Kamtipmas, bantu tugasnya dorang. Dari masyarakat kita saling bahu membahu, bersinergi, orang bilang kolaborasi dan begitu kira-kira berkolaborasi. Jadi ada Babinsa, ada Babin Kamtipmas, ada Linmas, ada masyarakat saling bersinergi. Ah, jaga keamanan. Usi tahu baru. Hey bro, hasan nih gangkorom rima. Saya perlu gangkorom. Ah, ini. Kemudian RT. Nah, RT harus juga dikontrol. Nah, dikontrol dia punya apa namanya itu? Dia punya warga di lingkungannya. RT ini kan lingkungan. Ya. Tunggu daeng eh. Ya, jadi dikontrol. Ah, ini RT dia lihat. Ini orang baru. Dipertanyakan. Siapa perlu kau mirima eh? Kau ini orang baru. Nah, itu kira-kira orang baru. Karena baru saya lihat ada di RT-nya kita orang. Apa kira-kira kau perlu? Nah, dipertanyakan dorang. Jadi orang ini cuma beli linja. Ah, di mana komi? Komi ini di seputaran sini di mana supaya orang tahu toh? Kasih tahu saja, RT bilang saja, karena kita orang ini sering terjadi yang namanya kecurian, kecurian gas, kecurian orang punya kios dorang masuk akan, orang punya toko dorang masuk akan, apalagi dorang tabung gas dorang ambil, apalagi banyak. Ya. Nah, ini yang harus dipikirkan semua ini, ya. Jangan ambil orang pe tabung gas, jangan ambil orang pe kompor, jangan ambil orang pe kelapa. Yang ada yang ini yang perlu diperhatikan. Karena soal mau bajaga anu itu bukan kan tugas, bukan cuma kita saling mengingatkan. Nah, jadi kalau berbicara masalah keamanan ini bukan cuma menjadi kewenangan. Iya, Pak Babinsa, Pak Babin Kamtipmas, tidak. Iya. Biar mau 10 Babinsa di desanya kitorang. Iya, 20 orang kitorang pe Babin Kamtipmas di desa, kalau kita masyarakat tidak mau mendukung ikut berpartisipasi dengan tugas-tugas mencari menjaga keamanan itu tidak bisa. Iya, jadi perlu kita saling bekerja sama, ya, berkolaborasi orang bilang, ya. Jadi ada kepala desa. Nah, seperti kejadian yang terjadi di bagian Ampanat TT sana. Saya ada warga yang mengeluh, "Ende kami si IGT sangin ka? Nan mami si isa sangan saya tabung gas. dorang ambe, kalau cuma yang dari muka rumah tak parkir-parkir dorang datang curi mungkin agak sedikit dimaklumi. Ini dorang buka DP regulator di rapunya orang, kon dorang bawa DP tabung. Masya Allah, ini berbahaya. Tabung sekarang so langka, ada juga yang apa namanya, suka dari Sansarino pi bacari di Dondo, dari Dondo pergi cari di Malotong, baku cari nih, DP gas orang ambil lagi. Memang nasumpu DP rara, dia bilang. Odoh, bahaya ini. Jadi memang apa namanya, hal-hal yang seperti ini mari kita saling menjaga, saling kita mengingatkan. RW ya, kalau dilihat ada orang baru, RT dilihat orang baru, retau kelalaing, jangan. Iya, kami sih ende segala sapi orang ambil hama-hama. Nah, jadi ini perlu kita apa namanya, saling menjaga dan saling menjaga ya. Orang pedurian dorang pergi ambe, ini yang menjadi masalah ini. Iya, kemarin ada yang mengeluh, ende kami sih nyau mampa tam due, itu tama due itu kita orang kumpul, dia bilang kita orang kumpul barangkali respuyong kapang repunya, cuma pergi buang air di kuala, pulang kemarin itu tam due so tidak ada. Allahu Akbar. Bisanya nanti man tahu lea. Ah, kemarin ende juga pibaratu. Pibaratu dengan siapa? Dengan Pua Ima. Tapi itu pohon durian itu banyak pe buah jatuh. Kita orang kumpul ternyata itu durian manta. Ya, jadi Pak Imam bilang anusa. Pastor mau kita dua puing. Nah, alhamdulillah saya dengan Pak Imam ambe cuma satu biji. Itu pun dibala sabala itu rusak. Alhamdulillah saya dengan Pak Imam makan satu orang satu biji DP, biji kecil yang dalam, karena yang lain itu tidak masak. Iya. Jadi hal-hal yang bersifat keamanan, bagaimana kita saling mengingatkan bersama-sama supaya saling baku perhatikan dalam hal positif yang sifatnya tahu ini kelalaing sirtang momon tahu. Ditanya bos apa kau miung, kalau misalnya itu rumah tidak kita orang tahu tidak ada orang, kita orang kasih tahu itu rumah tidak ada orangnya, bapak kau miung di situ. Artinya ini juga kan bikin orang yang berniat untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan bisa dia urungkan niatnya. Karena meskipun yang punya rumah tidak ada, kalau ada orang lain yang bertegur, pasti dia akan was-was. Anim suwa kurang nuan tahu sih, yo kok gas, kok tiba-tiba ada DP tetangga datang, selesai apa-apa, ya. Pokoknya sudah wafat, ya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua lagi maraknya lagi ini selain tabung gas juga ada orang bilang, aduh ende kita rompe kelapa di timbunan hama. Ode, saya bilang tidak ada yang bekerja itu, ada cuma yang bekerja itu datang basunggi kelapa, bakupas kelapa, dia bilang nanti jam 8 baru sampai. Kita orang ini habis bakumpul kelapa, itu kelapa orang kumpul satu timbunan, orang tutup dengan daun kelapa dengan harapan cepat datang ini yang tukang basunggi. Ternyata harapan itu meleset, yang datang hanya tukang ambil kelapa. Jadi ini yang ende dapat kemarin, dua hari kemarin tak kumpul hari Jumat, mulai dari hari Jumat, hari Minggu, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu dapat informasi itu. Jadi alhamdulillah yang bawa itu kelapa, dia bilang boleh sedikit dia bawa ya, karena yang kita orang hitung itu kurang lebih 1500, yang tak tinggal 1400 ya, artinya ada 100 biji dia klaid dia bawa. Alhamdulillah dia bilang itu rezekinya. Tapi rezeki itu bos, Komio mau kasih makan anak istri. Yah, jampu-jampu pengatur. Nah, yang jelas, kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan. Kalau sama sekali Komio bisa tahan, tanam kelapa. Ah, 5 tahun lumayan. So di PT, so di panjat. Jangan kasihan diambil dompet timbunan, jangan. Alhamdulillah kalau DP tuan tidak dapat Komio. Tapi sialnya kalau DP tuan dapat Komio. Sadaqallahul azim. Nah, jadi saya mau angka yang masuk ini. Halo. Halo. Halo. Halo.
1: Halo. Halo. Dari Ampana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papa Ros.
1: Wah, betul ini.
0: Ah, kereba.
1: Kereba ini alhamdulillah kereba bagus.
0: Iya, silakan Pak Ros.
1: Masalah tabung gas tadi ini, masalah kelapa. So tidak bisa mau diherang-herang itu apa-apa begitu Bung Abbas. Tapi yang saya herang akang, kasihan saudara-saudara kita ini di laut. Secukup berusaha, beli akang aki, beli akang panel. Kon datang lagi orang yang bacuri-bacuri orang ke panel di laut ini, kasihan. Jadi orang mau bilang, babing kantik mas yang mau bajaga, mau dilihat ini, tidak ditahu siapa. Tapi itu teman-teman kasihan, sadarlah. Tak usah diambil-ambil teman-teman piaki-aki di laut, kasihan. Alhamdulillah sudah disobikiakan, rakit kita mencari akan. Dikasih makan akan anak dan istri dan cucu. Tapi ada sebagian teman-teman orang yang bacuri-curi orang piaki. Mudah-mudahan ada yang badengar ini acara ini Bung Abbas. Sadarlah, tak usah diambil-ambil orang piaki, kasihan. Tidak mungkin orang dari kebun itu Bung Abbas ambil itu orang PAK di laut. Kita sama-sama nelayan. Tapi saya sampaikan, saya himbau teman-teman yang nelayan, sadarlah kasihan. Karena sudah banyak ini teman-teman PAK yang hilang ini. Nah, itu cuma sekedar informasi nih Bung Abbas. Semoga orang yang mendengar ini yang ambil-ambil aki di laut ini, so boleh. Cukup itu saja Bung Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ah, ini temuan baru lagi. Ya, panel akinya orang di dalam perahu rokok. Ah, ini so luar biasa ini. Ya, hanya itu saja mau dikasih ingat kami bye-bye. Kalau DP Tuan Lia, DP Tuan Dapa, kon DP Tuan Sniper, pokoknya dia selaber ente, ya. Orang bilang aku ende kalau saya dapa, saya sondo. Nah, ini jadi perlu kewaspadaan, ya. Nah, tetapi apapun itu, intinya saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan. Dan memang kalau di laut itu betul Papa Ros bilang. Tunggu mate tahu, tidak mungkin Babinsa dan Kamtipmas mau jaga Kamtipmas di sana itu. Nah, tapi yang terpenting bagi kita, anere tahu usar lo komisi maka, kenapa dalam paraunya orang, bapak komiu di situ, tiada orang mengait dan lain sebagainya. Diingatkan lah ya. Ya. Nah, komiu juga, tolong, ya syukurlah kalau komiu tidak kedapatan. Tapi kalau kedapatan, I'm sayur nanti dipejadi. Ya. Jadi ini penting, ini penyakit masyarakat memang yang terus-terus terjadi ya. Nah memang semua hal yang sifatnya Kamtipmas ini kita perlu bersama-sama untuk menjaganya. Nah itu di wilayah mana ini? Di wilayah darat orang Pekalapa putus, di wilayah laut sekitar laut ternyata orang panel aki habis, orang gasak juga. Ah ini ya, ini berbahaya juga ya. Orang bilang Bung Ende itu pasti ada orang yang di seputar situ yang mungkin orang tahu situasi, mungkin yang bisa saja, kita orang kan tidak tahu hal itu. Namanya pencurian ini kan bukan hanya karena ada niat, tetapi karena ada kesempatan, begitu dong. Iya kesempatan. Nah, jadi DP ungkapan itu waspadalah ya, ungkapan itu untuk mengantisipasi, waspadalah. Jadi kalau misalkan tidak ada orang ini, karena pencuri itu dia amati orang, dia kontrol. Tidak ada orang ini mbako ini rumah sepi. Tapi tetangga juga tidak mungkin komi tidak tahu, karena kita orang terlalu baku cuek dengan situasi. Ya, jadi kita orang kan orang tahu orang-orang di sekeliling, taruhlah kita orang jarang mau bercerita dengan orang, tapi kita orang lah, ini muka baru ini, bos, apa komi di sini? Seberapa kali mondar mandir, tapi jarang didapat yang begitu, jarang yo, jarang didapat, karena pencuri itu biasa diamati, dia lihat situasi lengah, dia skakmat gitu orang. Iya, jadi alhamdulillah kalau di kemarin saya tanya Pak Kades Pesungi, Pak siapa itu? Pak Ranya. Iya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru.
1: Iya. Dek Kudi, saya soroti memang sudah tidak mampu kita ini menjaga kita punya harta benda ini, selalu kecurian di laut, di darat, di mana saja. Tapi saya sudah mengandalkan ilmu ini, Dek Kudi. Saya pernah pasang itu ilmu, jadi orang sudah takut curi saya punya. Sudah terbukti saya pasang itu ilmu. Ilmu lingu.
0: Ilmu lingu.
1: Bisa balik. Orang masuk di kebun, dia tahu lagi pulang. Kita bisa. Jalan kesana kemari, dia tahu apa dia bikin. Memancuri tidak jadi.
0: Habis ini bisa kasih itu, ya?
1: Iya, pernah saat punya beras, orang palo di dalam bek. Ketentu atas dia, mempalo. Palo juga. Tak mau jalan satu. Nah, lebih baik pelajari saja ilmu begitu kita orang sekarang ini. Tidak bisa tidak.
0: Berarti
1: karena di, orang sudah kalian tobatin banyak pencuri.
0: Dia ya. Sementara bapak
1: itu saja yang dekodi. Silakan cari itu ilmu, ada di punya robot banyak. Banyak tempat itu ilmu. Terima kasih dekodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya jadi ini juga yang artinya ini lucu-lucu lucu-lucu mengerikan, ya. Tahu ngangkat tamu sani. Apa siapa ini? Ya kita mau angkat. Halo. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya. Lagu apa?
0: Ya, lagu anu, lagu daerah, lagu ta.
2: Halo, bahasa ta.
0: Iya.
2: Era topesaku kai.
0: Ah, topesaku.
2: Topesaku lagi ya, lagi ya.
0: Lagi ya? Oh
2: iya.
0: Oh iya. Oke, okay. Itu saya kami mau. Iya, oke okay, om. Ya, jadi sebentar lagi lagu labia ya. Lagu labia itu malam apa? Malam Kamis ya. Malam Kamis lagu.

0: Iya, jadi Mangge, ini kita orang ini bahas masalah pencurian. Iya, ada yang bacuri beras. Untung tua manzangku beras. Ya, dia palu itu beras. Kemudian ada yang curi gas. Yang ada isi, yang tidak ada isi, yang masih tak pasang di regulatornya. Dorang buka. Dorang angka orang pe panel listrik. Aki, akinya nelayan, komiu angka. Ya cuma kami memang masih mujur orang tidak dapat. Kita orang tidak bisa bayangkan kalau orang dapat itu apa-apa. Mbak. Ya orang sitrom kami. Ya jadi jangan. Jangan. Ya artinya ini apa-apa ini kalau setengah mati sekali. Apa namanya? Setengah mati sekali kami mau mencari. Coba pi bergabung dengan teman-teman yang sebagai tukang pertukangan apa ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Endeko di.
0: Waalaikumsalam Ibunda. Selamat siang.
1: Siang kembali sayang.
0: Iya Ibu. Bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, silakan digas Bunda, silakan, silakan.
1: Bu Endeko di.
0: Yes.
1: Hanya ane pencuri endeko dia ane pencuri ma boros pembarang saja dia mengangka kalau orang yang ane bisa angka dia ane kunendo endeko di sianya tos ano pencuri endeko di orang-orang apa namanya kosando barajalela tingko si kosando ngajakkah dia fando-fando maka itu baiknya masuk ke dalam rumah dekodi masuk ke dalam rumah biar kemarin saja diambil biar penting ada harga untuk itu yang dekodi waktu orang tahu Muhammad sulit juga so sulit lagi tabung wih.
0: Oh, sini yang dekodi mati. Oke. Bukan main.
1: Yang dekodi.
0: Oke. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Terima kasih. Itu kebersamaan kita dan insya Allah kita jumpa lagi pada hari Kamis ya, Mani. Ya, hari Kamis lagi insya Allah. Mohon maaf kalau salah-salah kata. Ini kita orang hanya saling menginformasikan ya. Dan saya pamit undur diri di ruang dengan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Tabe.
2: Terima kasih telah Anda ikuti ND Tona.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.

0: Indonesia, dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa. Warisan budaya ini tidak hanya berupa tarian, musik, atau pakaian adat, tetapi juga nilai-nilai kearifan yang terjaga dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Warisan budaya adalah jejak langkah sejarah yang perlu diteruskan. Dengan menghormati dan melestarikan kearifan budaya Indonesia merupakan bentuk penghargaan kita terhadap leluhur serta tanggung jawab kepada generasi mendatang.
1: Sopu adalah istilah sumpit pada suku Wana yang wilayah pemukimannya tersebar di Kabupaten Tujuh Una-Una dan Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Nama Sopu juga sering digunakan untuk sumpit oleh suku Kairidaa. Alat berburu ini berbahan dasar bambu atau bulu, atau dalam bahasa Taawana adalah balo. Bambu jenis ini juga bisa digunakan menjadi tombak dengan meruncingkan bagian ujungnya. Terkadang ada yang meyakini bahwa peralatan sopu yang disimpan lama dan berusia tua memiliki kekuatan magis, di mana pemakainya percaya sopu dapat memberi kekuatan lebih kuat dari biasanya. Jika mata sopu dilesatkan, dapat mengenal sasaran dengan tepat dan memiliki daya lesat yang tinggi.

Terima kasih pendengar yang masih bersama Rere Persatuan pada siang hari ini, dan lagu-lagu tradisional dari Ambon ya. Kami cukupkan dulu untuk menemani siang Anda, dan menjelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah pendengar, kami akan segera hadirkan Warta Berita Daerah tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah ber

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Tanjung Bulu inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, marak pencurian tabung gas LPG, pemerintah desa Pusungi bangun kerjasama dengan pemuda jaga Kamtibmas. 23 perkara inkrah, Kejati Tojo Una-Una musnahkan sabu dan barang bukti lainnya. Bersama saya Nurhaya Jakaria, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Pendengar mengawali berita pertama siang ini. Marak pencurian tabung gas LPG, pemerintah desa Pusungi bangun kerjasama dengan pemuda jaga Kamtibmas. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
1: Maraknya pencurian tabung gas, terutama LPG 3 kg, menjadi keluhan warga di berbagai tempat di Tojo Una-Una, seringkali menyasar hunian, bahkan kios atau toko yang lengah. Pelaku kerap terekam CCTV, mengendap-endap, dan mengincar tabung gas yang diletakkan di teras rumah. Kasus ini sering terjadi akibat alasan ekonomi dan kelangkaan gas. Lina, salah seorang warga Pusungi Kecamatan Ampanatete, mengaku aksi pencurian ini sudah sangat meresahkan. Pencuri tidak segan-segan melakukan aksinya, menggasak tabung gas yang masih terpasang di kompor milik korban.
2: Sekarang ini marak-maraknya pencuri, minta ampun. Di Pusungi sini sering sekali orang curi tabung gas. Itu gas, ya, masih ada isinya, dorong angka, dorong buka dari kompornya, dorong bawa lari ke gas.
1: Lina pun meminta pemerintah desa Pusungi segera mengambil tindakan untuk menekan aksi pencurian yang meresahkan warga. Menanggapi keresahan masyarakat akibat pencurian tabung gas LPG, Kepala Desa Pusungi Kecamatan Ampanatete Zulham Ranya mengaku telah mengaktifkan Linmas. Di samping itu, Pemdes Pusungi membangun kerjasama dengan pemuda setempat dibantu oleh aparat penegak hukum seperti Babin Kamtibmas.
3: Langkah kita pemerintah desa yang pertama, Linmas ini sudah aktif dan memang saya sudah beberapa kali mengundang Linmas untuk merapatkan persoalan ini. Jadi kami pemerintah desa bukan tidak mengindahkan apa keluhan-keluhan masyarakat ini, tapi kami sudah melakukan langkah-langkah. Yang pertama itu melakukan kerjasama dengan anak muda yang setempat untuk menjaga keamanan, serta dibantu oleh Babin Kamtibmas yang ada di desa Pusungi.
1: Pemerintah desa Pemdes menurut Kades Pusungi Zulham memang memiliki peran krusial dalam mengatasi maraknya pencurian tabung gas, terutama LPG 3 kg yang sering menjadi sasaran. Menurut Kepala Desa Pusungi, upaya yang dilakukan saat ini adalah sinergi antara pemerintah desa melalui sistem keamanan lingkungan Siskamling, pemuda, Babin Kamtibmas, dan Babinsa. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, 23 perkara inkrah, kejari Tojo Una-Una musnahkan sabu dan barang bukti lainnya. Selengkapnya dilaporkan Rahmawati Tane.
4: Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una memusnahkan barang bukti dari 23 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah yang digelar di halaman kantor Kejari Tojo Una-Una. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari perkara tindak pidana narkotika, pelanggaran undang-undang kesehatan, tindak pidana perikanan, perlindungan perempuan dan anak, serta tindak pidana umum lainnya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Poso, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, hingga Mahkamah Agung Republik Indonesia pada periode Desember 2025 hingga Mei 2026. Kepala Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, Dr. Rizky Fahrurozi menyampaikan, pemusnahan barang bukti merupakan implementasi tugas dan kewenangan jaksa selaku eksekutor dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
5: Kegiatan pemusnahan barang bukti pada hari ini dilakukan terhadap barang bukti yang berasal dari 23 perkara. Di antaranya perkara tindak pidana narkotika, perkara tindak pidana melanggar undang-undang kesehatan, perkara tindak pidana perikanan, perkara tindak pidana perlindungan anak, serta tindak pidana umum lainnya yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Poso, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4: Dari total perkara yang dimusnahkan, sebanyak 16 perkara merupakan tindak pidana narkotika jenis sabu dengan total barang bukti kurang lebih 135,79 gram. Barang bukti sabu dimusnahkan dengan cara diblender menggunakan cairan pembersih hingga larut sebelum dibuang secara aman. Selain itu terdapat satu perkara pelanggaran undang-undang kesehatan berupa obat keras daftar G jenis trihexapenidil sebanyak 15 butir yang dimusnahkan dengan metode serupa. Sementara barang bukti perkara perlindungan perempuan dan anak berupa pakaian dimusnahkan dengan cara dibakar. untuk perkara tindak pidana perikanan. Barang bukti berupa bom ikan, jerigen, selang, jaring, dan kacamata selam turut dimusnahkan. Adapun barang bukti lainnya seperti alat hisap sabu dibakar, sedangkan timbangan digital dan telepon genggam dihancurkan agar tidak dapat digunakan kembali. Rahmawati Tani melaporkan.
6: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Selanjutnya pendengar, lembaga NU Kerlazismo Tojo Una-Una bertekad dorong program pendidikan lewat santunan siswa kurang mampu. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
1: Memperkuat salah satu unggulan dari 9 program prioritas 9 berani pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lembaga NU Care Tojo Una-Una bertekad mendorong program pendidikan lewat santunan kepada siswa atau siswi yang kurang mampu. Ketua lembaga NU Care Amson Amin Patanda mengatakan, 5 pilar program yang menjadi visi misi dalam lembaga amil zakat, infak, dan sedekah NU. Salah satunya adalah cerdas di bidang pendidikan. Karena itu, ia berupaya untuk memaksimalkan pengelolaan infak dan sedekah.
7: Terkait program NU Care Lazisnu yang kami laksanakan punya 5 pilar program. Program pertama, cerdas di bidang pendidikan. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan kami juga ke depan kalau perkembangan infak sedekahnya sudah semakin meningkat, kita juga akan menyantuni terutama anak-anak sekolah yang kurang mampu.
1: Program ini sejalan dengan keinginan Pemprov Sulteng menargetkan peningkatan indeks pembangunan manusia IPM, khususnya di Kabupaten Tojo Una-Una. Menurut Ketua Lembaga NU Care Touna Amson, program cerdas di bidang pendidikan ini memberikan peluang besar bagi masyarakat atau anak-anak yang kurang mampu, terutama mereka yang berada di wilayah pedalaman atau terpencil, untuk dapat menikmati layanan pendidikan tanpa beban. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Pendengar, sebagai bagian dari identitas budaya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojo Una-Una merevitalisasi bahasa ibu lewat dunia pendidikan. Selengkapnya kita simak wawancara singkat reporter RRI Ampana Ibnu Abbas bersama dengan Nur Hasan, tenaga ahli bidang kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojo Una-Una.
8: Pak Hasan, ini terkait dengan revitalisasi bahasa ibu merupakan upaya krusial untuk mempertahankan identitas budaya di tengah derasnya arus digitalisasi dan globalisasi. Nah, apa langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya di bidang kebudayaan untuk merevitalisasinya agar bahasa ibu ini seperti kita di Touna ada bahasa Ta dan bahasa Bare ini tetap terjaga, Pak?
9: Kalau boleh saya jelaskan lebih awal dulu bahwa suku di Tojo Una-Una ini, suku asli lokalnya itu kan ada 5, ada Baree di Lemban Torau, ada Ndee di Lemban Tolalaeo, ada Sukuta di 3 wilayah, Roka, Rau, Ligis, wilayah Kepulauan ada 2, ada suku Togean atau suku Lampa dengan suku Bobongko. Nah, ini memiliki 5 kesukuan, memiliki kearifan lokal yang cukup kaya, salah satunya bahasa. Nah, bahasa kita, Alhamdulillah, bahasa Ta, bidang kebudayaan kemarin sudah mengangkat bahasa daerah kita, bahasa Ta, dan itu sudah diakui bahwa bahasa itu berdiri sendiri. Nah, untuk sementara ini ada bahasa Bobongko yang lagi kita usulkan sebagai bahasa resmi yang akan tercatat nanti di Kementerian Kebudayaan. Bersyukur juga kami, Pak, saya pribadi dan teman-teman ini di pemerintahannya Pak Ilham Lawidu dengan Ibu Suri, kebudayaan dilekatkan di pendidikan. Ini kan sebagai salah satu upaya untuk melestarikan kita punya kebudayaan ini.
8: Apa langkah konkret yang akan ditempuh oleh bidang kebudayaan terkait dengan revitalisasi ini? Karena bahasa ibu sifatnya identitas budaya kita, identitas daerah kita. Apalah bentuk revitalisasi itu, Pak?
9: Kalau mau bilang langkah konkret, kami sudah berjalan. Langkah itu sudah kami lakukan. Bahwa sekarang ini kita melakukan ada kegiatan sudah yang kita kerjasama dengan Balai Bahasa di Palu, Sulawesi Tengah. Kita sekarang melaksanakan itu kegiatan revitalisasi bahasa, memberikan pemuatan-muatan pelajaran bagaimana melestarikan bahasa ibu di tingkat sekolah. Ada sekitar 40 sekolah kemarin yang hadir. Nah, tapi untuk sementara ini itu baru bahasa Ta.
8: Pak, dengan proses revitalisasi ini, apa harapan Bapak ke depan terkait dengan keberadaan bahasa lokal kita, Tabare, Bobongko, dan Bahasa Nde, dan lain sebagainya, Pak, yang ada di Kabupaten Tujuh Nauna ini?
9: Harapan satu-satunya bahwa supaya kita, bahasa daerah ini jadi identitas. Identitas Tujuh Nauna jadi sebuah, ciri khas. Nah, yang kedua, generasi Gen Z ini tidak malu menggunakan bahasa, tidak canggung. Bahasa ibu itu punya makna filosofil. Banyak maksud dan tertentu yang punya nilai-nilai pendidikan di dalam.
8: Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
0: Mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Marak pencurian tabung gas LPG, pemerintah desa Pusungi bangun kerjasama dengan pemuda jaga Kamtibmas. 23 perkara inkrah kejari Tojo Una-Una musnahkan sabu dan barang bukti lainnya. Kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Sasri Alwi Haswing, editor Rahmawati Tani, operator Arthur, dan saya sendiri Nurhaya Jakaria menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Sopu adalah istilah sumpit pada suku Wana yang wilayah pemukimannya tersebar di Kabupaten Tujuh Una-Una dan Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Nama Sopu juga sering digunakan untuk sumpit oleh suku Kairidaa. Alat berburu ini berbahan dasar bambu atau bulu, atau dalam bahasa Taawana adalah balo. Bambu jenis ini juga bisa digunakan menjadi tombak dengan meruncingkan bagian ujungnya. Terkadang ada yang meyakini bahwa peralatan sopu yang disimpan lama dan berusia tua memiliki kekuatan magis, di mana pemakainya percaya sopu dapat memberi kekuatan lebih kuat dari biasanya. Jika mata sopu dilesatkan, dapat mengenal sasaran dengan tepat dan memiliki daya lesat yang tinggi.
6: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
8: RRI Ampar FM
6: 93 MHz.
8: You're listening.

0: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Sekali di udara, tetap

0: Republik Indonesia Ampana, bersama Anda membangun daerah. Tetaplah bersama kami.
1: RRI Ampana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
0: RRI Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
3: RRI Ampar FM
2: 93 MHz.
3: 93 MHz.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 103 FM RRI Plus 1 Ampada. Selamat sore. Luar biasa, kita goyang dulu sore hari ini ya di Prodangdut. Barusan ada Lesti Ungu, Ben Ungu dan juga Nasar ya, menemani Anda dengan Udang di Balik Batu. Wow, janji-janji manismu ya buatku menyakiti, asik. Kalian ingin juga digoyang sore hari ini meskipun cuaca kita yang agak mendung ya, tapi tetap harus semangat. Untuk Anda yang lagi beraktivitas, langsung saja di 0821-285-02652. Kita dangdut dulu sore hari ini. Kita mau nyapa dulu yang mau bergabung. Ayo, mari. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nurhaya Zakaria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita spesial Senin sore.
0: Luar biasa, semangatnya.
1: Ngomong-ngomong, pada Pro Dangdut kali ini serasa yang membawa acara ini adalah penyanyi pantura ya. Digoyang, Mas.
0: Goyang dong.
1: Iya, tapi sesuai tema ya, karena musik yang akan ditampilkan ini adalah dangdut.
0: Betul ya. Sekali ya. Meskipun yang goyang hanya jarinya, enggak apa-apa, yang penting ada yang goyang gitu ya.
1: Jangan sampai, iya kan, kita pesan lagu-lagu yang ngebeat dangdut, Anda lepas airport Anda, Anda terus joget di situ bersama operan
0: ya. Boleh lah.
1: Boleh dong. Karena ingat ya, dangdut itu adalah salah satu identitas Indonesia, dan mendengarkan musik bisa menghilangkan stres 98%. Benar, ini menurut riset ya. Lo ya.
0: Iya, betul sekali kakak Buang. Ya, oke, dan sore hari ini mau digoyang dengan lagunya siapa kakak Buang?
1: Lagu dari Ade Irman, judulnya Kumbang-Kumbang di Taman.
0: Asik, ini kayaknya kita kembali ke era
1: 90-an
0: ya.
1: Dangdut 90-an. Karena aku kelahiran 80 akhir ya, 89. Jadi lagu ini hit atau rilis di sekitar tahun 90-an. Ya aku masih jakir-jakir tuh, masih imut-imut, masih unyu-unyu.
0: Masih ya. Unyu-unyu ya. Masih belum kenal kalau cabai itu pedis.
1: Iya, belum kenal skincare yang enggak sih. Belum paham itu paparan sinar UPV alias matahari gitu ya. Dan pastinya belum merasakan kalau isi dompet itu kosong ya.
0: Oke, ada yang mau disapa sore hari ini ya kakak Buang?
1: Lagu ini spesial untuk seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Ada Ibu Lina ya, di Pusungi. Ada Ibu Uga di Kajulangko. Ada Ibu Eli di Bailo. Ada Ibu Uzasa Rukmin. Ada Ibu Megawati. Ada Abang Mutar. Kemudian ada Ibu Ida juga. Dan seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang bisa mendengarkan suara kita yang begitu legit, yang begitu manis, ya gak sih? Ampana sore hari ini mendung, tapi jangan sampai hati Anda mendung ya. Betul. Pokoknya digoyang cinta.
0: Asik.
1: Terima kasih Mbak Nurhaya Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.
0: Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Abang Buang ya, baru aja bergabung. Minta lagunya Kumbang-Kumbang di Taman ya. Serasa kakak Buang kayaknya siang hari ini jadi bunganya ya. Yang suka dihisap sama kumbang-kumbang. Oke, di belakangnya kakak Buang ada siapa lagi? Halo.
2: Halo.
0: Ya, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana, Bunda?
2: Dengan Ibu Fatma.
0: Ibu Fatma di Jalan Delima. Iya, Ibu Fatma silakan, mau request lagunya siapa sore hari ini?
2: Lihatkan dulu, kemarin diminta dan tidak dapat.
0: Apa itu judulnya?
2: Judulnya saja. Jangan simpan duka.
0: Jangan
2: simpan duka.
0: Boleh diulang Ibu Fatma?
2: Jangan simpan duka.
0: Jangan cintai duka. Oke, yang bawakan siapa nih?
2: Cece Tale, cuma judul itu.
0: Oke, sepertinya yang ada ini Jangan Cintai Aku dari Hamdan ATT.
2: Kalau untuk kalau sidang penduka
0: tidak ada ini saya dapat.
2: Mungkin cinta ada apa?
0: Mungkin ada alternatif lain, judul lain yang bisa digantikan Ibu Fatma?
2: Mutiara hidupku saja.
0: Mutiara hidup.
2: Depan Ramon.
0: Oke, siap. Dikirim-kirim dulu. Siap. Oke, dikirim-kirim dulu.
2: Buat apa Pak Buang Nakoro tadi? Mm-mm. Semoga sehat selalu panjang umur sama bundanya.
0: Amin.
2: Buat Ibu Sekla. Ini Oma Jena dan Opa Jena di Tombo, semoga sehat selalu. Buat Ibu Farda di Transarina, semoga cepat sembuh. Mm-mm. Buat Mbak Ani ketemu baku. Buat Pak Nasrun, Pak Gani Klingkinari, Ibu siapa? Ibu Rahma, Ibu Timang, Ibu Ria, Ibu Eli, Ibu Rukmin, Ibu Ice, dan Pak Nursin, dan Ibu Ratna, dan Pak siapa? Pak Badrun di Parigi, dan Papa Puspa, dan semua-semua saja tanpa terkecuali spesial buat Mbak Mbak Ayah.
0: Iya.
2: Semoga sehat-sehat selalu, panjang umur. Amin. Sama keluarganya semua dan dengan operatornya. Oke, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu di Jalan Delima ya, Ibu Fatma ya. Ditunggu lagunya Mutiara Hidupku. Oke, di belakangnya Ibu Fatma. Kita next lagi, halo.
3: Halo, assalamualaikum dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam, selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa di mana?
3: Dengan Mama Nur di Pusungi.
0: Oke, Mama Nur, silakan lagu pilihannya.
3: Pilihannya lagu Iis Dahlia, Payung Hitam.
0: Payung Hitam, tahu aja langitnya lagi lagi hitam juga nih.
3: Hujan.
0: Mau dikirim untuk siapa ini payungnya?
3: Mau dikirim terutama untuk Mbak penyiar, sehat selalu, umur panjang, mirip milik kita bersama.
0: Amin.
3: Iya, mau dikirim-kirim untuk bayi lo baru. Nggak tahu DP nama jadi bilang-bilang begitu nih.
0: Oke. Okay.
3: Ada Kak Julangko, orang Muara Toba dan orang Labuan, orang Dondo, sama-sama juga pendengar RRI Ampana yang lagi stay untuk dangdut, sehat selalu. Berkah semua, menjalankan semua aktivitas. Oke, dan Mbak penyiar yang baru lewat semua itu salam kenal.
0: Iya, dengan Ibu siapa tadi?
3: Dengan Mama Nur.
0: Mama Nur. Oke.
3: Mama Nur. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih. Ada Mama Nur. Kira tadi Aurel ya. Biasa kan kalau Aurel dipanggil Mama Nur juga. Tapi kayaknya Mama Nur kali ini dari seberang ya. Kelihatan, kedengaran dari ini apa? Dialeknya kental banget bugisnya gitu ya. Mama Nur, salam kenal ya. Semoga bisa bergabung lagi. Oke, tiga lagu sudah siap untuk saya putarkan di sore hari ini pendengar. Walaupun dengan cuaca Ampana saat ini dalam posisi agak gelap ya, dan mungkin, tapi katanya mendung itu tak berarti hujan ya. Asalkan mendungnya itu hanya mendung di langit aja. Kalau di hati jangan sampai mendung ya, nanti merana jadinya. Oke, pendengar, untuk Anda yang bergabung sore hari ini, saya juga masih terima setelah 3 pilihan lagu berikut di 0821-2850-2652. Dan yang baru saja bergabung di melalui RRI Digital, kami ucapkan selamat datang, selamat sore. Oke, kita goyang dulu yuk dengan 3 pilihan lagu berikut ini. Dangdut tanpa goyang rasanya kurang asoy gitu ya. Ada Kumbang-Kumbang, ada Irma, lagu pilihan khusus dari Buang Lakoro.

0: Oke, Iis Dahlia Payung Hitam baru saja menemani Anda pendengar di menit ketiga lepas dari pukul 15 ya. Iya, paling asik sekali nih sore hari ini ditemani kopi hangat dan juga payung ya. Soalnya Ampada lagi yang mendung dan tidak tahu kapan akan turun hujan. Sama dengan rindu ya. Oke, kita next lagi yuk. Yang mau bergabung sore hari ini di 082128502652. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
1: Dut adalah jantan.
0: Iya, ada Ibu Dinar Adam di seputaran Pusungi. Apa kabar Ibu Dinar?
1: Alhamdulillah, tempat baik saya.
0: Alhamdulillah, tapi jaringannya agak kurang baik di sana Ibu Dinar ya. Suaranya terputus-putus nih. Oke, mau minta lagunya siapa sore hari ini?
1: Judulnya
0: yang mana?
1: Tamu di malam minggu.
0: Tamu di malam minggu. Iya, padahal malam minggunya kemarin malam ya. Kalau Saban ter, kalau Saban ter tamu di malam Selasa.
1: Selasa kalau
0: terima. Oh begitu ya. Oke, silakan mau disapa dulu.
1: Oke, pertama-tama Sarusmin di Obet bersama Nasrum di Parimo, sehat. Kemudian ada Ibu Tim bersama Ibu Ahmad juga. Ada juga Pan Paparom. Ada juga Ibu Sampai Tapna. Ada Kena. Ada juga siapa lagi? Ibu Amina bersama di Kajulangko. Dan juga yang bisa begitu Om Bari, Papa Pipi, bersama keluarga. Oke, Mbak Nugia.
0: Oke. Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dinar sudah bergabung ya di seputaran Pusungi. Kita next lagi, halo. Halo. Iya, mas, dicoba lagi yang mau bergabung di 082128502652. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ayah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro
2: Dangdut. Dangdut adalah Ibu Megawati
0: Sumoli. Oke, Sumoli bergabung. Gimana cuaca di Sumoli sore hari ini?
2: Cuaca mendung.
0: Oh, mendung juga di sana ya. Oke. Mau minta lagunya siapa? Ibu Mega.
2: Berdayung Cinta.
0: Berpayung Cinta.
2: Berdayung.
0: Oh, berdayung. Berdayung Cinta. Dikirim-kirim dulu dayungnya.
2: Kirim-kirim. Assalamualaikum Mama Tua sekeluarga dan Mama Ica di Bayilo. Baru Papa Ros, Pak Nurti, Ibu Ria, Ibu Eri. Baru Ibu Timang sama Ibu Rahma di Matamu.
0: Iya.
2: Ustazah Rumi Muara Toba, Ibu sama Papa Khalid, baru Ibu Ratna Labuan, keluarga Wati di Terminal semuanya, baru Uang Lakoro sekeluarga, dan semua aja pendengar RRI tanpa terkecuali ayah.
0: Ada
2: lagunya ayah?
0: Ada, siap.
2: Terima kasih sayang.
0: Baik, terima kasih kembali Ibu Megawati di seputaran Sumoli ya. Berdayung Cinta. Oke, halo.
3: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Luar biasa, semangat sekali nih Pak Nursin ya.
3: Iya, harus semangat.
0: Harus semangat.
3: Semangat.
0: Iya dong. Nanti kalau tidak semangat ya bisa bergoyang.
3: Kalau tidak semangat, pendamping juga tidak semangat.
0: Oh begitu.
3: Iya.
0: Oke, cuaca
3: biar sementara memasak di ibu.
0: Harus dong. Cuaca di Bodiratu bagaimana sore hari ini?
3: Mendung.
0: Mendung juga ya?
3: Iya.
0: Iya, yang penting hatinya tidak mendung di sana.
3: Mendung tapi saya di kebun ini.
0: Oh, lagi di kebun.
3: Iya, tidak jauh dari kampung.
0: Oh iya, kalau bisa cepat turun. Takutnya duluan hujannya nanti.
3: Iya.
0: Oke, silakan Pak Nursin. Mau minta lagunya siapa sore hari ini?
3: Lagunya Mus Mulyadi dan Ida Laila.
0: Judulnya?
3: Setelah Pertemuan Pertama.
0: Asik. Apa yang terjadi, Teh?
3: Nah, setelah itu ya, tidak tahu apa yang terjadi.
0: Ada janji? Janji yang menyakitkan kayaknya.
3: Otomatis harus berjanji.
0: Oke, dikirim-kirim dulu. Kira-kira
3: ada Bunda Megawati tadi, semoga sehat selalu. Ada juga Ibu Dina tadi di SPBU Bandara, semoga sehat selalu juga. Ada Oma Jena, Opa Jena di Pabrik Es. Ada Papa Rosbay Lebar, Ibu Ria.
0: Baik.
3: Ada juga Bung Bob. Ada Ibu Ratna Labuan, Ibu Ida di CT. Pokoknya semua pendengar Prodan Lutsi sore hari ini semua dalam keadaan sehat. Ucapan yang sama untuk Baya dan operator.
0: Okay.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nursin yang ada di kebun sore hari ini ya. Juga lagi bersemangat di sana walaupun cuaca di sana juga ikut mendung. Ya, jadi untuk Anda yang mau bergabung juga di 0821-2850-2652. Saya akan menemani Anda hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Oke, langsung saja kita goyang lagi sore hari ini. Di Pro Dangdut Dangdut adalah kita bersama RRI Pro 1 Ampana. Ini dia.

0: Baik, pendengar dari yang pada dimanapun Anda berada, dua pilihan lagu telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Namun sebelum kami lanjutkan ke satu pilihan lagu lagi, kami jeda terlebih dahulu pendengar. Kita akan dengarkan bersama seruan azan sholat asar bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah Ampana dan juga sekitarnya.
1: Tetaplah bersama kami,
2: RRI Ampana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.

0: Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati, padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal salehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qadai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.
1: Baik, mendengar demikian seruan azan salat asar kami kumandangkan, dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan baik pendengar, kita kembali melanjutkan program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: RRI Ampana, satu hari untuk

Oke, kami kembali lagi menyapa Anda pendengar masih di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Ida Laila featuring Mus Mulyadi ya. Setelah jumpa pertama ya. Biasanya ada perjumpaan kedua. Keputusan itu di jumpa yang ketiga.

0: Lagi mendung.
1: Lagi mendung. Tapi tetap bisa goyang ya. Oke, silakan Ibu Retna, mau request lagunya siapa sore hari ini?
0: Makan sepiring berdua.
1: Aduh, makan sepiring berdua. Peromantis je. Dikirim-kirim untuk siapa piringnya?
0: Kirim-kirim ada Ibu Dinar, Ibu Megawati, terima kasih sapaannya. Ada Ibu Timang, Ibu Rahma, ada Ibu Eli, Ibu Ria, Ibu Ike, ada Oma Zena.
1: Iya.
0: Ada juga Abang Musa, Ibu Hinda, Ibu Uga.
1: Iya.
0: Ada juga Pak Nursin, Pak Narsun. Soalnya buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali, buat Mbak Aya sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Retna di Labuan ya. Kita next lagi di belakangnya Ibu Retna. Halo. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nurhaya Zakaria yang cantik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dari Pusungi ada Ibu Lina di sana. Ibu Lina, lagi apa sore hari ini Ibu Lina?
2: Ini lagi menikmati semangkuk binteh.
1: Aduh, pesyadiap.
2: Sambil nelpon ada semangkuk binteh di meja.
1: Kapan mau tak kirim di RRI itu ya?
2: Iya, lah nanti.
1: Oh, nanti Jo.
2: Nanti saya japri.
1: Oh, gitu. Nanti kalau saya turun sampai hujan ya.
2: Iya.
1: Oke, Bu Lina mau minta lagunya siapa sore hari ini?
2: Lagunya Ikke Nurjana.
1: Yang mana itu?
2: Senyum dan Hatimu.
1: Jangan. Oh, gitu.
2: Iya.
1: Dikirim untuk siapa
2: ini senyumnya? Yang menyiar Nurhaya, yang menyanyi Nurjana.
1: Iya, kita sama, sama di nurnya saja.
2: Iya. Sama di, cahaya.
1: Masya Allah. Silakan dikirim-kirim dulu lagunya.
2: Nama yang paling cantik Cahaya.
1: Ya.
2: Nur Cahaya.
1: Insya Allah, amin.
2: Masya Allah. Amin ya.
1: Oke.
2: Lanjut. Mau dikirim buat Ibu Eli. Ada Mas Bang Lakoro juga yang lagi aktivitas. Ada Bunda Uga, Bunda Rukmini, Ibu Ratna. Ada Ibu Ria juga, Ibu Timang, Ibu Rahma. Ada juga Bunda Megawati bersama Abang. Buat seluruh ya pendengar RRI di mana saya berada tanpa terkecuali. Spesialnya buat Mbak Aya, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
2: Oke deh Mbak Aya, makasih.
1: Baik,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lina yang lagi menikmati semangkuk Milu ya. Milu. Oke. Kita next lagi di belakangnya Ibu Lina. Halo.
3: Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya. Dengan siapa di mana, Le?
3: Om Deng di Pandelengi.
1: Oke, ada Om Deng di Pandelengi. Silakan Om Deng.
3: Dengan lagunya Madu.
1: Madu, lagu Pataba ini. Dikirim-kirim untuk siapa DP Madu ini?
3: Pokoknya sama-sama saja, sama berjual.
1: Iya.
3: Kesiannya Mbak Aya, semoga sehat selalu, tambah semangat.
1: Amin.
3: Jangan lupa sebentar minta dengan keluarga ini.
1: Siap, mau singgah sebentar. Iya.
3: Oke, ada lagi.
1: Ada dong.
3: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Buah Madu. Di sore hari ini ada Om Deng Pandelengi ya, baru saja bergabung di menit ke-37. Wow, lagi-lagi Om Deng, lagi lagu favoritnya kayaknya ini ya. Tiap kali request pasti madu. Iya, lebih baik madu daripada racun ya. Oke deh pendengar, 3 pilihan lagu sudah siap untuk saya hadirkan di ruang dengar Anda. Dan kita siap untuk goyang lagi sore hari ini. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay di 93 FM RRI Pro 1 Ampana.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, pendengar, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di session paling terakhir, langsung saja. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi
1: Waalaikumsalam. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut
1: adalah kita. Oke, ada Pak Putar yang paling terakhir. Silakan. Ya, langsung
2: ratapan
1: saja.
2: Ratapan anak tiri.
1: Ratapan anak tiri. Dikirim-kirim dulu, Pak Mutar.
2: Ya, buat semua-semua aja. Dengar di mana saja Anda berada. Salam sehat semuanya. Salam kompak. Buat Pak Nur Hai bersama Ustadz ucapan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mutar ya, jadi penelpon paling terakhir di sore hari ini. Sekaligus dengan lagu menutup perjumpaan kita dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini dia ratapan anak tiri. Kita dengarkan sekali lagi.

Mengapa kau meninggalkan aku? Sangat siapku belum dewasa. Ibu, kemana lagi aku harus mengadu? Ibu.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: FM Ampana, satu hati untuk

0: Indonesia Ampana, bersama Anda membangun daerah. Tetaplah bersama kami.
1: RRI Ampana, satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tutup. Aduh. Itu gara-gara itu tante basen kiri belok kanan.
0: Astaga. Ya, no. Tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali, pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.
5: Tur, Mansuda, kau bilang hari ini kau mau ganti uangku?
6: Tunggu, Pak. Maka aku ini sabar. Saya mau ganti juga nih.
7: Ini, ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu, Hansa ganti. Belum laku jualanku, Li.
8: Hah?
5: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
7: Hama, baik dulu betul.
5: Baru bapak apa kau ini, Dan?
7: Terus kau tanya-tanya, jangan lupa ganggu. Lihat kasih, kena kau.
5: Weh, astaga, judi online kau, pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
7: Pantu aku ini. Loser. Itu kau. Masih sekali bicaramu. Kau lagi sayang. Semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku.
9: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Lagu dari Ivan Seventeen ini dengan Jangan Paksakan Rindu, pendengar, mengakhiri kebersamaan kita untuk program Beranda Secita di sore hari ini, UMKM Bicara. Dan selanjutnya pendengar, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Berjaringan dalam Gema Saripati Maju.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saripati Maju, Liputan Berita Skor Wil 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Skor Wil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi Senin 11 Mei 2026 bersama saya Waode Rina Mustika. Sejumlah informasi dari beberapa RRI yang sore hari ini akan kami hadirkan, dan kita akan mengawali kebersamaan berdasarkan dari RRI Palu.
2: Pastikan seluruh warga binaan maupun tahanan menjalankan masa pidana dengan lancar tanpa melakukan pelanggaran. Berbagai upaya terus dilakukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Republik Indonesia, diantaranya dengan menyediakan warung telepon khusus. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan, mengatakan, mewujudkan lapas dan rutan bersih, aman, tertib, dan berintegritas butuh komitmen semua pihak, tidak hanya petugas, tetapi juga warga binaan dan keluarganya. Diakui hingga saat ini masih ditemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan, khususnya memasukkan barang yang dilarang, diantaranya handphone. Menyadari masih adanya warga binaan yang memasukkan handphone meski dilarang dengan alasan untuk berkomunikasi dengan keluarga, saat ini pihaknya akan menyediakan wartel khusus.
3: Kedepan sebagai langkah solutifnya adalah kami akan membuat wartel khusus di UPT Pemasyarakatan, mengembangkan wartel khusus yang bisa pembicaranya kami enkripsi dan kami tahu ada hal-hal tertentu yang kami curiga kami bisa tidak lanjuti bersama dengan pihak yang lain.
2: Sementara terkait dengan penyediaan wartel khusus lapas, Kepala Lapas Kelas 2A Palu Makmur mengatakan untuk Lapas Palu, layanan tersebut telah diberlakukan di mana seluruh fasilitas dan sistem pembayaran dilakukan melalui pihak ketiga. Meski melibatkan pihak ketiga, pengawasan tetap akan dilakukan secara maksimal, khususnya dalam menjamin komunikasi yang dilakukan tidak melanggar.
4: Jadi wartel suspas itu di lapas kelas 2 Palu sudah berjalan. Jadi sudah beberapa bulan dari 2025 kami sudah memanfaatkan yang di dalam sana.
2: Itu bukan Halo Family itu kemarin?
4: Bukan.
2: Beda lagi?
4: Ya, memang
5: tersendiri dia.
4: Ya, memang satu tempat yang di samping masjid memang ada ruang tersendiri untuk tempat anak-anak untuk melakukan nelpon untuk keluarganya. Itu memang di pihak ketiga kan?
5: Oh.
4: Ya, pihak ketiga. Dan memang dari kementerian kita melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan PKS dengan pihak ketiga tentang wartel huspas di dalam lapas, dan itu harus dilaksanakan seluruh UPT yang ada di Indonesia.
2: Keduanya berharap melalui berbagai upaya yang dilakukan dalam memberikan pelayanan dan pembinaan, seluruh warga binaan dapat lebih mematuhi aturan yang berlaku dalam lingkungan lapas dan rutan. Sementara petugas diminta tidak memberi celah terhadap pelanggaran, diantaranya tidak terlibat pungutan liar dan penipuan dengan alasan apapun.
1: Dari RRI Palu kita menuju ke RRI Toli-Toli. Di sana ada rekan saya Wirnawati. Selamat sore Wirna. Iya, rekan Wirna, suara ya, saya
6: selamat bisa... sore.
1: Baik, selamat sore kembali. Ada informasi apa nih dari Kota Cengkeh nih?
6: Oke, baik, langsung saja. Berbagai persiapan terus dimatangkan oleh desa peserta lomba desa dan kelurahan tahun 2026 agar target menjadi yang terbaik dapat realisasi secara maksimal. Salah satunya seperti yang dilakukan Desa Lelean Nono yang menjadi wakil Kecamatan Baulon pada lomba kali ini. Mengenai hal itu selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
7: Desa Lelean Nono, Kecamatan Baulan, merupakan desa yang mewakili Kecamatan Baulan pada ajang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Toli-Toli tahun 2026 yang penilaiannya akan dilakukan pada bulan Mei ini. Sekretaris Desa Lelean Nono Marsuki saat diwawancara RRI mengungkapkan, setelah ditetapkan sebagai wakil Kecamatan Baulan pada ajang tahunan Lomba Desa Tingkat Kabupaten Toli-Toli oleh pemerintah Kecamatan Baulan, persiapan terus dilakukan pemerintah desa, diantaranya persiapan administrasi yang telah disampaikan melalui file ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Toli-Toli untuk dilakukan penilaian pada tingkat kabupaten. Di mana tahapan penilaian Lomba Desa pada tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, yakni diawali dengan penilaian administrasi dan selanjutnya penilaian di lapangan atau secara fisik. Untuk persiapan administrasi, pemerintah Desa Lelean Nono telah memenuhi sesuai dengan persyaratan dalam lomba desa. Sementara persiapan fisik, pihaknya sementara berbenah sambil menunggu keputusan dari DPMD Toli-Toli.
8: Dan untuk
5: pagar kita baru mulai dari kantor dulu. Mungkin hari ini kita melaksanakan dengan teman-teman dulu. Kemudian rencananya kita akan melakukan rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder di Kecamatan Baulan untuk persiapan apa saja yang akan dibenah. Kita juga sudah akan mengimbau kepada masyarakat supaya melaksanakan pembenahan pagar dan pemasangan umbul-umbul. Tentunya kita optimis bahwa jika tahun sebelumnya kita juara dua di Lomba Desa, paling tidak kalaupun kita tidak bisa juara satu, harus juara dua. Mempertahankan juara yang sudah pernah kita raih, namun ya optimislah kita bagaimana bisa juara satu.
7: Sementara itu Camat Dago Pemeian Arham Ayakub saat diwawancara RRI terkait Lomba Desa dan Kelurahan tahun 2026 ini mengungkapkan, berbekal pada hasil Lomba Desa yang telah diraih sebelumnya oleh Desa Linga dan Kecamatan Dago Pemeian yang mampu menjadi juara satu pada tingkat Kabupaten dan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025, pihaknya optimis target tersebut masih mampu diulang pada keikutsertaan Desa Galumpang, Kecamatan Dago Pemeian pada Lomba Desa kali ini, di mana target yang ingin dicapai, yakni mengulang sejarah sebagai pemenang Lomba Desa seperti yang diraih sebelumnya oleh Desa Linga dan di tahun 2025. Menurutnya, target menjadi yang terbaik juga mendapat support positif dari masyarakat yang dengan antusias melakukan pembenahan secara fisik di lapangan, salah satunya dengan pengecetan pagar hingga pembuatan lampu hias yang terlihat indah pada malam hari.
8: Kita melihat juga antusiasme warga, antusiasme masyarakat dalam menata desanya, ditambah lagi dengan perangkat desa yang saat ini sudah merampungkan persyaratan administrasi. Dari sisi administratif ya, Desa Galumpang sudah sangat layak untuk mengikuti perlombaan desa tingkat Kabupaten Tolitoli tahun 2026 ini.
7: Untuk itu, Camat Dago Pemeian berharap dengan persiapan maksimal yang telah dilakukan saat ini, baik secara administrasi maupun fisik, dapat mengulang kembali sejarah sebagai pemenang Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten Tolitoli tahun 2026, seperti yang pernah diraih Desa Lingadan pada tahun 2025 lalu.
6: Baik, demikian informasi dari RRI Tolitoli. Kembali ke rekan kami Rina di RRI Palu.
1: Oke, baik, terima kasih rekan Wirnawati. Selanjutnya saya menuju ke Tojo Una-Una. Di sana kita menyapa rekan Yuni Syafira. Selamat sore Yuni.
9: Selamat sore rekan Rina di RRI Palu.
1: Baik, informasi apa Yuni yang bisa disampaikan untuk sore hari ini dari Bumi Sivia Patuju?
9: Baik, informasi sore hari ini dari Bumi Sivia Patuju mengenai marak pencurian tabung gas LPG, pemerintah desa Pusungi bangun kerjasama dengan pemuda jaga Kamtibmas. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
10: Pencurian tabung gas, terutama LPG 3 kg, menjadi keluhan warga di berbagai tempat di Tojo Una-Una, seringkali menyasar hunian, bahkan kios atau toko yang lengah. Pelaku kerap terekam CCTV, mengendap-endap, dan mengincar tabung gas yang diletakkan di teras rumah. Kasus ini sering terjadi akibat alasan ekonomi dan kelangkaan gas. Lina, salah seorang warga Pusungi Kecamatan Ampana Tete, mengaku aksi pencurian ini sudah sangat meresahkan. Pencuri tidak segan-segan melakukan aksinya, menggasak tabung gas yang masih terpasang di kompor milik korban.
11: Sekarang ini marak-maraknya pencuri, minta ampun. Di Pusungi sini sering sekali orang curi tabung gas. Itu gas ya, masih ada isinya, dorong angka, dorong buka dari kompornya, dorong bau lanjut gas.
10: Lina pun meminta pemerintah desa Pusungi segera mengambil tindakan untuk menekan aksi pencurian yang meresahkan warga. Menanggapi keresahan masyarakat akibat pencurian tabung gas LPG, Kepala Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete Zulham Ranya mengaku telah mengaktifkan Linmas. Di samping itu Pemdes Pusungi membangun kerjasama dengan pemuda setempat dibantu oleh aparat penegak hukum seperti Babin Kamtibmas.
12: Langkah kita pemerintah desa yang pertama, Linmas ini sudah aktif dan memang saya sudah beberapa kali mengundang Linmas untuk merapatkan persoalan ini. Jadi kami pemerintah desa bukan tidak mengindahkan apa keluhan-keluhan masyarakat ini, tapi kami sudah melakukan langkah-langkah. Yang pertama itu melakukan kerjasama dengan anak muda yang setempat untuk menjaga keamanan serta dibantu oleh Babin Kamtibmas yang ada di Desa Pusungi.
10: Pemerintah Desa Pemdes menurut Kades Pusungi Zulham memang memiliki peran krusial dalam mengatasi maraknya pencurian tabung gas, terutama LPG 3 kg yang sering menjadi sasaran. Menurut Kepala Desa Pusungi, upaya yang dilakukan saat ini adalah sinergi antara pemerintah desa melalui sistem keamanan lingkungan Siskamling, Pemuda, Babin Kamtipmas, dan Babinsa. Ibnu Abbas melaporkan.
9: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Bumi Sivia Pak 7. Kembali ke rekan Rina di area di Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Yuni Syafira dari Bumi Sivia Pak 7 Tojo Una Una atau RRI Ampana. Saya selanjutnya menuju ke RRI Mamuju menyapa rekan Mega Pika di sana. Selamat sore Mega.
13: Baik, selamat sore rekan Rina.
1: Baik, informasi apa nih yang bisa kita dengarkan dari RRI Mamuju? Silakan Mega.
13: Baik, terima kasih rekan Rina dari RRI Palu dan informasi yang kami hadirkan dari RRI Mamuju. Kita akan hadirkan wawancara bersama dengan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho, terkait dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada triwulan 1 yang akan dipandu oleh reporter kita, rekan Marhadi Umar dari RRI Mamuju.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, mari kita dengarkan bersama wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Perwakilan BI Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho, terkait pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan 1 tahun 2026.
15: Ya, terima kasih. Jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan, artinya pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2026 ini tercatat dari rilis BPS sebesar 5,33%. Memang kalau kita lihat, kita bandingkan dengan triwulan keempat 2025, kita bisa melihat adanya kontraksi. Namun demikian sebenarnya ini merupakan suatu siklus karena ekonomi di Sulbar masih banyak dipengaruhi oleh sektor perikanan dan perkebunan pertanian. Sesuai dengan siklusnya pada triwulan 1 memang untuk perkebunan khususnya sawit sedang mengalami replanting, peremajaan sawit, sehingga ini berdampak terhadap produktivitas dan harapannya pada periode-periode ke depan tentu ini sudah mulai terjadi normalisasi. Hal yang sama pada sektor perikanan, kalau kita tahu karakteristik nelayan di Sulawesi Barat pada Januari-Februari, ombak relatif tinggi. Pada beberapa bulan, periode itu khususnya Januari itu pada sampai dengan 5 meter. Sehingga memang kita lihat pada periode Januari-Februari, tangkapan ikan juga relatif sedikit. Sehingga ini juga mempengaruhi dari siklus ekonomi yang di Sulawesi Barat. Namun demikian, kalau kita lihat dibandingkan periode yang sama, triwulan 1 2025 yang pertumbuhan ekonominya pada kisaran 4%, artinya ini menjadi titik yang baik. Karena meskipun siklusnya triwulan 1 itu menurun, tapi ternyata pada tahun 2026 ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dari tahun periode yang sama tahun sebelumnya.
16: Pak, untuk kehadiran MBG ini apa tidak mempengaruhi
15: MBG? Ya, tentunya apabila nanti MBG ini berhasil dengan melibatkan pelaku-pelaku ekonomi khususnya di Sulawesi Barat, harapannya tentu bisa memberikan kontribusi positif juga pada pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Dari MBG itu kan ada permintaan. Ketika ada permintaan, maka ada proses produksi di situ. Ada output yang akan dihasilkan. Sehingga tentu ini bisa memberikan kontribusi positif bagi perekonomian khususnya di Sulawesi Barat.
17: Ya, tadi ada tomat yang begitu berpengaruh terhadap inflasi, bagaimana
15: tanggapannya? Ya, benar. Tomat, fenomena tomat, inflasi untuk tomat itu terjadi hampir di seluruh Sulampua, termasuk di wilayah lain di Indonesia. Tentunya ini kalau kita lihat tomat ini sebagai hortikultura ini sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, di mana pada periode pada triwulan 1 kemarin curah hujan relatif tinggi, sehingga ini juga berpengaruh terhadap hasil komoditas hortikultura khususnya tomat dan akhirnya berdampak pada inflasi itu sendiri. Dan harapannya ke depan tentu kami akan melakukan kerjasama antar daerah terhadap penghasil-penghasil tomat yang memang cukup terbatas sebenarnya untuk di Sulawesi. Kita kemarin baru rapat koordinasi bagaimana produsen tomat pada suatu wilayah ini nanti akan kita keadekan kerjasama antar daerah, sehingga ketika panen produksi tomat itu terjadi di wilayah tersebut, ini akan bisa mengisi gap untuk daerah-daerah lain yang terkena dampak cuaca.
17: Terkait beras yang tersendat kemasan bagaimana?
15: Itu mungkin nanti bisa dikonfirmasikan kepada Bulog ya, Bulog. Tapi harapannya kita selalu koordinasi dengan teman-teman Bulog bahwa distribusi terhadap beras, khususnya beras SPHP, ini masih bisa terus untuk kita galakkan sebagai bagian dari upaya kita untuk menjaga stok beras stok pasar terkait beras sehingga pergerakan harga beras masih bisa kita kendalikan.
18: Strategi BI sendiri Pak untuk mendorong perekonomian?
15: Baik, satu tentu kita bicara mengenai ekonomi kerakyatan. Meskipun tentunya BI tidak bisa berjalan sendiri terkait dengan ekonomi kerakyatan, tapi kami tetap berkomitmen untuk membangun etalase-etalase utama, UMKM-UMKM utama di Sulawesi Barat pada umumnya dan termasuk di Mamuju, sehingga UMKM-UMKM yang sebagai ekonomi kerakyatan ini menjadi motor penggerak ekonomi di Sulawesi Barat yang berkesinambungan. Khususnya pada beberapa, kemarin saya kami Bank Indonesia, UMKM kopi sebagai salah satu komoditas utama di Sulawesi Barat yang dihasilkan di Mamasa termasuk di Polman, kami bawa sampel kopinya kepada World of Coffee di San Diego dan alhamdulillah banyak peminat dari sana. Kita nanti, tapi saya belum bisa rilis, nanti biar kita rilis setelah media selanjutnya berapa perdagangan atau komitmen perdagangan yang nanti akan desain dari pengrajin ekonomi kerakyatan khususnya komoditas kopi ini.
14: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho, terkait pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan 1 tahun 2026. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Pendengar, demikian tadi informasi dari reporter Marahadi Umbar dan informasi dari RRI Mamuju. Saya kembali ke rekan Rina.
1: Baik, terima kasih rekan Mega di RRI Mamuju.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami. Selanjutnya kita menuju ke Bumi Anoa Kendari. Di sana ada rekan Sofi Murniati. Selamat sore, rekan Sofi.
19: Selamat sore, Rina.
1: Baik, informasi apa nih yang bisa kita dengarkan dari Kendari? Silakan.
19: Baik, informasi dari Bumi Anoa Kota Kendari mengangkat terkait Sulawesi Tenggara yang berada di level aman pangan dan capai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Selengkapnya akan dilaporkan Heli Diawati Kadir.
20: Wilayah Sulawesi Tenggara mencatat capaian luar biasa di sektor pangan dengan jumlah cadangan beras pemerintah yang mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah. Kondisi ini menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai daerah yang sangat aman dan kuat dalam menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakatnya. Kepala Kantor Wilayah Bulog Sultra, Ben Hurm Kaini, memastikan pasokan beras yang tersedia saat ini sangat melimpah sebanyak 78 ribu ton. Jumlah stok yang dimiliki bahkan jauh melebihi kapasitas penyimpanan gudang yang dimiliki, sehingga pihaknya harus menambah tempat penyimpanan untuk menampung seluruhnya.
21: Jadi posisi stok beras, cadangan beras pemerintah ya, cadangan beras pemerintah di Sultra saat ini jumlahnya 78 ribu ton. Dan jumlah stok itu adalah yang terbesar sepanjang sejarahnya kantor wilayah Sultra. Bahkan saat ini kami sudah nyewa gudang kurang lebih 14 lokasi.
20: Jumlah stok beras yang sangat besar ini menjadi bukti nyata bahwa Sulawesi Tenggara merupakan daerah surplus produksi. Bulog memastikan tidak akan terjadi kelangkaan atau lonjakan harga di pasaran karena ketersediaan beras terjamin sangat baik. Dengan kekuatan stok yang dimiliki, Sulawesi Tenggara tidak hanya mampu mandiri, tetapi juga memiliki potensi untuk menyalurkan sebagian cadangannya ke daerah lain sesuai kebijakan pemerintah pusat, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.
19: Ya, demikian informasi dari Kota Lulo Kendari untuk edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Lutfi. Kembali ke Anda, Rina, di RRI Palu.
1: Oke, terima kasih rekan Sofi. Dari Kendari kita menyeberang lagi ya ke Kota Bau-Bau. Di sana ada rekan kami juga yang akan menyampaikan informasinya. Selamat sore rekan Rizka.
22: Selamat sore Ibu cantik.
1: Tua apa lele nih?
22: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Informasinya Rizka, silakan.
22: Baik. Terima kasih rekan Wade Rina dari RRI Palu. Informasi yang kami sampaikan dari Kota Bau-Bau. Sebanyak 135 jemaah haji resmi dilepas pemerintah Kota Bau-Bau. Pemkot tekankan niat dan kualitas ibadah agar mencapai derajat makbul dan haji mabrur. Berikut laporan Hairul Mulku.
2: Dengan ini secara resmi melepas keberangkatan calon jemaah haji Kota Bau-Bau.
3: Pemerintah Kota Bau-Bau resmi melepas sebanyak 135 orang calon jemaah haji tahun 2026 dengan penekanan pada kesiapan menyeluruh mulai dari administrasi, kesehatan, hingga penguatan niat dan kualitas ibadah selama di Tanah Suci. Kegiatan ini berlangsung di Aula Palagi Mata, Kantor Wali Kota Bau-Bau pada Senin 11 Mei 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Bau-Bau Dr. Halking menyebutkan, jumlah jemaah haji awalnya tercatat sebanyak 126 orang, kemudian bertambah 9 orang dari daerah lain karena percepatan administrasi. Tambahan tersebut tersebar di beberapa kloter, yakni kloter 35 sebanyak 6 orang, kloter 36 1 orang, dan kloter 43 sebanyak 2 orang. Dari total 135 jemaah terdiri atas 59 laki-laki dan 76 perempuan. Dengan usia tertua 93 tahun atas nama Waode Nudia dan jemaah termuda usia 16 tahun atas nama Muhammad Mubarak.
4: Karena agak cepat kita selesaikan administrasi, masa masuk 9 orang. Walaupun 9 ini kemudian tersebar di 3 kloter. Ada kloter 35 itu 6 orang, kloter 36 1 orang, dan kloter 43 2 orang. Menurut mereka di kloter mana saja yang penting kami berangkat. Alhamdulillah.
3: Sementara itu Wakil Wali Kota Bau-Bau Ode Hamsinabolu mengingatkan 5 pesan utama kepada seluruh jemaah, yakni meluruskan niat ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan fokuskan diri untuk beribadah. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan, mengingat ibadah haji merupakan perjalanan spiritual yang membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritualitas. Selain itu, ia menekankan pentingnya kebersamaan antar jemaah, khususnya dalam membantu jemaah lanjut usia yang jumlahnya cukup signifikan. Pesan lainnya adalah agar jemaah memahami jadwal keberangkatan, kepulangan, serta tata cara pelaksanaan ibadah haji, sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalankan dengan tertib dan optimal. Ia juga menitipkan doa agar para jemaah turut mendoakan Kota Bau-Bau agar senantiasa aman, damai, dan masyarakatnya semakin sejahtera.
2: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama pemerintah Kota Bau-Bau, dengan ini secara resmi melepas keberangkatan calon jemaah haji Kota Bau-Bau Muslim Haji 1447 Hijriah 2026 Masehi.
3: Terkait jadwal keberangkatan, jemaah akan diberangkatkan dalam 2 tahap. Sebanyak 7 orang jemaah dijadwalkan berangkat pada 14 Mei langsung menuju bandara. Sementara kelompok berikutnya pada 16 Mei akan lebih dulu berkumpul di Masjid Agung Kota Bau-Bau untuk sholat subuh berjamaah sebelum diberangkatkan bersama ke bandara guna menghindari kepadatan pengantar. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
22: Informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau, kembali ke RRI Palu bersama rekan Wade Rina.
1: Baik, terima kasih rekan Hariska Herlina. Dan lanjut pendengar, kita menuju ke RRI Bone menyapa rekan Eni Adnan. Selamat sore rekan Eni.
23: Selamat sore juga rekan Wade Rina.
1: Baik, silakan untuk informasi dari Bone.
23: Baik, pemirsa dan pendengar, informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia salurkan bantuan pangan secara langsung kepada warga korban banjir Kabupaten Bone. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
24: Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan 33 truk logistik pangan bagi korban terdampak banjir di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Penyerahan bantuan tersebut dipusatkan di Posko Induk Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanah Tiratang Timur, Senin pagi. Selain bantuan logistik pangan, santunan bagi anak yatim, serta berbagai paket bantuan kemanusiaan lainnya juga turut diserahkan. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga yang terdampak banjir pada 8 Mei lalu. Ditegaskan pentingnya kepedulian terhadap sesama saat terjadi musibah.
5: Ada bantuan berapa truk tadi?
6: 33
5: ini ada bulog kalau butuh tambahan boleh ya. Sengaja ini direktur bulog. Ini juga hari ulang tahun bulog hari ini, tetapi aku minta tolong. Nah, saya dengar sehingga kami datang masuk.
24: Sementara dalam laporan Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman mengatakan pentingnya normalisasi saluran air yang menjadi biang banjir hampir setiap hujan di lokasi ini. Disebutkan sekitar 80% warga Panyula bergantung pada hasil laut.
7: Pengerukan normalisasi saluran, alhamdulillah. Karena ini menjadi biangnya sehingga terjadi banjir hampir setiap hujan. Sama yang kedua, Puan, di sini itu beberapa memang petani hanya sumber mata pencariannya itu di laut. Di sini tuh Bang, rata-rata sekitar 80% masyarakat menggunakan sumber kehidupan hanya mencari nafkah di laut. Perbaikan saluran, yang kedua ada mungkin pembangunan lumbung sosial. Jadi kami minta ada pembangunan lumbung pangan di dua sisi antara Bajoe dan Panyula.
24: Ia berharap dengan dampak banjir yang terjadi, pemerintah segera membangun infrastruktur pencegah bencana dan ketahanan pangan, serta pembangunan lumbung pangan untuk menjamin ketersediaan stok makanan bagi warga pesisir saat cuaca buruk maupun bencana alam melanda.
23: Demikian informasi yang kami bagikan dari Kabupaten Bone, dan kita kembali ke rekan Wao Derina.
1: Terima kasih rekan Etni dari RRI Bone ya, rekan Eni Adnan. Selanjutnya pendengar, kita akan kembali ke Bumi Sivia Patuju. Ini ada laporan langsung begitu ya, terkait dengan 23 perkara inkrah Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una musnahkan sabu dan barang bukti lainnya. Informasi akan disampaikan langsung oleh reporter Rahmawati Tane. Wati, silahkan laporan Anda.
8: Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una memusnahkan barang bukti dari 23 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah yang digelar pagi tadi di halaman kantor Kejari Tojo Una-Una. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari perkara tindak pidana narkotika, pelanggaran undang-undang kesehatan, tindak pidana perikanan, perlindungan perempuan dan anak, serta tindak pidana umum lainnya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Poso, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah hingga Mahkamah Agung Republik Indonesia pada periode Desember 2025 hingga Mei 2026. Kepala Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, Dr. Rizky Fahrurozi menyampaikan pemusnahan barang bukti ini merupakan implementasi tugas dan kewenangan jaksa selaku eksekutor dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
11: Kegiatan pemusnahan barang bukti pada hari ini dilakukan pada barang bukti yang berasal dari 23 perkara. Di antaranya perkara tindak pidana narkotika, perkara tindak pidana melanggar undang-undang kesehatan, perkara tindak pidana perkiraan, perkara tindak pidana perbuatan segenap, tindak pidana umum lainnya yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan negeri Poso, pengadilan tinggi Sulawesi Tengah, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
8: Dari total perkara yang dimusnahkan, sebanyak 16 perkara merupakan tindak pidana narkotika jenis sabu dengan total barang bukti kurang lebih 135,79 gram. Dan barang bukti sabu ini dimusnahkan dengan cara di blender menggunakan cairan pembersih hingga larut sebelum dibuang secara aman. Selain itu, terdapat satu perkara pelanggaran undang-undang kesehatan berupa obat keras daftar G jenis trihexipenidil sebanyak 15 butir yang dimusnahkan dengan metode serupa. Sementara barang bukti perkara perlindungan perempuan dan anak berupa pakaian dimusnahkan dengan cara dibakar. Dan untuk perkara tindak pidana perikanan, barang bukti berupa bom ikan, jerigen, selang, jaring, dan kacamata selam turut dimusnahkan juga. Adapun barang bukti lainnya seperti alat hisap sabu dibakar, sedangkan timbangan digital dan telepon genggam dihancurkan agar tidak dapat digunakan kembali. Dari Ampana, Rahmawati Tane melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Rahmawati untuk laporan Anda dan selamat kembali melanjutkan tugas liputannya. Baik pendengar, selanjutnya kita ke berita terakhir. Ini rekan kami dari RRI Makassar sudah bersedia gitu ya, so standby. Irsan, selamat sore.
9: Selamat sore rekan Maude.
1: Baik, informasi apa nih yang bisa kita dengarkan dari RRI Makassar?
9: Hadirkan dari RRI Makassar ada news feature. Ini tentang roti maros yang berkembang dari kuliner lokal hingga menjadi oleh-oleh yang digemari wisatawan domestik maupun mancanegara. Disampaikan oleh rekan reporter kami, Fitriani Rahman.
10: Kabupaten Maros dikenal dengan keindahan alam dan keberagaman budaya, serta kulinernya. Salah satu kuliner lokalnya yang mencuri perhatian yaitu roti maros. Roti yang memiliki tekstur lembut dan rasa yang unik, menjadi pilihan favorit banyak orang, baik warga lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke daerah ini. Usaha roti maros terus berkembang saat ini bukan hanya dengan menghadirkan beragam varian roti tanpa meninggalkan varian original, melainkan juga menambah konsep pelayanan dengan menyediakan rest area seperti yang dilakukan pemilik roti maros Salendrang, sebuah toko roti yang sudah berdiri sejak beberapa tahun lalu. Dalam wawancara khusus, kami berbincang dengan pemilik roti maros Salendrang, Muhammad Reski, yang berbagi pandangannya tentang potensi roti maros saat ini. Menurutnya, roti maros memiliki potensi yang besar untuk menjadi salah satu ikon kuliner lokal yang bisa dikenal hingga keluar daerah.
12: Kan banyak juga daerah lain yang misalnya Coto, Makassar, apakah kalau sop saudara misalnya. Tapi roti maros unik dibanding yang lain karena bisa bertahan.

0: masalah itu. Bawa bawakan yang oleh-oleh deh. Apa mau dibawa kan ini? Kan biasanya mau bawakan contoh ribet. Mau bawakan sop saudara misalnya. Ribet. Kasih roti langsung dimakan misalnya begitu. Di era sekarang ini, Bu. Ya zamannya memang seperti itu. Kalau kita jalan-jalan misalnya ke keluar karena banyak belajar di lihat-lihat contoh atau lihat-lihat bagaimana sih misalnya di Jawa yang lebih maju ataupun lebih duluan untuk menciptakan konsep-konsep yang ada di sana, banyak belajar di sana di rest area tol Jawa atau rest area di Jawa sebelumnya, konsepnya itu begitu, Bu. Maksudnya lebih mengutamakan kenyamanan pelanggan karena tahu mie ini, tahu mie kualitas produknya si toko ini misalnya, yang itu kita adopsi coba bawa dan alhamdulillah ya berhasil.
1: Rasa khas yang original dari Roti Maros menjadi daya tarik bagi para pelanggan, seperti yang dijelaskan salah seorang pelanggan dari luar Kabupaten Maros.
2: Ya sudah, istilahnya sudah lama, sudah dikenal juga tuh. Istilahnya ya puas kita memilih di sini, ya banyak anunya, rotinya macam-macam lah. Sudah lama juga berlangganan, sering singgah. Ya biasa juga kalau dari daerah biasa sampai pagi, kalau subuh di sini tidur di situ. Kalau dari Makassar cuma sebentar, singgah saja beli baru. Pertama ya produk-produk rotinya, iya. Istilahnya puas lah, mau pilih mana.
3: Ini karena kenapa memilih singgah di Salemba?
2: Istirahat sebentar, Bu. Ada minuman gratisnya.
3: Setiap lewat ya?
2: Iya, singgah pas. Iya, bagus. Anu baru, fresh.
3: Iya.
2: Nyaman, iya.
3: Sama lagi mungkin kalau mau belanja, pilihannya banyak.
2: Oh iya, banyak.
1: Roti Maros Salendrang kini tidak hanya bisa ditemui di Maros, tetapi ada juga di rest area Mangadu, Kabupaten Takalar. Bahkan dapat dinikmati juga di Bandara Hasanuddin. Dengan terus menjaga kualitas dan menggali potensi kuliner lokal, Roti Maros bisa jadi salah satu kuliner yang mewakili kekayaan rasa dan tradisi yang dimiliki oleh Maros, serta mengangkatnya ke panggung kuliner dunia.
4: Inilah rangkaian informasi tadi seputar tentang Roti Maros dari RRI Makassar. Kembali ke rekan kami, ada Boy Derina yang ada di RRI Palu. Silakan.
5: Baik, terima kasih rekan Irsan untuk laporan dari RRI Makassar. Dan mendengar informasi dari RRI Makassar tadi mengakhiri untuk seluruh paket Gema Saripati Maju untuk hari ini ya di Senin 11 Mei 2026. Saya Waudi Rina Mustika mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Demikian tadi telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: tetaplah bersama kami.
1: RRI Ambala. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.

melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama

0: yang baik untuk dilakukan. Kelulusan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah Sang Pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau akan diidentikan dengannya."
1: RRI Ampana, satu hati untuk

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah judul, yaitu menghayati Al-Quran dan hadis. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, Al-Quran merupakan sumber utama bagi kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam itu sendiri. Baik dari segi hukum, sosial, pendidikan, ekonomi, politik dan dakwah, budaya dan lain-lain sebagainya. Dan yang paling utama adalah menunjukkan jalan yang lurus menuju ke surga dan mewanti-wanti kepada kita umat Islam bahwa bahaya yang mengerikannya siksa neraka itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkannya Al-Qur'an itu, keinginan Al-Qur'an dijadikan sebagai pedoman hidup manusia guna mencapai kebahagiaan yang sebenarnya. Baik bahagia sukses di dunia, apalagi terhindar dari siksaan api neraka itu sendiri. Untuk mencapai hal tersebut, kita kembali pada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk memperhatikan, menghayati merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, ataukah hati mereka terkunci? Pendengar RRI yang dirahmati Allah, memperhatikan penting guna memahami isi kandungan Al-Quran itu sendiri, agar kita paham apa yang menjadi perintah larangan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Bersungguh-sungguh dalam memperhatikan dan menghayati Al-Quran merupakan sarana untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkumul iman wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala bergetarlah hati mereka, dan apabila dibaca kepada mereka ayat-ayat-Nya bertambah iman mereka, dan kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, bertambah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, merekalah yang harus menambah dengan banyak berzikir, bertafakur, membaca Al-Qur'an. Bersungguh-sungguh dalam memperhatikan dan menghayati Al-Qur'an menghilangkan karat-karat yang melekat pada diri manusia. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau demikian maka apakah pengikisnya?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, pengikisnya adalah tilawatil Quran dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimanapun aktivitas kita, kita harus sering-sering membaca Al-Quran, kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus kita memahami, menghayati makna dan keterangan dari setiap ayat yang kita baca. Menanamkan dengan rasa takut kepada ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala.
jika melanggar perintahnya, dan berusaha bagaimana agar bisa mendapatkan kenikmatannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insyaallah kenikmatan yang paling membahagiakan, yaitu kenikmatan surga bagi manusia yang selalu bertakwa kepadanya, mengerti makna dan keterangan dalam Al-Quran. Tentu saja tidak dari kamus, buku-buku atau angan-angan sendiri. Dibutuh kajian dan belajar langsung dengan orang yang lebih paham dan tahu isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Olehnya itu, kalau kita mau ingin selamat, bahagia di dunia ini, kita harus membaca Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu sebagai guru kita, dan kita lebih menyebarluaskan, banyak membaca dan mengkaji hadis itu sendiri untuk mendapatkan keterangan-keterangan dari isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Pendengar RRI, khususnya umat Islam itu sendiri, marilah kita pedomani Al-Quran sebagai guru besar kita untuk mencapai bahagia, sukses di dunia, dan insya Allah kita mendapatkan surga yang kita idam-idamkan di akhirat nanti. Demikian yang sempat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, utamanya diri saya sendiri. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Allahumma musta'an, Allahumma wafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dikisahkan oleh Qarasyi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: sampai susah begini. Harga-harga le mahal. Kenapa kasih yang sudah jadi begini?
1: Hei, so kenapa ngarin Agnes? Orang datang karena cuma nangis ini. Kenapa nggak menangis?
0: Kita ini kemarin ada SMS masuk. Kita penomor dapat undian. Gung berhak mendapat satu unit mobil. Dengan persyaratan, kita ini harus transfer untuk biaya administrasi sebesar 12 juta. Supaya itu mobilmu sampai di Ampana.
1: Kok nggak langsung transfer?
0: Sudah. Kita so transfer ke siang. Habis kita transfer, kita telepon ulang, so tidak aktif itu nomor. Dia so blokir. Baru

Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Rotasi air, rotasi kehidupan. Hemat air demi masa depan bangsa.

Hutan adalah paru-paru dunia. Mari selamatkan hutan, selamatkan dunia. Jagalah lingkungan demi kebaikan anak cucu kita. Karena tangis alam adalah tangis kita.

Setitik ilmu lebih berharga dibandingkan dengan setumpuk harta. Pendidikan merupakan kunci kesuksesan bagi banyak orang. Mari membangun masa depan melalui pendidikan. Pendidikan adalah jalan dan bukan suatu tujuan.

0: Republik Indonesia Ampana, bersama Anda membangun daerah. Tetaplah bersama kami,
1: RRI Ampana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana. Dan malam hari ini telah hadir di ruang dengar Anda lagu-lagu Mimbar Agama Buddha yang

0: lagi untuk menghilangkan kesimpangsiuran itu.
1: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
3: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
4: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
3: Itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
4: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
5: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan, dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
4: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
6: Mulai marak dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
7: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, triheksifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
6: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah, karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas karena masalahnya tidak selesai, cuma minum obat, relax, selesai obat, dampaknya udah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
7: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari PNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam, mulai dari masyarakat kota, desa, hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11%, sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu yang tinggi.
8: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN, ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
7: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan PNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Menotisan melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
10: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur, yang merupakan dokter, ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Alfar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medis awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut. Dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dirinya sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alfar.
11: Makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya dokter, saya juga dokter. Ya, alhamdulillah tadi kami handle. Jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu sai, ada ibu satu yang kakinya sakit dan kaku. Akhirnya satu rombongan kami hold dulu, kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan, 10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, dan buat teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng, berpulang alhamdulillah juga.
12: Walaupun ada yang sakit ditunggu.
10: Mendengar sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di tanah suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Makkah PPH Arab Saudi Edi Supriyatna, dan ia menekankan pentingnya ada stasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terpengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Dareng Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur Utama Injurne Airport Muhammad Reza Fahlepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
14: Walaupun tidak berjalan, pemeriksaan ini melalui pola makarus atau patrek, di mana beberapa tahun terakhir terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang sudah terjadi dilaksanakan di sini, sehingga begitu sampai kita jamaah kita di sana tidak ada perkara lagi langsung ke bis dan sebagainya.
13: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti, yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, satu darah NRI 3, terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KAU memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri, Jawa Timur, menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran Fairview Friendly Match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Insan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran Fairview Friendly Match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dengan adanya pula, maka Skuad Insan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau udah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003, semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Kepul masih berhalangan. Tapi kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di ajang yang sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakil tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih, Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.

Tahukah Anda, kebersihan bukan hanya soal penampilan, tapi juga cerminan keimanan. Menjaga lingkungan tetap bersih, membuang sampah pada tempatnya, merawat kebersihan diri dan sekitar adalah wujud nyata dari iman yang hidup dalam tindakan. Karena itu, mari mulai dari hal kecil, bersihkan rumah, lingkungan, tempat ibadah, dan kantor. Jadikan bersih sebagai gaya hidup, bukan sekedar rutinitas. Jagalah kebersihan, karena kebersihan adalah bagian dari iman. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Ampadang. Menyuarakan

Pernahkah kamu bertanya kenapa ya air laut rasanya asin? Air hujan yang turun ke bumi membawa garam dan mineral dari batuan dan tanah. Semua itu mengalir lewat sungai ke laut dan terus menumpuk selama jutaan tahun. Itulah kenapa air laut terasa asin. Bukan karena dicampur garam, tetapi karena alam yang bekerja.

0: Republik Indonesia Ampana, bersama Anda membangun daerah.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RR yang panah, kanal informasi dan inspirasi, dan malam hari ini kembali menemani Anda di Pulau Togean hingga di pukul 23:30. Langsung saja saya menyapa penelpon kita yang pertama. Halo.
1: Halo, RRI Ampana. Assalamualaikum, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Bailobaru.
0: Ibu Ria di Bailobaru. Yang pertama ini Ibu Ria.
1: Iya. Soalnya pro dangdut tidak kebagian tadi.
0: Gitu. Jadi buru-buru di Pulau Togean.
1: Pokoknya so dijaga memang di pintu, jangan Ibu Lina mau tindis lagi.
0: Yang pertama lagunya siapa ini Ibu Ria?
1: Lagunya Poppy Mercury, judulnya Masih Adakah Cinta Untukku.
0: Masih Adakah Cinta Untukku. Kalau masih pertama ini masih ada kayaknya ya.
1: Masih besar.
0: Oke,
1: Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria di Bailobaru sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Baik, saya menyapa lagi penelpon kita. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu tempo dulu, Yuni.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Nur di Jalan Maleo.
0: Ibu Nur di Jalan Maleo. Silakan Ibu Nur, mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagunya Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa, judulnya apa itu?
2: Kuncup Layu Pasti.
0: Kuncup Layu Pasti. Oke, lagu andalan ini ya?
2: Iya, andalan noh.
0: Ditunggu lagunya.
2: Oke,
0: Ibu Nur.
2: Terima kasih Yuni, sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Yuni sama operator, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Nur di Jalan Maleo sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Saya menyapa lagi penelpon selanjutnya. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kemarin Megawati.
0: Ibu Mega di Sumuli. Ada Bapak dan ini Ibu Mega.
3: Sota tidur ini.
0: Aduh, sota tidur tadi. Tak bangun ulang berarti.
3: Iya, karena radio bisa pala.
0: Silakan, mau dengar lagunya siapa nih Ibu Mega?
3: Ubi Mesa.
0: Judulnya?
3: Satu untuk satu.
0: Satu untuk satu?
3: Ya.
0: Dicarikan ya.
3: Ada Ubi?
0: Satu untuk satu. Oke, tunggu dicarikan dulu. Satu untuk satu. Oh, ada semalam. Oke, ada. Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sayang.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih Ibu Mega di Sumuli sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon di sesi yang pertama ya. Ada Ibu Ria, Ibu Nur, dan juga Ibu Mega yang akan menemani kita di malam hari ini dengan tentunya pilihan lagu favorit ya, lagu lawas. Langsung saja kita dengarkan lagu yang pertama dari Obi Mesak, Satu Untuk Satu, berikut ini.

0: tetaplah bersama kami.
1: RRI Anumbana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
2: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro Satu Rempana, dan kita akan mulai dari lagu dari Dian Piscesa malam hari ini, karena tadi lagunya mungkin ya musiknya agak dangdut nih malam hari ini ya. Oke, baik, kita mulai dengan lagu Dian Piscesa dengan judul Kuncup Hati Layu Pasti.

Baik, pendengar masih di Pulau Togean malam hari ini, dan mohon maaf tadi untuk Ibu Mega dan juga Ibu Ria ya. Sepertinya lagunya belum dapat diputarkan, dan mungkin di segmen yang lain di Pro Dangdut ya, mungkin bisa lagunya nanti di request kembali. Dan malam hari ini saya gantikan lagunya dengan lebih

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ampana dan masih di Pulau Togian malam hari ini bersama saya Nisa Fira yang akan menemani Anda kurang lebih 60 menit ke depan. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pulau Togian malam hari ini tentunya dengan tembang-tembang lama di 0821-2850-2652. Saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Ya, pemutar ya. Pemutar di Sumoli. Silakan pemutar.
1: Meminta lagu dari Whitney Houston. Penyesalan.
0: Penyesalan. Oke. Okay. Dicarikan okay, lagunya.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhtar di Sumoli sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Saya menyapa lagi penelpon selanjutnya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kumpulan saya.
0: Iya, dari mana ini Dan?
2: Bu Fatma.
0: Ibu Fatma di Delima. Ada apa ini Ibu Fatma?
2: Ada baring-baring.
0: Silakan Ibu Fatma mau dengar lagunya siapa malam hari ini?
2: Tua-tua keladi.
0: Tua-tua keladi. Oh. Begitu ya? Sudah tua. Masih keladi. Oke, okay, dicarikan lagunya.
2: Terima kasih Mbak Yun ya. Semoga sehat-sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Semoga cepat mendapat teman.
0: Teman apa itu?
2: Teman hidup.
0: Teman tapi mesra, begitu?
2: Iya, teman tapi mesra.
0: Oke, okay, baik, terima kasih ya Ibu Fatma di Delima dan juga doa baiknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, untuk Anda yang masih bergabung, saya masih menantikan Anda di 0821-2850-2652. Saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran orang jauhan.
0: Kejauhan. Ibu Ani, Kota Mobagu. Ada apa dan ini Ibu Ani?
3: Lagi baring-baring sambil monitor.
0: Baring-baring sambil monitor. Silakan Ibu Ani mau dengar lagu siapa malam hari ini?
3: Lagunya Ratih Purwasi.
0: Rati Purwasi, judulnya apa itu?
3: Jangan tangan yang bicara, mesti mulu.
0: Memang, jangan tangan yang bicara. Baswara.
3: Baswara. Oke, salam sehat Ayun.
0: Amin.
3: Bersama Oprah. Salam sukses. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih ya Ibu Ani Kota Mobagu sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik pendengar, kita tahan dulu untuk penelpon selanjutnya karena kita sudah ada 3 penelpon. Di sesi kedua sudah ada Pak Muhtar, Ibu Ani ya, dan juga Ibu Fatma di Delima. Langsung saja kita ke lagu dari Obi Mesak dengan judul Penyesalan.

0: 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, dan masih bersama saya Yuni Safira yang menemani Anda malam hari ini di Pulau Togian atau kumpulan lagu-lagu lama kegemaran Anda. Saya menyapa lagi penelpon selanjutnya. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Pak Nursin, Bonerato.
0: Pak Nursin di Bonerato. Ada apa ini Pak Nursin?
1: Baru bangun tidur, makan. Habis makan baru bertelpon.
0: Sudah ketiduran berarti tadi ya? Baru bangun, makan. Silakan. Mau dengar lagunya siapa malam?
1: Lagunya Nia Daniati.
0: Nia Daniati, judulnya apa itu?
1: Tahu juga judul ini. Lebih baik kita hidup di desa.
0: Lebih baik kita hidup di desa. Oke, dicarikan lagunya.
1: Terima kasih, assalamualaikum, semoga sehat selalu.
0: Amin. Baik, terima kasih Pak Nursin sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini dengan pilihan lagu Lebih Baik Kita Hidup di Desa dari Nia Daniati. Oke, kita ke panelpon selanjutnya. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Om Kilus.
0: Om Kilus, silakan Om Kilus.
2: Nah, lagunya Rindu Arahat.
0: Mm-hmm.
2: Rasa Cinta.
0: Rasa Cinta dari Rindu Arahat. Oke, okay, dicarikan lagunya.
2: Oke, okay, makasih. Mm-hmm. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Om Kilu sudah bergabung di Pulau Togian malam.

0: Baik, kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kemarin Ibu Ice Maleo.
0: Ibu Ice Maleo, kayaknya baru bangun juga ini Ibu Ice.
1: Baru bangun.
0: Silakan langsung saja lagunya siapa nih Ibu Ice?
1: Lagunya Demerci.
0: Judulnya?
1: Padamu Tuhan.
0: Padamu Tuhan, oke, dipilihkan lagunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ice di Maleo sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Baik pendengar, di sesi selanjutnya kita sudah ada Pak Nursin, Ong Kilus dan juga Ibu Ice di Maleo. Kita ke lagu yang pertama, Nia Daniati, Biar Ku Cari Jalan Hidupku. Berikut ini.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Prosatria Riampana dan masih di Pulau Togian malam hari ini. Kita menyapa lagi penelpon selanjutnya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Rukmin.
0: Ibu Rukmin, gimana kabarnya nih Ibu Rukmin?
1: Naturumo.
0: Oh, naturumo. Tapi sudah sehat ya Ibu Rukmin?
1: Ya, harus sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sudah tidur, kong tak bangun eh? Jadi mau dengar lagunya
1: siapa? Lagu Idul. Meriam Belina.
0: Meriam Belina judulnya apa itu?
1: Mulanya biasa saja.
0: Mulanya biasa saja. Yeah. Lama-lama?
1: Ya, yeah, terima kasih.
0: Mulanya biasa saja, lama-lama jadi suka kayaknya. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rukmin di Moratoba sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Saya ke penelpon selanjutnya. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Ya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ece.
0: Ibu Ece, silakan Ibu Ece mau dengar lagu siapa malam hari ini?
2: Lagunya Rano Karno.
0: Rano Karno, judulnya apa itu?
2: Bukalah kacamatamu.
0: Bukalah kacamatamu. Apa so malam eh?
2: Iya.
0: Bukalah kacamatamu. Oke, dicarikan lagunya Ibu Ece.
2: Terima kasih.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ece sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik pendengar, saya masih menantikan Anda untuk bergabung bersama kami di Pulau Togian di 0821-2850-2652. Halo. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran aku.
0: Iya, dengan siapa di mana ini Dan?
3: Dengan Nurmin di pagi mana? Nurmin. Dengan Mbak siapa ini?
0: Mbak Yuni di sini. Dengan Mbak Nurmin
3: Mbak
0: ya?
3: Mbak Yuni. Iya, di pagi mana?
0: Oke, salam kenal. Kalau boleh tahu ini dengar radionya pakai apa nih?
3: RRI Digital.
0: Oh, RRI Digital. Oke.
3: Iya, kenal balik Mbak Yuni.
0: Silakan, mau dengar lagunya siapa nih?
3: Lagunya Frankie Zahila Tua, Untukmu Gadisku.
0: Untukmu Gadisku. Oke, dicarikan ya.
3: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Jauh nih dari pagi mana? Baru kedengaran suaranya dari pagi mana. Semoga sehat selalu ya dan tetap mendengarkan RRI Ampana. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon ya ternyata. Dan kita langsung saja ke 3 buah lagu berikut. Dan untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652.

0: 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, dan kita di sesi terakhir saya akan menerima satu penelpon di Pulau Togian malam hari ini. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum Ayuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Bapak Mahmudin di Padangloyo.
0: Bapak Mahmudin di Padangloyo, sehat-sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Yang terakhir nih Bapak Mahmudin, silakan.
1: Iya, terakhir baru bisa gabung. Bisa tunggu sih.
0: Silakan, mau dengar lagunya siapa malam hari ini?
1: Lagu judulnya Sedingin Air Danau Tondano.
0: Sedingin Air Danau Tondano.
1: Iya.
0: Oke, disiapkan lagunya.
1: Oke, makasih Mayuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Mahmudin sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Dan pendengar, karena waktu kita terbatas ya, demikian satu penelpon terakhir untuk membersamai kita di malam hari ini di Pulau Togian dengan lagu Sedingin Air Danau Tondano, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini di Pulau Togian. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Ampana. Dan insya Allah kita semua selalu diberi kesehatan untuk bisa bertemu lagi di lain waktu. Saya Yuni Safira pamit undur diri dari Pulau Togian malam hari ini. Dan di pukul 23:30 kami tetap akan hadir dengan inspirasi malam. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan. Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Inspirasi Indonesia.
1: Pro 4 RRI Palu.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: 종교의 희망.
1: Memberi nafkah kepada keluarga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban seorang kepala rumah tangga. Memberi nafkah keluarga, jika dilakukan secara benar, akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sebagai sebuah tuntunan hidup yang lengkap, Islam tentu tak lupa menyentuh masalah rumah tangga ini. Islam menetapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencencang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

adalah seorang tua berusia lanjut yang hidup terlunta-lunta dan bahkan berluka hati karena disia-siakan oleh anak-anaknya. Padahal sudah semestinya dia hidup bahagia menikmati masa tuanya bersama anak, menantu, dan cucu-cucunya. Di suatu saat, dia pun mengaku pada dirinya bahwa ketika dia masih muda, dia pun menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Islam mengajarkan kita agar selalu berbuat baik kepada orang tua. Sebab jika kita berbuat baik terhadap mereka, niscaya anak kita nanti akan membalas perbuatan kita juga dengan kebaikan. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah bersabda, "Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kelak anak-anakmu nanti juga akan berbuat baik kepadamu."

masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi.

lagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan,

apakah yang paling disukai Allah? Nabi menjawab, salat tepat pada waktunya. Ibnu Mas'ud kembali bertanya, kemudian apalagi? Berbuat baik kepada orang tua. Lalu, tanya Ibnu Mas'ud lagi, berjuang di jalan Allah, ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas.

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Majlis, Khalifah Harun al-Rashid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun al-Rashid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak

0: Dalam waktu dekat ini, insya Allah, kami kemarin sudah konsultasi dengan Ibu Wagub, kami akan mengadakan lomba debat bahasa Kaili yang melibatkan anak-anak SLTA sekota Palu.
1: Ke depan sebagai langkah solutifnya adalah kami akan membuat wartelsus di UPT Pemasyarakatan, mengembangkan wartelsus yang bisa pembicaranya kami enkripsi.
2: Prasarana kandang, sarana misalnya dokter hewan, obat-obatan, program secara berkala, rutin setiap tahunnya.
3: Dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah, sare berita. Upaya pelestarian bahasa Kaili kini menjadi prioritas di tengah kekhawatiran memudarnya warisan budaya bagi generasi muda di Sulawesi Tengah. Mengantisipasi adanya handphone masuk dalam lapas dan rutan, kantor wilayah Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Tengah menyiapkan layanan telepon khusus bagi warga binaan. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya, Selasa 12 Mei 2026, bersama saya, Joko Nurcahyo Sujari. Pendengar, kita awali dengan berita yang pertama untuk pagi ini. Upaya pelestarian bahasa Kaili kini menjadi prioritas di tengah kekhawatiran memudarnya warisan budaya bagi generasi muda di Sulawesi Tengah. Masyarakat juga terus didorong untuk menjaga dan melestarikan mulai dari lingkup terkecil yakni keluarga. Berikut laporan Muhammad Sidik.
4: Ketua Libu Mombineto Kaili Nurmiati Habibu menyebut, bahasa Kaili kini semakin jarang terdengar dalam percakapan sehari-hari, bahkan di lingkup internal keluarga suku Kaili sendiri. Kondisi tersebut menurutnya sangat memprihatinkan dan memicu kekhawatiran akan hilangnya jati diri budaya bagi generasi mendatang. Merespons fenomena tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menggelar ajang debat menggunakan bahasa daerah bagi para pelajar. Langkah ini diambil bukan sekadar kompetisi, melainkan sebagai instrumen untuk memetakan sejauh mana generasi muda di Sulawesi Tengah masih memahami dan berani menggunakan bahasa ibunya di ruang publik.
0: Nah itu, kami sudah melakukan sosialisasi banyak sebenarnya. Jadi proses ini tentunya melibatkan banyak orang, banyak elemen, ya itu yang pasti. Dalam waktu dekat ini, insya Allah, kami kemarin sudah konsultasi dengan Ibu Wagub, kami akan mengadakan lomba debat bahasa Kaili yang melibatkan anak-anak SLTA sekota Palu, Sigi dan Donggala. Di situ nanti kita lihat sejauh mana anak-anak kita memahami bahasa Kaili. Di situ kan kita sudah lihat presentasinya, seberapa persen di anak-anak kita yang berani dan masih mau menggunakan bahasa Kaili ini di acara debat itu.
4: Nurmiati menambahkan, upaya pelestarian tidak harus dimulai dengan langkah besar, melainkan dapat diawali dari kebiasaan sederhana di dalam rumah. Menurutnya, konsistensi dalam menggunakan bahasa daerah di lingkungan keluarga adalah investasi budaya yang akan dirasakan manfaatnya oleh generasi mendatang. Karena itu, ia mengajak kepada seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan bahasa daerah sebagai bagian dari aset bangsa yang paling berharga. Pelestarian tersebut diharapkan agar bahasa daerah dapat terus digunakan hingga beberapa generasi mendatang.
0: Jadi saya mengajak, mari kita menjaga, mari kita mengenal. Ya, ada yang belum kenal, mari kita mengenal lebih jauh tentang bahasa dan budaya Kaili ini. Mari kita melahirkan rasa memiliki dan rasa mencintai bahasa dan budaya Kaili ini. Karena ini, jangan lupa, ini adalah aset bangsa. Yang paling berharga itu adalah budaya dan bahasa. Nah, ketika kita Tokai Limboto tidak mampu menjaga itu, tidak mampu melindungi itu, apalagi melestarikan itu, mengembangkan itu, maka siapa lagi yang melakukan itu? Siapa lagi yang akan melakukan itu? Kita awali dengan hal-hal yang sederhana di rumah, insya Allah hal sederhana itu ibaratnya kalau orang nabung sedikit-sedikit-sedikit akhirnya jadi banyak.
4: Dengan gerakan kembali ke bahasa ibu, diharapkan Sulawesi Tengah tidak hanya maju secara pembangunan, namun juga kokoh dalam menjaga akar budayanya. Kelestarian bahasa Kaili kini berada di tangan para orang tua dan generasi muda, yang diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam melindungi serta mengembangkan kekayaan intelektual bangsa ini di Sulawesi Tengah.
3: Bahasa merupakan nafas budaya. Karena itu, pelestarian bahasa daerah tidak hanya menjadi tugas pihak tertentu, namun juga diperlukan upaya dari seluruh lapisan masyarakat. Menggunakan kembali bahasa ibu dalam keseharian dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk merawat bahasa tersebut hingga generasi mendatang. Budayawan Sulawesi Tengah Siti Norma Marjanu menuturkan, Sulawesi Tengah kaya akan bahasa daerah. Bahasa Kaili berdasarkan catatan budayawan tersebut memiliki 47 dialek di luar bahasa daerah lainnya seperti bahasa Balantak. Untuk itu penggunaan bahasa daerah harus kembali dibiasakan dan dapat dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Selain itu, meski kemajuan teknologi menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga bahasa daerah, namun ia menilai hal ini perlu dilihat sebagai peluang untuk mendorong penggunaannya lebih masif dengan menggencarkan konten positif dan promosi bahasa ibu di media sosial.
5: Saya mengajak masyarakat-masyarakat dimanapun kita berada, bahasa ibu ini tetap kita lestarikan, tetap kita gunakan dimanapun kita berada. Kalau ibu melihat di era globalisasi ataupun digitalisasi ini, sudah banyak juga saudara-saudara kita, adik-adik yang ada negeri juga sudah memanfaatkan menggunakan bahasa daerah kita atau bahasa ibu kita, contohnya bahasa Kaili. Tapi kita mengharapkan tanggung jawab kita semua masyarakat, ya, bukan cuma budayawan, bukan cuma guru atau siapa, tapi semua tanggung jawab kita agar dimanapun kita berada menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah kita masing-masing.
3: Siti Norma menambahkan Kabupaten Banggai Kepulauan telah menerapkan aturan khusus untuk menggunakan bahasa daerah sehari penuh. Ia berharap langkah ini dapat dicontoh oleh daerah maupun instansi yang ada. Selain itu, Badan Musyawarah Adat Provinsi Sulawesi Tengah juga menyiapkan program Ghost to School yang melibatkan akademisi dari Universitas Tadulako dan UIN Dato' Karama untuk mengenalkan kembali pentingnya pengetahuan bahasa daerah dan penggunaannya sehari-hari kepada murid di berbagai jenjang sekolah. Sebagai bagian dari identitas budaya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojo Una-Una merevitalisasi bahasa ibu lewat dunia pendidikan. Terkait hal ini, kita akan ikuti wawancara reporter RRI Ampana, Ibnu Abbas, bersama dengan tenaga ahli bidang kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojo Una-Una, Nur Hasan.
6: Pak Hasan, ini terkait dengan revitalisasi bahasa ibu merupakan upaya krusial untuk mempertahankan identitas budaya di tengah derasnya arus digitalisasi dan globalisasi. Nah, apa langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya di bidang kebudayaan untuk merevitalisasinya agar bahasa ibu ini seperti kita di Touna ada bahasa Ta dan bahasa Bare ini tetap terjaga, Pak?
7: Kalau boleh saya jelaskan lebih awal dulu bahwa suku di Tojo Una-Una ini, suku asli lokalnya itu kan ada lima. Ada Bare'e di Lembang Torau, ada Nde'e di Lembang Tolalaeo, ada suku Ta di tiga wilayah, Roka, Ra'u Ligis, wilayah Kepulauan ada dua. Ada suku Togean atau suku Lampa dengan suku Bobongko. Nah, ini memiliki lima kesukuan, memiliki kearifan lokal yang cukup kaya. Salah satunya bahasa. Nah, bahasa kita, alhamdulillah, bahasa Ta, bidang kebudayaan kemarin sudah mengangkat bahasa daerah kita, bahasa Ta, dan itu sudah diakui bahwa bahasa itu berdiri sendiri. Nah, untuk sementara ini ada bahasa Bobongko yang lagi kita usulkan sebagai bahasa resmi yang akan tercatat nanti di Kementerian Kebudayaan. Bersyukur juga kami, Pak, saya pribadi dengan teman-teman ini di pemerintahan hanya Pak Ilham Lawidu dengan Ibu Suri, kebudayaan dilekatkan di pendidikan. Ini kan sebagai salah satu upaya untuk melestarikan kita punya kebudayaan ini.
6: Apa langkah konkret yang akan ditempuh oleh bidang kebudayaan terkait dengan revitalisasi ini? Karena bahasa ibu sifatnya identitas budaya kita, identitas daerah kita. Apalah bentuk revitalisasi itu, Pak?
7: Kalau mau bilang langkah konkret, kami sudah berjalan. Langkah itu sudah kami lakukan. Bahwa sekarang ini kita melakukan ada kegiatan sudah yang kita kerjasama dengan Balai Bahasa di Palu, Sulawesi Tengah. Kita sekarang melaksanakan itu kegiatan revitalisasi bahasa, memberikan pemuatan-muatan pelajaran bagaimana melestarikan bahasa ibu di tingkat sekolah. Ada sekitar 40 sekolah kemarin yang hadir. Nah, tapi untuk sementara ini itu baru bahasa Ta.
6: Pak, dengan proses revitalisasi ini, apa harapan Bapak ke depan terkait dengan keberadaan bahasa lokal kita, Ta, Bare, Bobongko, dan bahasa Nde dan lain sebagainya, Pak, yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una ini?
7: Harapan satu-satunya bahwa supaya kita bahasa daerah ini jadi identitas Tojo Una-Una, jadi sebuah ciri khas. Nah, yang kedua, generasi Gen Z ini tidak malu menggunakan bahasa, tidak canggung. Bahasa ibu itu punya makna filosofil, banyak maksud dan tertentu yang punya nilai-nilai pendidikan di dalam.
6: Baik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
3: Musik. Mengantisipasi adanya handphone masuk dalam lapas dan rutan, kantor wilayah Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Tengah menyiapkan layanan telepon khusus bagi warga binaan. Laporan Nita Surbakti.
9: Pastikan seluruh warga binaan maupun tahanan menjalankan masa pidana dengan lancar tanpa melakukan pelanggaran. Berbagai upaya terus dilakukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Republik Indonesia, diantaranya dengan menyediakan warung telepon khusus. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan, mengatakan, mewujudkan lapas dan rutan bersih, aman, tertib, dan berintegritas butuh komitmen semua pihak, tidak hanya petugas, tetapi juga warga binaan dan keluarganya. Diakui hingga saat ini masih ditemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan, khususnya memasukkan barang yang dilarang, diantaranya handphone. Menyadari masih adanya warga binaan yang memasukkan handphone meski dilarang dengan alasan untuk berkomunikasi dengan keluarga, saat ini pihaknya akan menyediakan wartel khusus.
1: Kedepan sebagai langkah solutifnya adalah kami akan membuat wartel khusus di UPT Pemasyarakatan, mengembangkan wartel khusus yang bisa pembicaranya kami enkripsi dan kami tahu ada hal-hal tertentu yang kami curiga kami bisa tidak lanjuti bersama dengan pihak yang lain.
9: Sementara terkait dengan penyediaan wartel khusus lapas, Kepala Lapas Kelas 2A Palu Makmur mengatakan untuk Lapas Palu, layanan tersebut telah diberlakukan di mana seluruh fasilitas dan sistem pembayaran dilakukan melalui pihak ketiga. Meski melibatkan pihak ketiga, pengawasan tetap akan dilakukan secara maksimal, khususnya dalam menjamin komunikasi yang dilakukan tidak melanggar.
10: Jadi wartel suspas itu di lapas kelas 2 Palu sudah berjalan. Jadi sudah beberapa bulan dari 2025 kami sudah memanfaatkan yang di dalam sana.
9: Itu bukan Halo Family itu kemarin?
10: Bukan.
9: Beda lagi?
10: Ya, memang tersendiri dia. Iya, memang satu tempat yang di samping masjid memang ada ruang tersendiri untuk tempat anak-anak untuk melakukan nelpon untuk keluarganya. Itu memang di pihak ketiga kan? Oh. Iya, pihak ketiga. Dan memang dari kementerian kita melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan PKS dengan pihak ketiga tentang wartel khusus pas di dalam lapas, dan itu harus dilaksanakan seluruh UPT yang ada di Indonesia.
9: Keduanya berharap melalui berbagai upaya yang dilakukan dalam memberikan pelayanan dan pembinaan, seluruh warga binaan dapat lebih mematuhi aturan yang berlaku dalam lingkungan lapas dan rutan. Sementara petugas diminta tidak memberi celah terhadap pelanggaran, diantaranya tidak terlibat pungutan liar dan penipuan dengan alasan apapun.
3: Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah mengakui keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan dalam meningkatkan produktivitas ternak sapi di Sulawesi Tengah.
11: Kepala Bidang Peternakan dan Penyuluhan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, Salman Ruslan, mengungkapkan minimnya anggaran berdampak pada penyediaan sarana dan prasarana peternakan yang hingga kini sebagian besar masih bersifat tradisional. Dijelaskan dari sisi sumber daya manusia, tenaga pendamping dan petugas peternakan telah siap memberdayakan para peternak. Namun keterbatasan fasilitas penunjang menyebabkan pengembangan sektor peternakan belum berjalan maksimal. Meski demikian, terdapat sejumlah kelompok peternak yang dinilai mampu berkembang secara mandiri dalam mengelola usaha peternakan sapi. Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa sektor peternakan di Sulawesi Tengah masih memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
2: Itu diperlukan juga upaya-upaya dari sarana-prasarana, prasarana kandang, sarana misalnya dokter hewan, obat-obatan, program secara berkala, rutin setiap tahunnya apa. Apa mau diapa kalau terbatasnya sumber daya finansial, karena sarana-prasarana ini kan membutuhkan itu. Untuk obat cacing saja itu mungkin kita tahun ini sudah tidak ada program.
11: Ditambahkan meski anggaran terbatas, namun untuk tahun 2026 ini, Dinas Perkebunan dan Peternakan tetap menyalurkan bantuan bibit ternak kepada kelompok peternak di sejumlah kabupaten di Sulawesi Tengah. Selain bantuan bibit, dukungan penyediaan sarana dan prasarana peternakan juga didorong dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan peternak di Sulawesi Tengah. Susanti Katabah melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan mekanisme penerimaan peserta didik sekolah rakyat dilakukan melalui sistem penjangkauan atau jemput bola dan bukan pendaftaran mandiri. Ini diambil untuk memastikan program pendidikan berasrama gratis tersebut tepat sasaran bagi keluarga miskin ekstrim. Laporan Ika Deandika.
12: Berbeda dengan sekolah reguler pada umumnya, sekolah rakyat di Sulawesi Tengah tidak membuka loket pendaftaran di lokasi sekolah. Kepala Seksi Pelayanan Sosial Anak Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, sekaligus PIC Sekolah Rakyat Sulteng, Gris Ratna Frelva Beba menjelaskan, petugas justru akan turun langsung ke lapangan untuk mencari anak-anak yang putus sekolah atau hampir putus sekolah. Penjaringan ini difokuskan pada keluarga yang berada di kategori desil 1 dan 2 atau masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah di bawah 20%. Petugas di lapangan, kata Gris, dibekali dengan aplikasi bernama Setara yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Aplikasi ini berisi data awal dari data tunggal sosial ekonomi nasional sebagai panduan verifikasi agar bantuan pendidikan ini tidak salah sasaran.
13: Sekolah rakyat itu dia tidak melakukan pendaftaran peserta didik sebagaimana sekolah-sekolah lain yang melakukan SPMB. Sekolah rakyat itu dia melakukan penjangkauan karena calon peserta didik itu bukan mereka yang langsung datang ke sekolah rakyat yang ada, tetapi kita pihak pemerintah untuk menjangkau calon peserta didik yang menjadi sasaran sekolah rakyat itu sendiri.
12: Saat ini, ucap Gris, program rintisan sekolah rakyat telah beroperasi di 3 titik, yakni BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, Sentra Nipotovi Sigi, serta di Kabupaten Tojuna Una, dengan total ratusan siswa dari jenjang SD hingga SMA. Pemerintah provinsi juga tengah mengejot pembangunan sekolah permanen di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Palu, yang diproyeksikan mampu menampung hingga 1.000 siswa di masa mendatang. Dengan sistem asrama penuh atau boarding school, seluruh biaya hidup, makan, hingga perlengkapan sekolah ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.
3: Kejaksaan Negeri Tojuna Una memusnahkan sabu dan barang bukti lainnya dari 23 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau INKRA.
14: Kejaksaan Negeri Tojuna Una memusnahkan barang bukti dari 23 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau INKRA yang digelar di halaman kantor Kejari Tojuna Una. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari perkara tindak pidana narkotika, pelanggaran undang-undang kesehatan, tindak pidana perikanan, perlindungan perempuan dan anak, serta tindak pidana umum lainnya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Poso, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, hingga Mahkamah Agung Republik Indonesia pada periode Desember 2025 hingga Mei 2026. Kepala Kejaksaan Negeri Tojuna Una, Dr. Rizky Fahrurozi menyampaikan, pemusnahan barang bukti merupakan implementasi tugas dan kewenangan jaksa selaku eksekutor dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
15: Kegiatan pemusnahan barang bukti pada hari ini dilakukan terhadap barang bukti yang berasal dari 23 perkara. Di antaranya perkara tindak pidana narkotika, perkara tindak pidana pelanggar undang-undang kesehatan, perkara tindak pidana perikanan, perkara tindak pidana perlindungan anak, serta tindak pidana umum lainnya yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Poso, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
14: Dari total perkara yang dimusnahkan, sebanyak 16 perkara merupakan tindak pidana narkotika jenis sabu dengan total barang bukti kurang lebih 135,79 gram. Barang bukti sabu dimusnahkan dengan cara diblender menggunakan cairan pembersih hingga larut sebelum dibuang secara aman. Selain itu terdapat satu perkara pelanggaran undang-undang kesehatan berupa obat keras daftar G jenis trihexapenidil sebanyak 15 butir yang dimusnahkan dengan metode serupa. Sementara barang bukti perkara perlindungan perempuan dan anak berupa pakaian dimusnahkan dengan cara dibakar. Untuk perkara tindak pidana perikanan, barang bukti berupa bom ikan, jerigen, selang, jaring, dan kacamata selam turut dimusnahkan. Adapun barang bukti lainnya seperti alat hisap sabu dibakar, sedangkan timbangan digital dan telepon genggam dihancurkan agar tidak dapat digunakan kembali. Rahmawati Tani melaporkan.
3: Kita ke berita yang terakhir, maraknya pencurian tabung gas LPG 3 kg. Pemerintah desa Pusungi membangun kerjasama dengan pemuda demi menjaga Kamtipmas.
16: Maraknya pencurian tabung gas, terutama LPG 3 kg, menjadi keluhan warga di berbagai tempat di Tojuna Una, seringkali menyasar hunian, bahkan kios atau toko yang lengah. Pelaku kerap terekam CCTV, mengendap-endap, dan mengincar tabung gas yang diletakkan di teras rumah. Kasus ini sering terjadi akibat alasan ekonomi dan kelangkaan gas. Lina, salah seorang warga Pusungi Kecamatan Ampana Tete, mengaku aksi pencurian ini sudah sangat meresahkan. Pencuri tidak segan-segan melakukan aksinya, menggasak tabung gas yang masih terpasang di kompor milik korban.
17: sekarang ini marak-maraknya pencuri, minta ampun. Di Pusungi sini sering sekali orang curi tabung gas. Itu gas ya, masih ada isinya, dorong angka, dorong buka dari kompornya, dorong bau lari ke gas.
16: Lina pun meminta pemerintah Desa Pusungi segera mengambil tindakan untuk menekan aksi pencurian yang meresahkan warga. Menanggapi keresahan masyarakat akibat pencurian tabung gas LPG, Kepala Desa Pusungi Kecamatan Ampanatete Zulham Ranya mengaku telah mengaktifkan Linmas. Di samping itu, Pemdes Pusungi membangun kerjasama dengan pemuda setempat dibantu oleh aparat penegak hukum seperti Babin Kamtibmas.
18: Langkah kita pemerintah desa yang pertama, Linmas ini sudah aktif dan memang saya sudah beberapa kali mengundang Linmas untuk merapatkan persoalan ini. Jadi kami pemerintah desa bukan tidak mengindahkan apa keluhan-keluhan masyarakat ini, tapi kami sudah melakukan langkah-langkah. Yang pertama itu melakukan kerjasama dengan anak muda yang setempat untuk menjaga keamanan, serta dibantu oleh Babin Kamtibmas yang ada di Desa Pusungi.
16: Pemerintah Desa Pemdes menurut Kades Pusungi Zulham memang memiliki peran krusial dalam mengatasi maraknya pencurian tabung gas, terutama LPG 3 kg yang sering menjadi sasaran. Menurut Kepala Desa Pusungi, upaya yang dilakukan saat ini adalah sinergi antara pemerintah desa melalui sistem keamanan lingkungan Siskamling, Pemuda, Babin Kamtibmas, dan Babinsa. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Pendengar, berita dari stasiun produksi RRI Ampana tadi sekaligus mengakhiri rangkaian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Job Runtukahu dan editor pelaksana IKD Andika, serta kami yang bertugas pagi ini. Saya Joko Nurce Sujari bersama teknik studio Anjas Poli. Ucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: komentar dan opini Anda di Pro Aspirasi Pagi.
1: Selamat pagi pendengar, terima kasih memilih Pro 1 RRI Palu karena informasi dan inspirasi untuk pagi ini. Di edisi hari Selasa 12 Mei 2026, tim Palu pagi ini, saya Joko Nurcaya Sujari, saya ditemani sama Mas Anjas Pole, hingga jelang pukul 8 untuk program Sulteng Menyapa pagi ini. Kami akan menghadirkan topik terkait dengan revitalisasi bahasa ibu, ini menjaga identitas di tengah arus digital. Nah pendengar, apa kabar Anda hari ini? Semoga pagi yang cerah ini membawa semangat baru, pikiran yang lebih jernih, hati yang lebih hangat untuk memulai aktivitas. Bahagia sekali kami dapat kembali hadir menemani Anda dalam siaran pagi yang penuh inspirasi dan makna pagi ini. Di tengah derasnya perkembangan teknologi, cepatnya arus informasi, semakin terbukanya dunia digital yang tidak ada batasnya, ada satu hal penting yang seringkali luput dari perhatian kita, yaitu bahasa ibu. Sesuai dengan topik kita pagi ini tentang revitalisasi bahasa ibu, menjaga identitas di tengah arus digital. Nah, bahasa ibu, bahasa yang pertama kali kita dengar sejak kecil, bahasa yang kemudian mengiringi nasihat orang tua, canda keluarga, cerita rakyat, doa-doa sederhana, sehingga ungkapan kasih sayang yang paling tulus. Nanti kami undang-undang untuk bersama di 0811 456 03908. Gak apa-apa, kita lebih bagus kalau hari ini karena topiknya adalah revitalisasi bahasa ibu, mungkin bisa menggunakan bahasa ibu masing-masing, bahasa daerah masing-masing. Nah, masalah juga mendengar, ini bagian dari upaya untuk terus melestarikan budaya kita. Karena sekali lagi, bahasa ibu itu bukan sekedar alat komunikasi, tapi adalah rumah bagi identitas, cermin sejarah, penanda jati diri, dan sekaligus warisan budaya hidup yang ada dalam setiap generasi. Saya coba hadir dulu pagi ini. Saya akan menghangatkan suasana ruang dengar Anda dengan sebuah lagu. Saat ini Anda boleh bergabung bersama kami di 0811 456 03908.

0: kasih pendengar, Anda sudah bersama kami di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Ini lagu dari Sigit Purnomo Said, judulnya adalah Sampai Suhuroa, bagian dari Bahasa Ibu. Jadi pendengar, Bahasa Ibu ini bukan sekedar alat komunikasi antar generasi, tapi menjadi ruang hidup bagi identitas. Di sana ada nilai budaya, kemudian pengetahuan, kemudian jejak sejarah satu masyarakat. Jadi dalam setiap bahasa daerah tersimpan cara pandang leluhur terhadap kehidupan, alam, adat istiadat dan sebagainya. Saya berharap pagi ini ada ikut bergabung bersama kami untuk bersama-sama berbagi tentang bagaimana revitalisasi Bahasa Ibu. Karena sekali lagi sekolah itu penting, dipandang itu penting lah, karena punya strategis, peran strategis untuk mendukung program tersebut. Okelah, selamat pagi RRI Palu. Selamat pagi. Selamat pagi RRI Palu. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi RRI Palu.
0: Iya, dengan siapa Ibu? Iya. Halo Ibu.
1: Dengan Ibu Timang,
0: iya.
1: Jawa Barat, Mataku.
0: Ibu Timang, bisa dikecilkan saja radio monitornya, nanti kita lewat telepon supaya tidak delay.
1: Iya, kita pakai radio.
0: Ah, anu mencetu, monco mencetu. Iya, Wembe Ibambari.
1: Mau kita di HP.
0: Nah, Wembe Ibambari.
1: Madago. Madago-dago.
0: Alhamdulillah.
1: Itu hari Rinabu. Riri tanpa Papuana, Rita U, Santo Usilatu, Alimampuyu Alima. Nevali aku kupertahankan tanpa Papuana aku, kupertahankan wa'unu bahasa ibu.
0: Berarti ungkayo pakai bahasa itu, pakai bahasa bere berarti itu.
1: Ya aku pai anakku. Ya aku pai anakku, pai makumpuku, anakku papanya to Bali.
0: Oh,
1: anakku
0: gitu.
1: Anakku papanya to Bugi.
0: Berarti
1: anak makumpu to Bali papanya.
0: Berarti tetap
1: anakku tatondo to Bugi papanya, pai kanya kami eo-eo di banua.
0: Pakai bahasa Poso.
1: Bahasa mami, bahasa pamona, bahasa
0: Berarti anu
1: nah. Nevali ane tau mai-mai mutetala. Memang bahasa Indonesia yaku. Mau bahasa bare'e pamona. Nah, nevali wa antau anu muliu mape bo yaku tua. Mape bo yaku mama tua. Bare'e mape bo yaku bara inene. Nevali ikani anu re'e rimatako. Banyak Eva di Malay lagi.
0: Mau kujane di Malay lagi.
1: Malay lagi. Mana pertahankan bahasa bahasa ibu. Bahasanya aja bahasa Indonesia.
0: Goreng.
1: Eva lau nu peno anakku. Lau tua ikuretu toonya i keke.
0: Rimbei banuanya. Rimbei banuanya.
1: Eva liku tooka.
0: Rimbei banuanya.
1: Mana pakai nu bahasa Indonesia. Banyak nu bahasa kita awi dapuana. Dogi-dogi. Kita tak dongi mau bahasa ini.
0: Moncong.
1: Pas iki musya tu ini. Ane nuto kaili para Indo.
0: Moncong.
1: Baik Ina.
0: Ina, karena banyak Indo. Indo ane Sulawesi Selatan situ.
1: Iya.
0: Ina neri kaili.
1: Iya ku iki ne. Lebari ku tau bahasa ini tak anu data data. Aku data pompau-pompau kata pusaritakan dan banua.
0: Mungkai, ane pakai.
1: Iyo, memang aku rumah kumpuku mau pakai nu bahasa iine, bahasa baree. Anakku tuh bugi mau pakai bahasa ancai pura-pura. Wan tahu anu jalan main motetala, evence tu bahasaku mau baree. Mau tahu para ungarila layo mau baree kami, mau pamona. Memang iya aku mau bongkar ya aku mau rosei Joko. Ternyata anu tata pau tidak iyo ni rawa ince mo bahasa ine
0: monco monco
1: bahasa intua bahasa ingkai
0: iya ungkar ungkar kodi kodi yang pake itu
1: kita kodi kodi rantani bangke rantani aku matu amu pitu bisa bati nubuku
0: monco
1: cetu nu bah nu pau ince tu anu kata oto ori sama nua
0: iya nene berarti anu anu terakhir.
1: Terima kasih. Di Rao Ari Radio Palu. Kita mau pakai nu bahas nu bahasa itu bahasa ini. Bahasa ina. Yo. Terima kasih RRI Radio. radio
0: RRI
1: Palu. Anu RRI radio mo. Bahasa ibu, bahasa
0: itu ah. Itu.
1: Radio. Kembali terima kasih radio RRI Palu. Mapo Jaya Raoa. Pamapoli Raoa. Mato anu bahasa. Bahasa ini, bahasa itu ah, bahasa ingkai.
0: Oke.
1: Okay. Kembali cetu mo. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Pemuro.
0: Iya. Terima kasih Ibu Timang di apa? Ini masuk Ampana aja, atau Jauh-Nauna ya masuknya ya, karena berbatasan toh. Itu lage sama itu. Kalau di Malaya itu pasti Ikungan itu kayaknya, salah ya. Dekat masjid itu yang perbatasan antara Kabupaten Poso sama mana? Atau Jauh-Nauna. Jadi mata aku tuh masuk ke wilayah itu. Halo, selamat pagi, RRI.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Andi, sehat selalu pagi nih, Pak.
2: Saya bapak saya orang Bugis, mama saya orang Jawa.
0: Iya, jadi
2: tapi tinggal bahasa Kaili. Oh. Mana juga karena saya tinggal di Palu. Bahasa Jawa tidak tahu, bahasa Bugis tidak tahu.
0: Tapi karena di Kaili. Iya, jadinya bahasa Kaili jadinya gitu.
2: Karena saya tinggal di Kelurahan Lolu dulu itu Lolu Selatan. Jadi situ di Mesa itu orang bahasa Kaili terus. Tapi tinggal bahasa Kaili. Jadi bagaimana ya bahasa ibu yang kita mengikuti itu, gimana sebenarnya bahasa ibu orang Jawa tidak pernah bahasa Jawa di rumah.
0: Tapi Bapak tidak pernah pakai bahasa Bugis di rumah, Pak ya?
2: Tidak pernah bahasa Bugis.
0: Oh gitu.
2: Sudah meninggal jadi tidak bisa. Jadi semenjak saya kuliah, waktu saya diuntut lalu kesana kemana saya lihat coba kumpul di sana orang Kaili, di sana orang Jawa, di sana orang Bugis tak kumpul, di sana orang Toraja. Ya saya tidak bisa apa-apa cuma orang Kaili yang terus berbuat. Jadi nanti bagaimana cara memetakan? Saya cuma mau tanya nanti kalau nanti narasumber itu bahasa ibu itu memetakannya itu sebenarnya kalau saya usulkan kalau bisa sejak dari kelas itu saya punya kemampuan dari juga diajar bahasa Kaili, Tanguran dua tahun tidak ada.
0: Betul.
2: Hanya saya dengar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa. Kenapa orang tidak bangga bahasa Kaili? Padahal tinggal di sini. Mudah-mudahan itu nanti usulan saya narasumber. Kalau bisa itu pemerintah itu Kota Palu biarkan itu bahasa ibu. Makasih Bang Jo.
0: Baik, terima kasih Pak Andi Wakasau. Ini beragam kita ya di Palu. Namanya di Palu seperti itulah. Halo, selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Jo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Di?
3: Alhamdulillah.
0: Sampai harus pirang tahun berarti di Palu?
3: Saya sudah 26 tahun.
0: 21 tahun. Suwe berarti, suwe. 21 tahun.
3: 26.
0: Oh, berarti kok tahun
3: likur.
0: Oh, berarti kok 6 likur. Kok tahun 2000 berarti ndak Palu ya.
3: Iya, tahun 2000.
0: Nah, berarti anak-anak di rumah anggo boso ya. Anggo boso Jawa apa wis dadi wong Kaili itu bosone.
3: Oke, kadang-kadang mawi boso Jawa.
0: Campur.
3: Kadang mawi Indonesia. Tapi saya itu mirisnya itu saya maunya anak-anakku bisa bahasa Kaili gitu.
0: Iya.
3: Tapi bagaimana ini di sekolah tidak pernah diajarkan bahasa Kaili? Ini kan memang praktis pas itu kan dipelajari di sekolah. Memang pas harus masuk kurikulum. Ini tadi judulnya kan revitalisasi
0: bahasa ibu.
3: Ini kan kalau revitalisasi kan biasa kan berhubungan dengan sumber dana ini.
0: Iya.
3: Nah, kalau ada dananya harusnya diperbaiki sistemnya. Sistem dibelajar di sekolah dari SD, harus sudah masuk kurikulum. Nanti kalau pas ujian semester diujikan juga. Jadi memang harus kayak modelnya Pak Joko di pesantren itu kan ada hari-hari tertentu anak-anak ini harus pakai bahasa Arab. Hari tertentu juga mereka pakai bahasa Inggris. Nah ini harusnya di negeri diwajibkan hari-hari tertentu itu mereka bahasa di sekolah pakai bahasa ibu gitu. Harus itu biar ini benar-benar anak-anak itu tahu, jangan cuma sekedar cuma apa ya asal-asalan begitu, jadi mah betul-betul paham. Tapi pertanyaannya sampai sekarang belum ada kayak di sekolah itu Pak Jo. Belum ada bahasa Kaili dibelajarkan di sekolah anak-anak itu. Jadi mau kapan lagi? banyak mengatakan bahwa takut nanti bahasa ibu ini hilang, ajar, karena sampai sekarang belum ada dibelajarkan di sekolah. Seperti Pak Andi tadi bilang, bapaknya orang Bugis, bapaknya orang Jawa. Beliau bahasa Jawa nggak tahu, bahasa Bugis pun nggak tahu. Saya punya ipar-ipar ini juga ada orang Jawa, ada orang Bugis, ada orang Kaili, orang Sunda. Tapi anak-anak beliau-beliau punya ipar ini tidak ada yang tahu bahasa ibu. Iparku yang Kaili juga nggak bisa bahasa Kaili. Iparku yang Bugis juga nggak bisa bahasa Bugis. Nah, ini kan memang ironi gitu.
0: Iya ini, padahal ini kan.
3: Biasa memang harus di sekolah itu. Kalau di sekolah itu kayak di Jawa sana, kita dulu ada pelajaran bahasa Jawa memang, huruf-huruf Jawa.
0: Huruf Jawa ya.
3: Huruf-huruf Jawa itu. Ada Jawa Ngopo, ada Jawa
0: betul,
3: Halus,
0: betul, dan sebagainya.
3: Itu sudah paten dari kita masuk SD kelas 1, sudah ada pelajaran bahasa Jawa. Dan itu nanti pas ujian semester dia akan diujikan nilainya berapa dan sebagainya. Nah ini sampai sekarang belum ada di Kota Palu, kapan ngomong ini? Takutnya betul-betul akan hilang ini bahasa Kaili sama generasi kita ini.
0: Jumlah penuturnya semakin kurang nantinya Pak jadinya.
3: Betul, apalagi sekarang sudah banyak sekali perumnas-perumnas, BTN-BTN tumbuh. Kota Palu, kalau BTN ini kan sudah nasional ya. Ada Jawanya, ada Bugisnya, ada Kailinya, bahkan ada Lombok dan sebagainya. Bahasa Indonesia betul. Berarti mereka cuma pakai bahasa Indonesia. Kecuali mungkin beliau-beliau yang tinggal di pinggiran, nah itu mungkin keseharian masih bahasa ibu, nah itu mungkin masih bisa terjaga. Tapi kalau tidak, ya itu takutnya itu bahasa ibu kita akan hilang.
0: Oke.
3: Pak Joko, matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami, Pak. Jadi jadi ingat. Jadi ingat di Jawa jadinya. Kalau kita kan dulu diajarkan itu Pak ya, Hono Coroko itu kan di aksara Jawa ya. Oke. Jin. Sami-sami Pak, sami-sami Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jih, terima kasih. Baik. Kita kembali terhubung untuk pagi ini. Selamat pagi RRI Palu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi. Selamat pagi dengan siapa Pak?
4: Dengan Edo.
0: Pak Edo di mana Pak Edo?
4: Edo di Mamboro.
0: Di Mamboro. Oke, Pak Edo asli mana Pak?
4: Asli Kaili.
0: Asli Kaili. Tapi ya, di rumah
4: Tori Mamboro to Kaili Rai.
0: Tapi di rumah Ribanua pakai bahasa Kaili dengan anak-anak atau?
4: Nah, ini kami biasakan mulai saat ini Pak. Jadi kami di rumah itu untuk bagaimana anak-anak kami ini bisa mengerti bahasa Kaili. Mulai saya dengan istri itu bahkan sampai bertengkar pun pakai bahasa Kaili. Jadi biar mereka terbiasa.
0: Jadi digalakkan bertengkar Pak di rumahnya dengan mai tua supaya anak-anak juga paham gitu ya.
4: Iya. Jadi ketika misalnya kita jalan-jalan ke Palu, ke dalam kota, ke mall misalnya, di dalam mobil itu kami putar musik bahasa Kaili, musik Kaili. Jadi di situ kami bisa saling menyampaikan ketika mereka bertanya apa maksudnya ini, apa maksudnya itu, kami bisa jelaskan. Karena begini Bung Joko, saya sudah membaca salah satu media bahwasanya salah satu tiga bahasa yang ada di Sulawesi Tengah yang akan punah itu salah satunya bahasa Kaili.
0: Ya, kita iya betul.
4: Ini yang sangat mengagetkan. Dan itu dulu kami tahun 90-an kan sekarang masih umur 38 Bung Joko. Dulu tahun-tahun 90-an ketika misalnya dari di selatan, utara, barat, timur itu datang ke Palu, pasti mereka mengerti, tahu bahasa Kaili.
0: Bahasa Kaili betul-betul.
4: Iya. Tapi untuk saat ini anak-anak sekarang ini antara dua, kenapa mereka kurang berdialog atau berbicara bahasa Kaili antara dua? Memang betul-betul tidak tahu, yang kedua gengsi. Nah, itu saja penyakitnya kalau saya lihat. Ya, semoga ke depan anak-anak kita bisa mengerti bahasa ibu. Kenapa dikatakan bahasa ibu ya? Itulah. Karena kalau kita ingkar sama ibu kandung sendiri itu dosa. Bagaimana kalau kita bahasa ibu kita tidak bisa lestarikan di tanah sendiri?
0: Betul, betul.
4: Demikian Bung Joko.
0: Baik.
4: Semoga anak-anak kita besok bisa lebih mengerti bahasa kita.
0: Baik. Pak Edo, terima kasih Pak Edo sudah bersama RRI Palu. Jadi benar seperti sampaikan Pak Edo, bahasa pertama, bahasa ibu itu adalah bahasa pertama sebenarnya. Bahasa pertama yang dipelajari kemudian dikuasai anak sejak lahir lah. Itu ada interaksi yang terbangun di lingkungan terdekat seperti orang tua. Yang mungkin seperti sampaikan tadi Pak Edo bahwa beliau juga mengajarkan anak-anaknya untuk berbahasa bahasa ibunya. Selamat pagi, Ferry. Selamat pagi. Selamat pagi, Ferry.
5: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bingung sama Komiu di pakai batanya ini. Ya. No apa kareba atau agak kareba? Ini kan bingung ya, Komiu ini.
5: Agak kareba.
0: No apa kareba? Karena Komiu kedua-duanya tuh jago juga kayaknya.
5: Betul. Tidak juga jago. Ada bahasa ibu Komiu. Ya, sekarang ini kita pakai bahasa ibu Pertiwi.
0: Gimana lagi teh?
5: Iya. Sekarang ini bahasa ibu Pertiwi, bahasa ibu juga
0: iya.
5: Ibu Pertiwi.
0: Iya.
5: Bahasa Indonesia toh.
0: Iya.
5: Nah, tadi itu yang pertama masuk ibu itu bahasa ibu. Nah, ada kan ibu di Makassar.
0: Ada ibu di Kaili
5: ibu
0: gitu.
5: Iya, ibu Kaili. Bahasa ibu Kaili ini yang pertanyaan kita. Nah, kan kami bilang di mana bumi dipijak. Di situ pajak dibayar.
0: Ya kan banyak Pak ya, ada pajak air tanah dan sebagainya.
5: Iya. Jadi saya kira kalau mau mempertahankan bahasa ini, tentu kita sendiri dulu yang wajib melakukannya, mempertahankannya. Jangan kita boro-boro suruh orang luar harus bahasa Kaili, kalau sendiri tidak pakai bahasa. Nah, itu. Jadi adalah kewajiban. Kalau di sekolah ya mungkin harus pakai bahasa ibu Pertiwi di dalam kelas, ya nah, mungkin ada pelajarannya tertentu. Tapi kalau di luar kelas, guru kita ini kan mayoritas semua Kaili ya, SD itu semua. Oh bahasa Kaili mau kita risa balik punaengan apa kagal, apa kagasan wanui. Cabur rumpu itu atau manjaeve bahasa Kaili supaya ada anaknya Bung Joko di sana dia teringat sampai di rumah mungkin dia tanya Bung Joko apa namanya ini, apa artinya ini, tadi saya dengar di sekolah guru saya bilang ini, bapak ini bahasa apa ini, misalnya kan kita ini bukan pendatang tapi kita kebetulan lahir di daerah lain bukan lahir di daerah sini. Jangan juga dibilang pendatang orang asing yang bukan warga negara itu pendatang.
0: Kita lahir besar di Palu gitu ya.
5: Iya. Masuk di Palu itulah kita bahasakan lah di pasar ke walaupun siapa datang itu ina-ina ibu-ibu saya itu yang di pasar barangkali dia orang Cina, orang apa? Bahasa Kaili kan dia. Kalau dia tidak tahu tentu dia bertanya, bahasa apa ini? Perkenalkanlah bahasa ibu di sini. Jadi intinya Bung Joko mempertahankan bahasa kita ini. Saya hanya minta mulai dari kita sendiri. Ya, saya berkali-kali biasa bisa bicara di sama teman-teman dari dulu karena saya teman-teman apa sudah di Palu Bung Joko.
0: Iya.
5: Jadi saya hampir orang tidak percaya saya lahir di Bugis. Lahir di Bone ya, saya orang Bugis.
0: Orang,
5: iya, kalau saya bahasa Thai orang.
0: Betul.
5: Itu ada juga orang sudah lama tidak bisa bahasa Thai. Sebaliknya sudah lama di daerah sana. Tapi yang saya heran ada orang baru satu minggu di Jakarta sudah enggak lu.
0: Ini memang anu Pak ya. Apalagi kalau kita kan di era digital itu geraknya cepat. Jadi anak-anak itu lebih akrab dengan bahasa global lewat HP dan sebagainya gitu.
5: Kayak ini. Tapi kalau ke Jakarta baru satu minggu hilang bahasa. Ini ada apa sebenarnya? Ya, karena mungkin dia satu minggu di sana interaksi terus galu itu terus saja tuh.
0: Iya.
5: Nah, ini yang perlu kita galakkan. Mana ahli-ahli bahasa ini, budayawan-budayawan kita. Ini harus terus dikembangkan. Intinya kita sendiri yang pertahankan. Jangan orang disuruh mempertahankan, kita tidak. Ah itu, jadi saya kira mari ya, kita bahasa Kaili di kantor. Kalau di luar ya, kalau diskusi diskusi apa namanya formal ya, mari kita bahasa Ibu Pertiwi.
0: Iya.
5: Tapi kalau di luar kita bincang-bincang, mau bahasa Kaili, mau kita le.
0: Betul betul.
5: Mau apa tano Susana mempelajari berbahasa Kaili? Saya kira bisa kok kalau kita mau, cuma yang susah itu kalau tidak mau.
0: Dan kemudian gak ada lawan juga Pak. Iya, baik, terima kasih Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan RRI Palu untuk pagi ini di program komentar dan opini Anda. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi. Selamat pagi.
6: Selamat pagi Bung Dokter.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Herman, sehat selalu pagi ini Pak.
6: Alhamdulillah.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Amin.
6: Sehat-sehat, cuaca juga mendukung Bung
0: Dokter. Iya baik. Om Herman apa? Om Herman asli mana? Sini atau?
6: Saya orang Kaili Tulen.
0: Oh, lahir besar di Palu berarti ya.
6: Bapak okay. Orang Kaili, mama orang Kaili.
0: Oh dan gitu.
6: Itu keluarga Biro Maru Tawaili Tompe begitu.
0: Di rumah pakai juga Pak berarti?
6: Iya, cuma sudah berkurang. Jadi saya itu kalau di rumah, kalau dengan ibu, anak, ya masih ada 50% kita gunakan. Tapi kalau dengan cucu, sudah hampir sudah tidak
0: ada. Tidak ada lagi gitu.
6: Begitu ya. Iya, Bung Joko. Jadi tadi apa, revitalisasi.
0: Bahasa
6: apa,
0: ibu apa, gitu. Revitalisasi bahasa ibu, Pak.
6: Iya, jadi mungkin bisa cocok juga, bisa tidak kalau revitalisasi. Kalau saya melihatnya seperti ini, Bung Joko. Bahasa itu kan ada. Ada bahasa vokal ya, yang kita yang normal ini. Kemudian ada bahasa isyarat, ya pakai tangan, pakai apa, pakai kelip-kelip mata. Apa. Kemudian ada juga mungkin bahasa apa Morse, bahasa yang tindis-tindis huruf itu ya. Luar biasa memang manusia itu. Kadang menghafal, mengaji Al-Quran apa itu hanya pakai jari-jari ya. Jadi mungkin ada tiga bahasa itu. Apa yang diberikan Pak Wali Kota sekarang bagus juga, kalau dia ada berita selalu menggunakan bahasa isyarat gitu ya, bagus saya kira dibudayakan. Kemudian ini untuk melestarikan itu Bung Joko, jadi saya contoh mungkin begini, kalau dulu tidak ada istilah laboratorium bahasa ya, jadi bahasa-bahasa yang dulu supaya tidak hilang, karena ini kearifan lokal juga Bung Joko saya kira, ini kearifan lokal yang supaya kita jaga kelestariannya. Jadi ada laboratorium bahasa ini mungkin khusus di Kanwil apa namanya ya, kalau di bahasa itu ada memang bidangnya itu. Nah ini perlu menjaga kelestarian itu. Ini upayakanlah cara-cara umpama dalam satu kantor dalam satu minggu umpama kita berbahasa Kaili lah, tidak semua tapi ada semacam apa himbauan. Umpama kita pakai, kalau dulu Pak Hidayat itu pakai Siga.
0: Iya.
6: Jadi banyak-banyak kita hari itu menggunakan bahasa Kaili lah sebagai alat komunikasi. Ini saya kira satu cara untuk melestarikan dan budaya itu tidak hilang. Dan ini juga kearifan lokal Bung Joko.
0: Iya.
6: Ya. Kita jaga. Tadi itu ibu dari Poso saya kira, iya ya. Madago apa bahasa Poso. Dulu kita kena dero-dero itu, jadi tahu lagunya kadang tidak tahu artinya, tapi salah satu bahasa pengantar tuh.
0: Iya.
6: Jadi jangan hilang sebenarnya. Fungsi dari pembelajaran apa? Bisa menyimpan laboratorium bahasa mungkin istilahnya sekarang. Bisa menyimpan sejarah-sejarah karena itu budaya ya, itu bahasa jadi pengantar nanti. Karena dulu Bung Joko kita masih zaman kolonial mungkin, kita masih kelompok-kelompok ya. Begitu merdeka adalah bahasa pengantar bahasa Indonesia. Ya mau tidak mau dia tergradasi sedikit-sedikit kita pakai bahasa Indonesia sehingga ya memang sedikit-sedikit juga hilang. Tapi manusianya, orangnya ya kita-kita inilah pelaku sejarahnya, khususnya orang Kaili, janganlah hilang bahasa itu. Saya kira ada hal yang memang perlu dilestarikan, itulah revitalisasi. Ada yang memang kita harus simpan bahasa itu. Saya tertarik begini Bung Joko, kalau saya mendengar umpama bahasa apa ya, Lauji apa, saya asik mendengar umpama, so itu saya bilang jangan main di hujan, itu dialeknya itu kan agak beda ya,
0: ya unik.
6: Masuk ke Rai,
0: betul,
6: masuk
0: betul,
6: ke Ledo,
0: Pak.
6: Masuk ke Tara, asik.
0: Kita kan, punya ragam ya. Sebenarnya Pak ya, yang pengen kita pelajari iya, bersama sebenarnya.
6: Inilah Jadi jangan hilang revitalisasi oke, tapi jangan hilang. Bila perlu laboratorium bahasa itu bisa dikembangkan ulang, menyimpan sejarah-sejarah bahasa kita. Banyak bahasa-bahasa yang hilang sudah. Saya kadang sudah urusin ini, ada yang sudah hilang juga, Bu Jo. Ingat-ingat dulu. Oh iyo. Terutama juga bisa dibudayakan di lagu-lagu Kaili, lagu-lagu Balantak, lagu daerah. Jangan lupa, Indonesia itu hanya dua lagu putri, putri Solo dengan putri Balantak.
0: Oke, baik. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman, sehat selalu. Terima kasih sudah mendengarkan RRI Pal untuk hari ini. Jadi apa ya, lagu daerah itu, kalau kita berbicara tentang lagu daerah seperti sampaikan tadi Pak Herman, itu menjadi jembatan sebenarnya. Jembatan pertama bagi kita untuk bisa mengenal, mencintai bahasa daerah yang ada gitu. Jadi lirik-lirik yang ada itu kemudian menjadi pesan budaya yang kuat lah. Lagu daerah itu ternyata mampu bisa memperkenalkan kosakata dan sebagainya. Selamat pagi, RRI. Halo, selamat pagi. Oke, terputus di 0811-4560-3908. Selamat pagi, RRI. Halo. Selamat pagi.
7: Halo.
0: Halo.
7: Selamat pagi.
0: Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muklis, sehat selalu pagi nih Bapak.
7: Alhamdulillah.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Baik, di rumah pakai bahasa apa Pak saat ini, dengan anak-anak atau dengan cucu dan sebagainya?
7: Ada dua bahasa ibu. Di tempat saya ini jelas bahasa nasional satu. Ada bahasa ibu juga, ada dua ini.
0: Pakai bahasa ibu apa Pak? Kaili?
7: Iya, Kaili, yang karena tinggal di tangan anak Kaili, saya orang Kaili. Jadi bahasanya bahasa Kaili. Kalau revitalisasi ini kan saya melihat begini, Joko. Ada ini, saya tinggal di kampung. Kira-kira itu anak-anak yang berumur sampai dengan sekelas SMA hampir tidak bisa berbahasa Kaili. Semua berbahasa Indonesia, padahal di situ adalah komunitas Kaili 95 atau 99% itu orang Kaili. Nah, ini yang menarik sekali buat saya. Walaupun ragam bahasanya bermacam-macam, dialeknya macam-macam, saya kagum dengan bahasa. Ada dua bahasa yang besar yang tidak pernah habis itu. Ada mungkin ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Makassar, intas sekali. Saya melihat di sana, kalau contohnya mereka itu kalau ibadah salat Jumat, Jumat pakai bahasa daerah.
0: Khotbahnya pakai bahasa daerah gitu.
7: Iya, khotbah pakai bahasa daerah. Mau tidak mau kalau kita datang harus mengikuti apa yang dikatakan itu. Kita akan pelajari apa yang dia maksudkan. Saya kira salah satunya itu disampaikan itu, di mana pada khotbah-khotbah, pada kegiatan-kegiatan lain menggunakan ragam bahasa Kaili sesuai dengan di mana dialeknya berlaku. Nah, kalau itu berlaku di tanah Ledo, ya tentunya Ledo yang ditonjolkan. Kalau di bahasa Rai, itu juga bahasa Tara. Itu yang dimasyarakatkan. Manakala itu akan memasyarakat, saya kira itu anak-anak kita yang bermukim di situ akan belajar bahasa setempat sesuai dengan kondisi yang ada. Atau kalau di mana tanah Bugis itu, semua orang itu ada bahasa Bugis itu satu. Dia orang paham, orang dari Sidrap, orang dari Rapang, orang dari mana Boni, bahasanya satu di sana. Itu yang ada. Jadi kita ini tidak, karena sudah mungkin betul kata kawan-kawan tadi, mungkin karena gengsinya menggunakan bahasa itu, karena dia mungkin malu dibilang orang Kaili, tidak mau berbicara bahasa Kaili. Padahal itu adalah satu kebanggaan kita, bahwa itu keragaman itu adalah suatu anugerah yang sangat besar.
0: Betul, Pak.
7: Yang kita pertahankan. Saya kira begitu masuk, ada satu lagi, Bung Joko. Saya masuk di salah satu daerah, padahal dia daerah dijajah, dia masih menggunakan daerah penjajahnya itu. Coba kita masuk ke daerah-daerah yang di luar sana, dia masih menggunakan bahasa, saya tidak tahu apakah masih etik penjajahannya dia gunakan. Dia pakai bahasa itu. Jadi kita masuk pada area-area tertentu, itu tertulis bahasanya. bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin, dia betul. Pakai bahasa Portugis. Ah, jadi kalau kita tidak, coba bagaimana kalau cantumkan? Saya senang itu kalau masuk di bandara, kalau kita masuk itu ada pintu masuknya sudah terbaca di sana bahasa Indonesia, bahasa Inggris tambah bahasa Kairi. Nah, kalau itu ada kan, oh itu apa batuannya? Apa artinya itu? Apa batuan atau apa batuan? Nah, itu kan kita tahu.
0: Betul, Pak.
7: Nah, dengan demikian ini akan bisa memasyarakat bagi kita. Saya sarankan mungkin untuk bisa menggunakan bahasa-bahasa itu pada forum-forum tertentu yang bisa disampaikan supaya orang paham. Jadi saudara kita yang dari luar yang tidak tahu bahasa itu, oh itu artinya.
0: Jadi ngerti itu, nah, jadi itu.
7: Dengan dengan demikian ini akan semakin masyarakat dan bisa menjadikan bisa memper.
0: Baik. Terima kasih Pak Muklis sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini program komentar dan opini Anda. Selamat pagi RRI.
8: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sofan, sehat selalu pagi ini Pak.
8: Alhamdulillah.
0: Jadi pakai bahasa juga di saya, rumah Sufu. Anak-anak juga ya.
8: Iya, kalau saya dengan ibu ya di rumah tetap menggunakan bahasa daerah.
0: Tapi Raye Komiwe ya. Raye pakai bahasanya.
8: Iya. Karena etnis Kaili itu banyak ya, sekitar 70-an. Saya teringat dan terkesan di kota Makassar ya, Bung Joko ya. Di kota Makassar itu orang Cina Tulen, Cina asli itu menggunakan bahasa Makassar ya.
0: Oke.
8: Justru kita menggunakan bahasa Indonesia, dia jawab dengan bahasa Makassar. Artinya betapa dihargainya bahasa ibu atau bahasa daerah di daerah tersebut ya. Mungkin ada salah satu program pemerintah untuk memasyarakatkan bahasa daerah ya. Meskipun orang asing ya ataupun pendatang yang dari negara lain wajib menggunakan bahasa daerah. Sehingga terbawa bahasa itu. Ketika kita misalnya belanja di tokonya kita bahasa ya Makassar, bahasa Indonesia, dia jawab dengan bahasa Makassar. Itu juga berlaku di daerah saya, Tompe. Daerah Tompe itu orang Cina rata-rata pakai bahasa Kaili, Bung Joko.
0: Okay.
8: Coba kami pergi Tompe pakai bahasa Indonesia. Kalau orang Kaili asli dia jawab, kita bahasa Indonesia dia pakai bahasa Kaili.
0: Bahasa Kaili.
8: Salah, tidak balas. Artinya dia menghargai.

0: sekali. Komunikasinya di tempat umum, komunikasinya di KADI, tempat-tempat yang ramai orang, gunakanlah. Jangan malu. Karena kalau tidak begini akan punah ini bahasa, Bung Joko. Yang kedua, harus ada regulasi ya, harus ada aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tentang penggunaan bahasa. Di beberapa tempat misalnya wajib menggunakan bahasa Kaili. Contoh misalnya di bandara ketika ada tamu kita menjemput menggunakan bahasa Kaili. Karena kita ini daerah Kaili itu Sulawesi Tengah umumnya Kaili. Jadi semua kalau bisa yang suku-suku lain juga harus mengikuti bahasa Kaili, harus dihormati bahasa Kaili. Karena kita pun di daerah lain Sulawesi Selatan meskipun orang Kaili kita tetap mengikuti bahasa Bugis kalau kita sudah sampai di sana. Tapi lihat orang lain, suku lain datang ke tanah Kaili, mana belajar bahasa Kaili, tidak ada dia. Nah sebetulnya pemerintah daerah harus melihat, kalau tidak akan punah. Diwajibkan orang-orang datang di daerah Sulawesi Tengah harus menggunakan bahasa Kaili. Dan wajib menggunakan di pasar, harus menggunakan bahasa Kaili. Tapi kita lihat saat ini, justru orang luar itu menggunakan bahasanya di daerah kita. Ini miris ini Bung Joko ya. Di daerah kita akan punah. Nah, meskipun kita itu bahasa Kaili banyak, bisa Ledo, bisa Rai, Unde, bahasa Poso dan lainnya, Paree dan lain sebagainya. Itu digunakan dan dibudidayakan lah. Ya, inilah peran pemerintah di Balai Bahasa bagaimana membudayakan bahasa-bahasa daerah untuk digunakan ke di tempat-tempat umum ya sebagai alat komunikasi Bung Bukoya. Dan bila perlu anak-anak di rumah ada saat-saat tertentu kita harus menggunakan bahasa Kaili untuk berkomunikasi. Anak saya itu dia tahu artinya, ini dia tahu artinya karena kita selalu berkomunikasi menggunakan bahasa Kaili. Kenapa kalau tidak seperti ini kan punah. Itu harapan kita. Dan pemerintah ini harus menjaga kelestariannya. Kalau tidak Bung Joko akan punah memang bahasa Kaili. Khususnya bahasa Kaili. Karena apa? Enggan, kemudian malu menggunakan bahasa itu sendiri ya. Padahal ini bahasa ibu. Ini peran Balai Bahasa khususnya di daerah kita. Bagaimana membudayakan bahasa daerah untuk bisa digunakan di fasilitas di tempat-tempat ini. Itulah saran saya. Terima kasih Bung
1: Joko. Terima kasih Pak Sofan. Baik. Jadi seperti sampaikan tadi Pak Sofan, mungkin perlu juga dilakukan semacam lomba atau loka karya penggunaan bahasa di ruang lingkup keluarga, termasuk juga pengajaran bahasa daerah di sekolah ya, begitu Pak Sofan, baik di tingkat SD, SMP dan sebagainya. Jadi revitalisasi bahasa ibu itu adalah bagaimana menghentikan penurunan jumlah penutur, karena jumlah penutur kan semakin kesini semakin hilang, semakin kurang gitu. Jadi menghentikan penurunan jumlah penutur bahasa daerah, kemudian menjadikan generasi muda kita sebagai penutur aktif yang bangga dengan bahasa daerahnya. Selamat pagi, Rari.
2: Halo.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya. Dengan siapa, Pak?
2: Dengan Pak Arfan di Sigi.
1: Pak Arfan di Sigi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Pak Arfan. Baik, komentar pagi ini. Tuaka. Jadi.
2: Bapak Kareba.
1: Alhamdulillah. Kareba Nabelo, Manggi. Jadi di rumah juga pakai bahasa Kaili juga komiu ante keluarga tuh siapa semua di situ.
2: Kalau di rumah aneri banua pakai bahasa Kaili. Halo.
1: Ya silakan. Ya.
2: Maka kalau saya bahasanya bukan Ledo.
1: Apa komiu?
2: Ledo ini kan bahasa persatuan
1: orang Kaili. Iya betul betul. Nakana.
2: Saya orang Daa.
1: Oh Daa.
2: Saya pakai bahasa Daa.
1: Ah, susah itu bahasa itu. Saya mau pelajar juga bahasa Daa ini. Agak susah ya.
2: Artinya bahasa Daa ini sebenarnya tidak susah. Nah, contohnya saja ini orang Makassar, orang Bugis yang yang menikah di sini, semua pintar pakai bahasa
1: Daa. Bisa bahasa Daa sudah ya?
2: Mana? Iya. Kalau orang Makassar yang menikah di sini kita orang Daa ini, malah dia tidak bisa diketahui itu bahwa dia orang Makassar, karena dialeknya itu mirip sekali dengan orang Daa. Susah dikuti bahwa dia ini ternyata orang Makassar, orang Bugis. Kalau orang Bugis dia masih masih agak bisa ditahu dia orang. Tapi semua sudah pintar bahasa dah. Kelebihannya. Nah cuma perlu saya sampaikan, kita apresiasi dulu kepada budayawan kita yang ingin bekerja sama dengan pemerintah provinsi melakukan apa debat di tingkat SMA ya. Ya untuk anak-anak kita ini ya kita apresiasi bahwa pemerintah ini masih punya keinginan untuk melestarikan budaya kita dalam hal bahasa. Saya cerita sedikit. Kami kalau dulu di SD Pak, di SD dulu ketika kita mengucapkan bahasa

0: daerah sekolah atau masalahnya sebagai guru itu sudah menegur. Oh, kalau di sekolah tidak boleh menggunakan bahasa daerah.
1: Oh, gitu.
0: Nah, iya, itu kita, kita di, dulu di SD seperti itu.
1: Iya, iya,
0: SMP.
1: Iya.
0: Makanya kebiasaan ini turun temurun kepada kita yang sudah berkeluarga. Jadi anak kita ajar seperti itu juga. Akhirnya mereka itu di rumah sudah terbiasa dengan bahasa Indonesia. Ketika kita ajak berdialog dengan bahasa ini, mereka kurang tidak begitu tahu apa artinya. Tapi seiring dengan perkembangan bertambahnya umur, mereka tahu sendiri bahasa daerah. Ini betul apa disampaikan semua penelpon, kalau pemerintah tidak turun tangan dalam hal pasti bahasa ibu khususnya di sekolah. Contoh saja kalau di Jalan Veteran Tanamudin di Kelurahan Tanamudin, kalau saya kesana biasa, hampir semua generasi sekarang ini tidak pintar berbahasa Tara.
1: Iya.
0: Saya saja orang Daa pintar bahasa Tara. Tara Rai saya kuasai. Daa Rai Tara Ledo saya kuasai.
1: Tapi tidak semua bisa seperti Komiu gitu ya.
0: Iya. Cuma sayangnya itu anak-anak kita yang di Tanamudin di Kelurahan Tanam, khususnya orang Kelitara di situ. Hampir semua anaknya tidak bisa berbahasa Tara. Ya. Itu untuk prihatinan bagi kita. Yang bisa berbahasa Tara tinggal orang-orang tua yang anak puluhan, orang ke atas, itu. Kalau yang di bawah sudah tidak bisa berbahasa Tara. Itu saya prihatin, sangat prihatin lagi. Padahal kan itu di tengah-tengah kota ini.
1: Iya, iya betul.
0: Nah, iya, di tengah-tengah kota. Jadi bagaimana caranya? Sebenarnya melestarikan budaya ini tanggung jawab kita bersama, terutama tanggung jawab orang tua. Di rumah masing-masing kita tetap berdialek bahasa seperti apa yang disampaikan tadi dari Biro Maru tadi, bahwa bahasa ibu pertiwi itu tetap kita laksanakan orang Indonesia. Nah, dalam forum-forum tertentu kita menggunakan bahasa Indonesia, tapi dalam kegiatan kita sehari-hari kita upayakan untuk menggunakan bahasa daerah.
1: Bahasa daerah
0: itu juga dikenal, misalnya lestari. Ketika orang dari luar kawin di tanah Kaili bahwa dia pindah ke tanya, dia bisa membawa bahasa itu. Ketika ada komunikasi dia nonton televisi, ini artinya sampaikan ke anak. Kira-kira seperti itu. Iya, jadi kalau kami di yang orang Daai banyak juga sudah anak-anak dan satu bahasa Daai.
1: Berarti tapi
0: dengan adanya program seperti ini, mudah-mudahan pemerintah itu bisa program ini disampaikan ke sekolah-sekolah bahwa bahasa daerah itu harus kita pertahankan.
1: Ya, jangan lagi dimarah-marah anak-anak mau pakai bahasa daerah ya. Apakah dulu kan begitu kalimatnya?
0: Dulu di SD sampai begitu.
1: Betul. Nemu orang pakai bahasa Kaileri sekolah. Begitu kan biasanya. Benar. Karena hilang sendiri.
0: Nemu bahasa daerah Riau.
1: Di sekolah.
0: Apa ini bahasa Indonesia?
1: Narau guru.
0: Tapi mungkin itu mungkin artinya karena orang-orang tua kita dulu belum bisa berbahasa Indonesia memang.
1: Jadi nah, itu situasinya itu berbeda satunya, gitu.
0: Iya, situasi itu salah satunya kenapa waktu kita masih SD dulu dilarang di sekolah berbahasa daerah. Supaya ketika kita lancar berbahasa Indonesia di sekolah, kita bisa mengajarkan ke orang tua kakak. Ya, seperti itu. Gitu. Okay. Artinya bahasa daerah ini bisa bertahan, tidak akan punah kalau kita semua keluarga ini berperan dan peduli terhadap bahasa itu, bagaimana cara mengajar kepada anak. Kira-kira seperti itu.
1: Baik. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Warwan, sehat selalu. Baik, terima kasih sudah mendengarkan Era Rival untuk pagi ini di program Komentar dan Opini Anda. Kami masih akan bersama Anda di sesi yang pertama sampai jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk hari ini dengan topik terkait dengan revitalisasi bahasa ibu. Ini menjaga identitas di tengah arus digital. Nah tentunya ini bukan sekedar alat komunikasi, tapi menjadi ruang hidup bagi identitas sebuah budaya lah. Selamat pagi Era Rivalu. Halo, ya,
2: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuakah. Nah, jadi, sehat-sehat. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau semi-semi Arab DP jawaban adalah crepe nebel, berarti kareba nebel loh.
2: Oke. Sementara persiapan nunggu tidak ada sementara di chat.
1: Aih, kami ini selalu bawa umpan-umpan saya kalau pagi-pagi.
2: Jadi orang pensiun akhir mangan demo tidak ada.
1: Oh iya.
2: Iya, karena pengen tidak ada mah. Mau punangan itu ada, mau mandi rivempan dari Mantikole atau
1: Ribora. Mantikole Ribora, nakan.
2: Iya. Jadi mesua masih 5 gram, mesua 10 gram.
1: tidak cocok.
2: Iya.
1: Jadi.
2: Kamu kan luaran ratu kara, gak celana, kamu gak panggur ratu kara. Iya, karena nambah somoritai kan.
1: Iya, iya. Jadi terkait revitalisasi iya. Tokah bahasa ibu iya, ini.
2: Banyak memang suatu nampak pengalintara memang suatu yang susah lah sekarang ini dengan perkembangan luar biasa.
1: Betul.
2: Dulu kita ada Pak Wali Kota masih ingat Pak Rus di Mastura itu pernah mencantumkan kurikulum itu bahasa Kaili di sekolah-sekolah. Tidak tahu ini sana sisi apa masih ada atau tidak. Ya tapi ya berapa pengamat-pengamat orang pembicara-pembicara masuk semua bagus masukan-masukan itu segala macam. Memang hanya masalahnya merubah anak-anak ini ya mau jadi bahasa daerah ini susah luar biasa. Saya saja itu anak saya semua mengerti bahasa Kaili hanya kalau mengeluarkan mereka nanda segera mengeluarkan bahasa.
1: Berarti jadi di rumah masalah, tidak sering pakai juga ya cuma kurang ini ya atau seperti apa?
2: Iya. Diskusi dia paling bahasa Indonesia saja di rumah. Tapi kalau kita sekali-kali bahasa Kaili, orang mengerti.
1: Mengerti.
2: Iya mengerti. Ya. Jadi saya sendiri ini sebetulnya, karena aneh. Biasanya saya, ya aku ini ketemu teman-teman, biasanya baru-baru sedikit Pak dari Jawa ya. Jadi memang saya dulu dari Jawa, karena terlalu banyak makan tahu saya ini, sehingga saya punya logat ini seperti logat Jawa atau begini. Iya. Jadi begitu kita Ripalu, saya selesai keliling-keliling lah banyak habis dinas di daerah-daerah itu kembali ke Palu. Banyak memang bahan bahasa-bahasa Kaili itu hilang ya. Jadi saya mencari lagi perbandaran itu. Nah inilah hobi saya ke pasar, kayak hari ini kan di Pasar Dolo ini. Nah di Pasar Dolo kan hari Selasa, Pasar Dolo. Nah nanti duduk-duduk dengan ina-ina di situ kita makan utada-ada, makan burasa sambil bahasa. Pak Kaili tanya, apa nu arti nahi? Apa arti nahi?
1: Iya,
2: bahasa apa? Nah, mereka dijelaskan gitu. Saya, Bang Joko saja begini, Bung Joko.
1: Iya.
2: Ada satu mungkin yang saya pernah tanya ke Ibu Wawali juga. Ibu Wawali itu kan juga mulai belajar bahasa Kaili kan?
1: Iya.
2: Walaupun padangnya susah hilang itu.
1: Iya.
2: Bahasa Kaili. Saya tanya, kamu tahu enggak? Uta tambue. Dia bingung dia cari mereka aku Bu Awali kami cari lah itu apa artinya uta tambue kan mereka tidak tahu karena itu juga sayur itu ya itu sayur itu hampir tidak ada lagi dipasarkan di kota Palu hanya di kampung-kampung nah, jadi orang tanya saya uta tambue itu apa itu uta tambue itu uta kacang hijau jadi kacang hijau itu dibikin santan di sayur santan dikasih apa namanya ikan pupu ikut cakalang pupu itu dicampur itu baru dikasih pedas nah rasa pun
1: dan sudah tidak ada lagi itu memang
2: iya hanya di kampung-kampung
1: betul.
2: Jadi di pasar yang ada itu di Pasar Dolo di Maranatha ya okay. Di Maranatha masih ada ya jadi saya kalau kampung sana saya selalu berbicara dengan nah, jadi berkaitan masalah ini hanya sisa kembali ke pemerintah apakah kurikulum bahasa Kaili itu mungkin masih tetap boleh dikembangkan di sekolah-sekolah ya dicantumkan atau ekstrimnya begini penerimaan ASN untuk Sulawesi Tengah harus bisa bahasa Kaili diwawancarai pakai bahasa Kaili Mandasamu kumi.
1: Oke.
2: Ada Mandasamu yang termasuk Pak Amir. Mandasamu Pak Amir.
1: Oke, baik.
2: Iya, abisnya mau. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Taka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saran sekaligus mengakhiri untuk sesi pertama program Sultan Menyapa Pagi ini. Jadi saya akan akhiri dengan sebuah lagu daerah. Lagu daerah sekali lagi ini saya berharap ini bisa menjadi jembatan bagi kita semua lah untuk bisa mengenal, mencintai budaya daerah masing-masing. Dan melalui lirik yang sederhana, pesan budaya yang kuat, lagu daerah ini ternyata mampu memperkenalkan kosakata, logat, sampai nilai-nilai kehidupan. Kita kan biasanya dengar lagu-lagu daerah orang lain, tahu liriknya dan hafal. Jadi yang awalnya tidak fasih berbahasa daerah, tapi justru mengenal ungkapan dan pelafalan dari lagu-lagu tradisional yang sering kita dengarkan melalui RRI misalnya, atau juga di media sosial, di sana tumbuh rasa akrab, ingin tahu kebanggaan terhadap bahasa dan budayanya sendiri. Saya Joko Nutria Sujari akan kembali lagi usai warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta.